0: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah satu hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai provinsi kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan, dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan lembaga internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
10: Keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pagi hari ini Anda kembali ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi baru aja kita ikuti bersama begitu ya untuk Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta mendengar pagi hari ini. Dan kita kembali untuk ngobrol-ngobrol lagi mendengar di kesempatan hari ini. Kita coba kulik-kulik begitu ya informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga kawan-kawan reporter di pagi hari ini. Tapi pendengar pagi hari ini ya, ini dilansir dari beberapa portal berita begitu ya pendengar, salah satunya adalah dari detik.com. Nah ini pendengar, ada kabar duka begitu ya, ada kabar duka yakni Guru Soekarno Putra ya, ini meninggal dunia pendengar. Dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini mengenang ketua umum, adik ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra, ini meninggal dunia pendengar. Dan ia menyebut bahwasanya sangat kehilangan sosok beliau ya. Dan kabar duka ini pendengar, ini datang dari Guru Soekarno Putra begitu ya, setelah kemarin dikabarkan sakit begitu ya. Dan pada pagi ini pukul 4:16 waktu Indonesia Barat, ini Hasto menyebutkan bahwa keluarga besar PDIP ini kehilangan sosok Guru Soekarno Putra ya. Dan sempat sakit ya, dan sempat dijenguk juga oleh Megawati Soekarno Putri, dan juga sempat terpantau setiap menit demi menitnya. Dan akhirnya hari ini pendengar pukul 4:16 waktu Indonesia Barat, ini Guru Soekarno Putra setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta akhirnya meninggal dunia pendengar. Dan Sekjen PDIP Hasto ini mengatakan bahwasanya mohon maaf untuk beberapa kesalahan beliau begitu ya, mohon dimaafkan karena beliau juga mengenang sosok Guru Soekarno Putra, ini adalah sosok yang baik begitu ya dan penuh perjuangan. Dan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas meninggalnya Guru Soekarno Putra ya, yang meninggal dunia hari ini pukul 4:16 waktu Indonesia Barat. Semoga seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga yang ditinggalkan begitu ya ini diberikan ketabahan ya. Karena Guru Soekarno Putra ini juga merupakan politisi begitu ya. Nah, Guru Soekarno Putra ini merupakan politisi pendengar. Kalau kita kulik ya di Wikipedia begitu ya, profil dari Guru Soekarno Putra yang memiliki nama asli Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra ya. Beliau ini lahir pada tanggal 13 Januari 1953 dan wafat pada hari ini 26 September 2026. Dia ini adalah seorang seniman dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI sejak tahun 1992 sampai 2024. Ia merupakan anak bungsu dari Presiden Soekarno dan dari pernikahannya dengan Fatmawati begitu ya, yang juga merupakan saudara dari Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Guru Soekarno Putra ini pendengar, ini menempuh pendidikan di SD dan SMP Perguruan Cikini. Ia bersekolah di SMA Negeri 25 Jakarta di tahun 1967 sampai 1970. Ia juga pernah berkuliah jurusan arkeologi selama 3 tahun begitu ya, dan tidak selesai. Nah, ia berkuliah lagi di S1 Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia dan meraih gelar Sarjana Administrasi Publik atau SAP. Ia juga meraih gelar Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di tahun 2010. Kemudian tahun 2012 ia kembali meraih gelar Master Sains ya, program studi Ilmu Administrasi konsentrasi Ilmu Administrasi Publik ya. Dan Guru Soekarno Putra ini memang sejak kecil begitu ya, ini terlatih sebagai penari yang terampil, dan selain itu ia juga mengasah bakatnya di dunia musik pendengar. Ia juga mendirikan grup kesenian Indonesia yang bernama GSP Production atau Gencar Semarak Perkasa, dan juga sebelumnya Suara Mahardika. Selain itu ia juga pernah mendirikan grup musik Guru Gipsy dan Geng Pangasaan bersama dengan Kina Nasution, Abdi Susman, dan Krisya. Guru Soekarno Putra ini menikah dengan Gwisnova Sabina Padmavati
yang berasal dari Uzbekistan. Sebagai bagian dari keluarga besar Bung Karno, Guru Soekarno Putra ini juga aktif dalam dunia politik Indonesia yang tercatat sebagai anggota DPR RI begitu ya, dari fraksi PDI Perjuangan pendengar. Dan pada tahun 2023 lagu ciptaannya Kala Surya Tenggelam ini kembali populer setelah diunggulkan di serial Gadis Kretek ya. Dan banyak karya-karya beliau pendengar, dan hari ini beliau berpulang ya, alias meninggal dunia begitu ya. Guru Soekarno Putra pendengar ini meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Turut berbelasungkawa innalillahi wa innalillahi rojiun, dan semoga seluruh dosa-dosanya diampuni begitu ya, dan juga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Pagi hari ini pendengar, Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini kalau Anda nanti melintasi kawasan Surabaya jam 11 siang ya, hati-hati jangan lewat ke kawasan Jalan Tunjungan. Karena apa? Karena hari ini Jalan Tunjungan akan ditutup sementara ya pada jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Oh, mulai hari ini ya, 4:30 ya. Oke, mulai 4:30 kata teman-teman ya. Oke, Jalan Tunjungan Surabaya ini pendengar ditutup sementara hari ini mulai pukul 04.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi jangan lewat kawasan Jalan Tunjungan pendengar, karena penutupan ini akan dilakukan seiring dengan pelaksanaan opera kolosal Merah Putih Bertanya ya. Dan Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya akan melakukan pengaturan lalu lintas dan pengalihan arus di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi kegiatan. Pengguna jalan diimbau untuk memperhatikan rambu, mengikuti arahan petugas, serta memilih rute alternatif selama pengaturan berlangsung pendengar. Dan selain rekayasa lalu lintas di Subkota Surabaya, ini juga menyiapkan sejumlah titik parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Lokasi parkir ini tersebar begitu ya di sekitar kawasan pusat kota. Dan sejumlah titik parkir juga untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 ini juga telah disiapkan di sekitar lokasi kegiatan. Masyarakat ini bisa memanfaatkan area parkir di Gedung Siola, Gedung Genteng Kali, Jalan Tanjung Anom, serta halaman Pasar Tunjungan. Selain itu pendengar, lokasi parkir ini juga tersedia di Jalan Embong Malang dan Jalan Simpang Dukuh. Sementara itu, Jalan Tunjungan sisi selatan disiapkan sebagai area parkir khusus VIP ya. Masyarakat yang pengen nonton opera kolosal Merah Putih Bertanya bisa memanfaatkan lokasi parkir ini. Sementara pengguna jalan yang tidak berkepentingan dengan kegiatan diimbau untuk menghindari kawasan Jalan Tunjungan selama penutupan berlangsung ya. Jadi penutupan Jalan Tunjungan mulai hari ini pendengar pukul 04.30 sampai 11 siang waktu Indonesia Barat ya. Dan pengguna jalan diimbau untuk memperhatikan rambu, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta memilih rute alternatif selama kegiatan berlangsung ya. Dan pengendara yang melintas di kawasan pusat kota Surabaya pada Sabtu pagi diharapkan untuk menyesuaikan perjalanan dengan pengaturan lalu lintas yang berlaku. Kalau mau nonton, langsung aja nonton ya, dan memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan. Ada acara apa sih Jalan Tunjungan kok ditutup? Ada acara Merah Putih Bertanya, opera kolosal Merah Putih Bertanya ya. Dan ini juga sebagai pengingat perjuangan arek-arek Surabaya Boyo ya di masa kemerdekaan.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira tahun 2024, dari penerbit Litera Mediatama. Kisah Rama dan Julia karya Huraira menghadirkan cerita cinta remaja yang tidak sekedar manis, tetapi juga syarat makna. Melalui toko Julia Gandes Larasati, pembaca diajak menelusuri pergulatan seorang remaja yang tumbuh di tengah kuatnya tradisi Jawa. Kehidupan Julia yang penuh aturan kontras dengan sahabatnya Eka yang justru kehilangan perhatian orang tua. Perbedaan latar belakang ini menumbuhkan dinamika pertemanan yang hangat sekaligus penuh warna. Novel ini menggambarkan keseharian sekolah yang ringan dan relatable, mulai dari tawa, keusilan, hingga konflik khas remaja. Namun di balik itu tersimpan isu mendalam tentang kebebasan, batasan, dan keberanian Julia menjaga prinsip di tengah arus pergaulan bebas. Latar Yogyakarta yang kental budaya menjadi kekuatan tersendiri. Penulis menyelipkan bahasa dan nilai-nilai Jawa yang menambah kedalaman cerita tanpa membuatnya terasa berat. Kehadiran sosok pemuda berprinsip Islami mempertemukan Julia dengan dilema baru, cinta, keluarga, dan penilaian sosial. Konflik yang tercipta bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya jati diri, nilai luhur, dan integritas di tengah perubahan zaman. Sebuah kisah cinta yang sederhana namun mendidik, Kisah Rama dan Julia layak dibaca remaja, orang tua, maupun pendidik. Demikian esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya

Pagi hari ini peringatan Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kami akan hadirkan perbincangan begitu ya bersama dengan Pak De Thohir. Beliau adalah Ketua Family Satwa Sidoarjo dengan tema pemeliharaan satwa reptil dan kelestarian lingkungan. Seperti apa? Nanti kita akan bahas begitu ya di kesempatan hari ini, edisi hari Sabtu. Udah gak kerasa, udah Sabtu aja ya. Kayak cepet banget gitu hari Sabtu. Kemudian besok udah Minggu ya, kemudian udah Senin lagi. Oh, cepet banget gitu ya. Jadi bagi Anda yang saat ini lagi ada agenda untuk jalan-jalan sama keluarga, Dini ucapin selamat jalan-jalan, selamat berakhir pekan bersama dengan orang-orang tercinta ya. Oke, nanti kita akan hadirkan perbincangan ngomongin tentang reptil seperti apa sih? Agak ngeri-ngeri sedap gak sih? Yaudah nanti kita bareng-bareng aja mengkulik ya seperti apa sebenarnya.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Pak Ditohir. Mendengar beliau adalah Ketua Family Satwa Sidoarjo. Kami akan mengetengahkan tema tentang pemeliharaan satwa reptil dan kelestarian lingkungan. Dan keberadaan reptil ini memang seringkali begitu ya dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat karena kesan yang menakutkan, berbahaya, atau bahkan agak sedikit menggelikan gitu ya. Padahal reptil ini memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan ekosistem alam, pendengar. Dan sebagai pemangsa alami bagi berbagai jenis hama seperti tikus, serangga, dan lain sebagainya, keberadaan reptil di alam liar ini membantu mengendalikan populasi dan juga organisme yang berpotensi merusak tanaman pertanian maupun mengganggu permukiman warga. Dan tren memelihara satwa reptil ini belakangan kian diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dan mengadopsi reptil sebagai hewan pemeliharaan ini ternyata bukan hanya sekadar pemuas hobi saja, atau bahkan hanya gaya hidup semata, pendengar. Melainkan sarana edukasi untuk memahami karakter dan juga kebutuhan alami satwa tersebut. Dan kalau punya reptil gitu ya, kita ini bisa berinteraksi dengan reptil ya, dan tentu saja ini akan menumbuhkan rasa kepedulian serta kepekaan yang lebih tinggi terhadap pentingnya menjaga reptil dan juga habitat reptil secara berkelanjutan ya. Nanti akan Dini hadirkan perbincangannya, jadi teleponnya nanti jam 8 pagi ya waktu Indonesia Barat. Anda ditemani Dini Wardani dan juga ada rekan Adi Nugroho dan juga ada rekan Erik Chandra pagi hari ini.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, aksi balap liar di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Tuban berujung bikin puluhan pemuda harus merasakan pengalaman yang tidak biasa. Karena 45 pengendara sepeda motor diamankan Satlantas Polres Tuban, sementara pengendara dan penonton diminta untuk jalan kaki sambil menuntun motornya hingga ke Mapolres Tuban. Dan penertiban tersebut dilakukan Satlantas Polres Tuban pada Jumat malam sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Polisi turun setelah menerima banyak aduan masyarakat terkait aksi balap liar yang dinilai meresahkan warga di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Kanit Penegakan Hukum atau Gakum Satlantas Polresta Tuban, Ibda Rizky Dwi Prasetyo, mengatakan penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sumberjo Kabupaten Lamongan kembali beroperasi dengan menghadirkan terobosan inovasi pengolahan limbah air setelah mendapat keluhan warga di sekitar lokasi. SPPG Sumberjo kini menyempurnakan sistem pengolahan air limbah dengan teknologi Total Filter Solution. Inovasi ini diterapkan untuk memastikan air hasil pengolahan sebelum dialirkan ke lingkungan berbeda dalam kondisi yang lebih baik. Kepala SPPG Sumberjo Asrul Satria Pratama mengatakan pembenahan dilakukan sebagai bentuk respons terhadap masukan masyarakat sekaligus supaya meningkatkan standar pengelolaan lingkungan. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Pagi hari ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Dialog Aspirasi Surabaya pagi ini, edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dan sudah hadir di studio Pro Satu RRI Surabaya ada Pak De Thohir. Beliau adalah Ketua Family Satwa Sidoarjo. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak De.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini, Pak De?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak De, sudah hadir di studio Pro Satu RRI Surabaya. Yeah. Begitu pagi hari ini. Pak De Thohir gak sendiri, Edi ini mau nyapa dulu aja. Selamat pagi, Mas.
2: Selamat pagi.
0: Dengan Mas siapa?
2: Mas Rojin.
0: Mas Rojin, baik. Terima kasih Mas Rojin sudah ikut hadir juga ya. Kami mengundang Anda pendengar 081-33-14-992. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Pak De Thohir ya. Beliau adalah Ketua Family Satwa Sidoarjo yang sekaligus pagi hari ini bawa satwanya, bawa reptilnya. Tapi gak masuk studio ya, Pak De?
1: Yes, ya.
0: Agak horor nanti kalau masuk studio. Boleh mic-nya dimajuin dikit, Pak De? Mic-nya dimajuin atau mungkin kursi Pak De dimajuin biar lebih chilling gitu ya. Siap. Suaranya. Baik, kami mengetengahkan tema pemeliharaan satwa reptil dan kelestarian lingkungan. Kami juga membuka interaksi pendengar 081-33-14-992 dan juga di 031-534-5474. Nah, bicara seputar reptil, Pak De.
1: Yeah, ini siap, boleh.
0: Awalnya kecintaannya terhadap reptil itu sejak tahun berapa?
1: Kalau saya sendiri jujur, pelihara reptil itu saya sendiri dari mulai bujang.
0: Oh,
1: suka.
0: Baik.
1: Ya, berhubung ada beberapa komunitas, saya bikin komunitas.
0: Oke.
1: Okay. Ya, komunitas? Bikin komunitas
0: namanya
1: Family Satwa Sidoarjo ini.
0: Baik.
1: Yeah. Tapi sebelumnya juga ikut beberapa komunitas ada di situ.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi Family Satwa ini didirikan dari tahun berapa berarti, Pak De?
1: Didirikan tahun 2020.
0: Oke, okay, 2020
1: 7 Oktober.
0: Berarti? Oh, baik. Yeah. Berarti bentar lagi ulang tahun ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi lumayan panjang umurnya, 6 tahun ya.
1: Iya, yeah, 6 okay. tahun.
0: Oke. Nah, yep. Selama 6 tahun ini, Pak, di hewan apa yang paling banyak gitu di koleksi mungkin ya, atau apa bahasanya? Di koleksi, di pelihara?
1: Yeah. kita yang paling banyak memang ular karena apa? Kita di bidang rescue juga.
0: Oh, baik.
1: Yeah, jadi bidang rescue nanti hewan yang kita hasil rescue nanti sebagian kita rilis, sebagian kalau memang di BC kita nggak ada untuk bahan edukasi tetap kita rawat. Nanti
0: baik.
1: Atau hewan yang memang bisa kita serahkan ke balai konservasi, kita kita kembalikan ke balai konservasi.
0: Oke, baik. Dan ini cukup apa ya, bisa dibilang menantang gitu ya, Pak De, kalau kalau bicara seputar ular. Selama ini berarti rescue ular tuh dalam artian ketika ada ular masuk ke rumah atau seperti apa, Pak De?
1: Ya, paling banyak itu memang masuk ke rumah warga.
0: Oh, ya. Di Sidoarjo ya.
1: Macam-macam di Mojokerto, Pasuruan juga. Kapan hari di bulan kemarin kita ada di Pasuruan daerah Wonorejo, Pasuruan Selatan malahan.
0: Baik.
1: Daerah Wonorejo sana udah.
0: Oke.
1: Surabaya juga.
0: Juga udah gitu ya.
1: Siap.
0: Baik. Nah, kalau caranya untuk bisa gabung barengan sama Family Satwa Sidoarjo ini seperti apa, Pak De? Atau mungkin harus berani dulu deh sama reptil gitu. Kalau gini kan agak horor ya.
1: Ya enggak lah, mudah okay. aja. Yang penting satu anggota itu minimal harus punya satu hewan untuk pelihara.
0: Okay.
1: Hewan yang enggak dilindungi, hewan yang jinak.
0: Okay.
1: Dan apa ya? Harus belajar betul-betul dengan hewan gitu aja nggak apa-apa.
0: Okay.
1: Bisa.
0: Harus belajar.
1: Iya, harus hewan. Belajar cara merawat hewan seperti apa. Nanti memelihara, adaptasi dengan hewan seperti apa itu.
0: Oke, baik. Nah, Pak De, kalau cara mengatasi trauma. Kadangkala kita ini kan kalau ngomongin tentang hewan, reptil, ular apalagi ya, Pak De.
1: Betul.
0: Kan itu kan bukan hewan yang ramah dalam tanda kutip ya.
1: Iya, betul.
0: Ini kan juga berbahaya juga kan dalam artian nalurnya seperti itu. Nah, gimana caranya ketika melihat, apa ya bisa dibilang, agar kita ini punya menghilangkan trauma ya dari reptil tersebut, Pak De?
1: Untuk menghilangkan trauma itu memang itu pertanyaan paling sering saya ketemu sebetulnya.
0: Oke,
1: ya,
0: baik.
1: Pak De, sebelum saya ketemu ular menghilangkan trauma itu seperti apa?
0: Ya.
1: Trauma itu nggak bisa dihilangkan dengan cepat.
0: Oke.
1: Ya, biasanya kalau ada mungkin sesering mungkin lihat di beberapa anak-anak pecinta reptil mainan itu kepengen menghilangkan atau kepengen menghilangkan rasa ketakutan itu.
0: Okay,
1: kepengen tahu, oh orang itu pegang, saya kok gak berani kenapa.
0: Okay, nah, baik.
1: Tapi kita sebetulnya orang itu kita harus belajar minimal mengetahui yang paling ditakuti, terutama kayak ular itu. Tujuannya bukan sampean harus pelihara ular, jangan. Tujuannya apa? Ya itu, kalau ada ular biar tahu, oh bedanya ular yang berbisa itu ini, ular yang gak berbisa itu ini.
0: Baik.
1: Supaya apa? Jangan sampai kalau ketemu ular langsung dibunuh. Kan kasihan. Tidak semua ular itu berbisa dan mematikan. Seperti itu, Mbak.
0: Karena ular tuh banyak bisanya.
1: Betul.
0: Bisa apa aja.
1: Nah, itu yang paling Joksi mahal ya, Bapak-bapak. Iya, yang paling mahal itu.
0: Baik. Oke, ada Mas. Siapa, Mas?
2: Mas Rojin.
0: Mas Rojin ini tergabung juga di family Satwa Sidoarjo juga ya.
2: Tabung.
0: Dari tahun berapa, Mas Rojin?
2: Dari tahun 2019.
0: Oke, berarti berapa tahun tuh Mas Rojin berarti?
1: Udah lama juga.
0: Oh, udah lama juga ya, Pak De. Oke.
1: Udah nah, dari awal-awalnya.
0: Mas Rojin juga rescue juga ular dan lain sebagainya?
2: Ya, kadang ikut Pak De gitu.
0: Ikut Pak De. Ikut Pak De ya. Baik, ada pengalaman yang unik enggak sih Mas Rojin yang mungkin bisa dibagikan sama kita gitu ya, enggak terlupakan gitu.
2: Kalau unik untuk rescue mesti diajak Pak De gitu.
0: Oh, ke baik.
2: Rumah-rumah tetangga begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Rojin ya. Nah, Pak De, bicara seputar pengalaman yang unik ya. Pernah enggak sih Pak De itu mendapatkan pengalaman yang sampai sekarang tuh enggak terlupakan ketika melakukan rescue, atau mungkin pernah enggak sih digigit ular? Karena kan ular ini kan apa ya, sifat alamiahnya, hewaninya itu kan
1: betul,
0: menggigit ya.
1: Siap.
0: Pernah enggak sih Pak De?
1: Untuk untuk gigitan ular, tergigit ular kita itu ya tidak bohong lah, Mbak. Memang udah sering. Tapi baik. Rata-rata ular yang tidak berbisa. Karena apa? Kita sudah udah tahu jenis ular ini apa. Ini berbisa apa enggak? Sudah paham. Tapi itu rata-rata ular ya, maaf, saya sendiri pun daerah Jawa.
0: Baik.
1: Sekarang kan banyak ular yang dari luar-luar pulau masuk karena dari anak-anak pecinta reptil itu. Jadi kalau dari luar mungkin saya enggak tahu. Kalau luar pulau, luar kayak di Ambon, Maluku itu kan ularnya memang betul-betul eksotis dan mematikan.
0: Baik.
1: Nah, itu sering. Yang paling yang enggak terlupakan itu kalau saya sendiri alhamdulillah lah hampir aman-aman aja. Cuma teman saya itu pernah rescue posisi waktunya memang jam 11 malam. Nah itu ada ular kobra masuk rumah. Itu memang
0: baik.
1: Dia nangkapnya, cara rescue-nya itu kurang safety. Jadi pakai alat pendek, sedangkan ular naja kobra Jawa itu kan bisa mengeluarkan bisa tanpa menggigit. Nah itu tadi matanya kesemburannya itu mungkin jam 11 malam waktunya istirahat kita rescue. Teman saya akhirnya panggil saya itu, Pak De, saya kena. Waduh, jadi saya tetap berangkat. Itu posisinya di daerah Mojokerto.
0: Capek-capek tetap berangkat, Pak De ya?
1: Tetap berangkat.
0: Luar biasa. Ya,
1: jam 12 malam pernah sama istri saya juga ke daerah Mojokerto Suko pernah juga. Dipanggil, Pak De, tolong minta tolong rumah saya kemasukan ular. Kita tetap berangkat.
0: Luar biasa. Saat ini anggotanya ada berapa, Pak De?
1: Gak banyak kita itu, tapi semuanya alhamdulillah harus mengerti masalah hewan terutama. Kita sekitar 25 anggota.
0: 25 anggota.
1: Iya, siap.
0: Luar biasa.
1: Tapi paling banyak alhamdulillah kita itu memang keluarga. Keluarga lah paling banyak kita.
0: Baik. Nah, Pak, cara membedakan antara ular ini berbisa atau enggak begitu ya. Kemudian ular ini berbahaya atau enggak. Kemudian ketika sebelum ngomongin tentang tips untuk menjinakkan ular atau untuk merescue ular. Nah, cara membedakannya seperti apa, Pak?
1: Siap. Untuk membedakan ular berbisa dan enggak berbisa itu sebetulnya tidak bisa dikatakan sama. Yang pertama biasanya dilihat itu perilakunya yang paling agresif itu rata-rata ular tidak berbisa, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi yang paling pasti biasa yang umum dilihat itu bentuk kepala segitiga. Ularnya itu biasanya lebih kalem perilakunya karena apa? Dia merasa yakin dia punya senjata yang mematikan. Jadi dia itu enggak begitu agresif.
0: Itu berarti ular yang berbisa ya?
1: Iya, rata-rata paling dilihat paling mudah seperti itu. Untuk corak dan warna itu enggak bisa dipastikan.
0: Kadang ada yang biasanya kan kalau hewan nih, Pak De,
1: rata-rata hewan tapi warnanya mencolok itu rata-rata berbahaya.
0: Semakin berbahaya ya, Pak De, semakin warna
1: kayak kata, kayak ular itu kan rata-rata juga kayak yang paling anu kan juga belalang. Baik. Kemarin ada di 2 tahun kemarin itu di daerah Jawa Tengah itu makan belalang 2 yeah. orang meninggal.
0: Oh.
1: Warnanya memang sangat bagus kayak pelangi macam-macam warna itu bagus itu. Itu enggak tahu diambil dikonsumsi, ada beberapa belalang kan enggak beracun.
0: Ya, benar. Ya,
1: itu terkonsumsi. Meninggal.
0: Akhirnya 2 meninggal. Orang. Ya. Oke. Jadi harus
1: memang hewan yang waspadai. Warnanya mencolok dan kalau kita enggak kenal, yeah. belum paham betul, hati-hati.
0: Oke, okay, baik. Jadi harus ini ya, Pak Di, ya. Semakin cantik itu semakin berbahaya.
1: Oh iya, itu apa ya? Udah umum lah, Mbak.
0: Udah umum
1: itu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Gak cuma manusia aja ya, hewan iya, juga ya, Pak Di. Ya.
1: Kalau cantik modalnya banyak katanya
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, modalnya banyak ya.
1: Siap.
0: Baik. Oke, okay. Oh banyak ini yang gabung ya. Ada
1: boleh,
0: Mas Andi.
1: Siap.
0: Bang Andi, boleh dong, boleh banget. Apa sih yang enggak buat Bang Andi ya?
1: Boleh
0: join, siap, boleh siap, dong, siap. Pasti. Kemudian ada Mas Afif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Di. Salam
1: siap,
0: kenal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Di mau tanya cara mengatasi biawak agar tidak masuk ke dalam rumah itu gimana, Pak Di? Kan beda sama ular. Terima kasih.
1: Oke, mantap. Makasih Mas siapa? Mas Adi.
0: Mas Afif ya.
1: Oh, Mas Afif. Ya, makasih Mas Afif.
0: Silakan.
1: Sebetulnya gini, Mas. Untuk biawak itu kalau besar-besar, kalau bisa diambil lah.
0: Oke. Okay.
1: Bisa diambil, mungkin dihilangkan kalau kalau agak kecil, agak tanggung jangan. Karena apa? Ekosistem alam biar terjaga.
0: Okay.
1: Pertama, sampean mungkin dari anak-anak tikus, tikus got itu,
0: okay.
1: itu yang makan itu adalah biawak.
0: Oh.
1: Anak-anak ular kobra, anak-anak telur kobra itu sebisa mungkin itu jangan dihabiskan. Karena itu memang bantu. Untuk cara menangkapnya sebetulnya mudah.
0: Okay.
1: Jangan pakai jerat aja, nanti tengah-tengahnya dikasih apa ya bangkai,
0: okay.
1: ya makanan yang berbau busuk udah datang, paling mudah biawak itu.
0: Padahal ya. Itu biawak itu kan bisa menyeimbangkan ekosistem, Pak Di.
1: Betul. Tapi kalau gigitan biawak pun sebetulnya kan gini, kayak ya maaf mungkin kalau ada salahnya mungkin saya pengetahuan saya kurang luas ya, saya mohon maaf.
0: Nggih.
1: Karena sebetulnya biawak itu di air liurnya itu juga ada bakterinya, hati-hati loh. Kalau tergigit kalau nggak segera dibersihkan akan mudah bengkak dan bisa membusuk juga.
0: Oh, jadi bahaya juga ya, Pak Di.
1: Dan sekarang banyak yang dikonsumsi, mungkin kalau yang mau ya nggak apa-apa. Itu di dagingnya biawak itu pun banyak bakteri.
0: Tapi Pak Di pernah konsumsi kan?
1: Alhamdulillah belum pernah.
0: Soalnya ada ini ya, Pak Di, yang sate biawak gitu ya.
1: Betul, banyak sekarang. Tapi rasanya katanya teman-teman juga enak kok katanya.
0: Katanya ya, Pak Di. Mending nggak tahu aja deh gitu.
1: Nggih, betul.
0: Baik, Pak Di, ditahan dulu ini bergabung. Selamat pagi. Halo, coba. Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Pagi Bang Andi. Ya. Silakan Bang Andi.
3: Iya, memang luar biasa.
0: Iya, biasa
3: semakin
0: di luar.
3: Semakin cantik itu semakin berbahaya.
1: Oh. Wih, mantap. Pagi Mas Andi.
3: Pagi.
0: Iya, silakan Bang Andi.
3: Iya, Pak. Mas Tohir dan Mas Tabade lupa saya.
1: Mas Rojin.
0: Ada Mas, ya, Mas Rojin. Iya.
3: Jadi begini ya, sebelum saya mungkin ya Pak ya selanjutnya ingin bertanya untuk menambah wawasan.
0: Iya.
3: Sebetulnya kalau kita bicara masalah ini kan pembahasan kepada reptil ya.
0: Benar.
3: Untuk pemahaman masyarakat sebenarnya batasan-batasan hewan dikatakan reptil itu yang bagaimana dan sebagainya.
0: Okay.
3: Karena kan selama ini kalau kita bicara masalah reptil itu kan selalu dengan ular dan ular gitu kan.
0: Lebih banyak
3: sebenarnya, barangkali nanti bisa disebutkan apa saja misalnya sebagainya. Itu kan harus diakui tidak banyak orang tahu.
0: Yeah.
3: Yang kedua, memang kalau kita mempelajari ya, kalau kita sering dengar talkshow semacam ini, itu kadang banyak ilmu-ilmu baru yang barangkali selama ini itu mungkin dianggap benar oleh masyarakat itu menjadi salah. Itu contoh misalnya kalau kita ingin menghindarkan ular itu pakai garam itu ternyata salah total itu.
1: Betul,
3: jadi memang
1: betul.
3: Apa ular enggak anu sama garam itu.
1: Garam.
3: Karena kan memang ular kan enggak akan merujaan itu.
1: Betul, betul.
3: Jadi
0: enggak kayak lintah ya.
3: Kita pakai wangi-wangian.
0: Oh, gitu ya.
3: Iya. Kadang-kadang kalau kita misalnya di ya lagi camping misalnya di alam kita taburi garam sekeliling itu gak malah efek. Mubadir.
0: Oke, baik.
3: Malah berikut bahwa wangi-wangian yang menyengat sehingga ular dan sebagainya itu kan menjauh. Itu manfaatnya seperti itu. Yang kedua, yang pernah saya tahu, ini yang kadang masyarakat ini sering lupa. Kalau kita membunuh ular terutama dalam konteks kobra misalnya, itu kan dipenggal kepalanya. Itu kadang kalau kita menganggap dia udah lepas, udah mati. Padahal sebetulnya masih ada kurang lebih 1 atau 2 jam itu masih hidup, dan itu lebih bahaya lagi kalau itu dipegang masyarakat.
0: Baik.
3: Itu bahaya tuh. Itu mengenai toksikologi macam ini sangat perlu ya, karena kalau kita udah motong ular, udah anggap mati. Padahal kepalanya itu masih hidup mungkin sekitar 1 sampai 2 jam itu. Okay. Dan itu memang ada kejadian. Jadi begitu udah anggap mati, ya udah kita pegang ternyata gigit, dan itu bisanya juga masih jalan.
0: Baik.
3: Itu yang terakhir barangkali yang sharing juga. Ular itu juga punya apa ya? Kalau dalam bahasa kita Jawa Timuran, itu juga punya ilmu enteng-enteng loh.
0: Apa itu?
3: Pengingat. Jadi kalau membunuh ular itu lebih baik memang kepalanya dihancurkan sekalian.
0: Biar apa?
3: Karena nanti kalau dia matanya kan nanti memerekam memori itu.
0: Baik.
3: Siapa yang membunuh dia, itu nanti kan matanya kan menyimpan sinyal, sehingga kalau temannya datang itu kan bisa tahu siapa membunuh dan sebagainya. Yang pernah saya dengar seperti itu dari beberapa macam channel YouTube yang pernah saya ikuti, sampai seperti itu inting-intingnya itu.
1: Inting-intingnya.
3: Itu yang siap. Sangat penting masyarakat yang
1: orang Jawa tulen ini inting-inting.
3: Iya.
1: Siap. Apa
3: istilahnya? Ya itu, ya ini TNI itu lah itu loh.
0: Ini TNI ya.
3: Iya.
0: Dendaman berarti ular ini ya.
1: Cara mengingatnya
0: ngeri. Ngeri.
1: Siap.
3: Iya, istilahnya menengeri ya.
0: Menengeri. Baik.
3: Jadi itu hal yang barangkali nanti bisa di apa, dilengkapi oleh teman-teman yang memang udah barangkali itu tiga yang tapan-tapan reptil itu apa, yang kedua dari sampaikan tadi tentang wangi dan sebagainya, membunuh ular dan sebagainya seperti itu. Terus tahapan pertama bagaimana kalau kita mencegah misalnya di rumah ternyata ada ular seperti itu, langkah apa sih sebetulnya kan gitu loh.
0: Ya
3: Mas, sukses selalu teman-teman semuanya, pencinta reptil keren banget.
0: Terima
1: kasih Mas Adi.
0: Iya, terima kasih. Dari Mas Adi ada lagi. Halo, selamat pagi.
4: Pagi juga.
0: Pagi Man.
4: Iya, pagi.
0: Iya, pagi Man, siap.
4: Ya, saya ini bukan pecinta reptil.
0: Terus pecinta apa?
4: Pecinta wanita.
1: Woi, masuk itu.
0: Berat ya, bagaimana ya? Iya,
1: pagi-pagi udah pecinta wanita ini.
4: Saya jujur aja dengan hewan reptil tuh takut. Takutnya bukan takut ya. Bukan takut digigit tapi gilo gitu loh. Nyekel aja terus gilo gini-gini.
0: Siap. Baik.
4: Katanya kan gini aja. Kan ada film Anaconda itu ya, saya pernah nonton. Ular Anaconda itu kan makan manusia, habis makan dilepeh, gitu.
1: Dimuntahkan.
4: Nah, saya gini, apa benar sih ular sebesar itu di Indonesia ini? Apa benar ular Anaconda itu ada? Itu apa hanya di film aja gitu? Kan film kan apapun bisa dilakukan ya. Apa benar ada ular Anaconda sebesar itu? Dan yang kedua, apa benar ular kalau sudah makan manusia itu meninggal dunia? Dulu itu ada di apa koran ya, ular makan manusia meninggal terus dibelek, dibelek terus itu ada manusianya. Apa benar ular itu setelah makan manusia itu meninggal dunia? Apa betul sih ada ular yang makan manusia? Itu hanya cerita ya, beneran sih gitu. Kok saya belum pernah tahu sendiri kalau ada ular makan manusia. Dan enggak tahu pernah sendiri ular sebesar itu gitu. Tapi makan manusia mulutnya seberapa ya gitu loh. Kalau di film Anaconda kan film itu ya.
1: Betul, siap.
4: Bohong gitu ya. Apa benar? Tolong dijelaskan.
0: Baik.
1: Siap.
0: Matur nuwun Pak Giman. Siap.
1: Siap. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Giman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giman pagi hari ini ya. Pecinta wanita. Berarti ada 6 pertanyaan Pak Di ya.
1: Boleh, siap.
0: 6 pertanyaan dari Bang Andi tadi ya. Sebenarnya jenis reptil itu apa aja sih Pak Di?
1: Sebetulnya jenis reptil itu banyak loh sebetulnya. Iya, macam-macam. Cuman kalau lihat dari batasan-batasan itu apa ya? Tidak semuanya bisa dikatakan seperti itu ya. Tidak bisa semua dikatakan karena apa? Dari beberapa pulau kayak jenis kadal gitu aja macam-macam jenisnya banyak. Ya nanti ini masuk apa, ini masuk apa, ini masuk apa, itu susah untuk membedakan. Ya, jadi paling gampang ya ambil dari unggas, nanti primata, nanti reptil. Soalnya apa? Nanti dari anak pecinta reptil sendiri pun biasanya nanti pelihara kayak unggas, nanti pelihara kayak jenis burung hantu, kayak apa kan gitu Mbak. Jadi di rata-rata tidak bisa dipastikan seperti itu. Kata ya alhamdulillah lah, memang Indonesia ini banyak beberapa mungkin bukan hanya ratusan jenis hewan yang ada di Indonesia. Itu memang
0: baik.
1: Sangat banyak. Dan
0: sangat
1: yang
0: banyak,
1: punah
0: ya.
1: Pun sekarang ya sangat banyak.
0: Apalagi ya. Karhutlah kemarin ya Pak dia.
1: Iya. Iya, kemarin mungkin bisa salah satunya seperti
0: banyak ular yang juga mati gitu ya kemarin.
1: Iya, tapi yang faktor makin punahnya hewan itu ya paling satu ya manusia paling utama.
0: Oke.
1: Ya tetap kembali ke manusianya. Siap.
0: Baik. Nah, kemudian kalau cara kita mencegah ular masuk ya Pak Di, karena kita tadi kan sepertinya tadi disampaikan Bang Andi gitu ya. Kalau udah ular tuh buru-buru dimatiin, apa ya? Maksudnya dimatiin itu dibunuh. Ditahan dulu. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi dengan
5: Pak Nur ini, Mbak.
0: Pak Nur, silakan Pak Nur.
5: Iya. Ini saya mau tanya, Mbak, dengan siapa ini narasumbernya, Mbak?
0: Dengan Pak Di Thohir, Pak Nur.
5: Siap. Ya, Pak Di Thohir. Assalamualaikum, Pak Di Thohir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
5: Silakan. Ya. Ini dengan Mbak Dini ya?
0: Benar, Pak. Silakan.
5: Iya, Mbak, mau tanya ini. Pak Di Thohir, Pak, gimana cara bacaan apa biar ular itu jinak sama kita?
0: Bacaan nih.
1: Oke, siap.
0: Baik.
5: Atau jampi-jampi atau ramu-ramuan gitu loh Pak Tito.
1: Oh, gitu.
5: Pegang itu enggak gigit gitu.
0: Iya,
5: terima kasih banyak Pak Tito, Mbak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang
1: terima
0: ada bacaannya Pak Dini.
1: Iya, bisa juga kadang-kadang orang.
0: Oke, nanti deh, nanti itu Pak Dia dijawabnya Pak Dia, karena
1: siap.
0: Ini ya ke
1: dari pertanyaannya.
0: Pertanyaan
1: awal dulu.
0: Bagaimana cara kita tuh mencegah ular itu masuk ke dalam rumah Pak Dia? Karena kan kalau ada ular tuh kan udah panik duluan ya, udah maunya itu gimana caranya membunuh ular itu. Padahal kalau dikasih garam itu kan khusus untuk lintah aja Pak Dia.
1: Iya betul.
0: Bukan untuk ular gitu ya. Nah itu malah nggak ngefek dan juga malah membahayakan diri kita. Kita merasa itu aman, tapi ternyata itu malah membahayakan diri kita kalau kita nggak tahu. Nah, ada yang bilang kalau kalau ada ular masuk itu berarti harus dikasih wangi-wangian yang menyengat agar dia keluar. Nah, apakah itu benar atau seperti apa, Pak Di?
1: Siap. Untuk garam, untuk garam itu memang tidak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Memang tidak bisa. Tapi kalau sekeliling rumah itu sering dikasih garam. Ya maaf ya. Itu beberapa hewan melata itu sangat takut, terutama memang kayak jenis lintah, kayak siput, kayak apa hanya itu.
0: Okay.
1: Tapi untuk yang lain nggak bisa, terutama ular. Ular itu memang kepala ular itu ada sensor.
0: Oke, baik.
1: Di atas mulut, di bawah hidung itu ada sensor keliling gini. Nah, itu nggak fungsi. Kalau fungsinya nggak ngaruh buat garam. Tapi kalau mewakian memang iya. Kalau orang tergigit ular, terutama ular piton, waktu melingkar itu dikasih semprotan minyak wangi itu.
0: Baik. Ngefek ya Pak Di kalau dikasih semprotan?
1: Iya betul itu.
0: Oke, ngefeknya sejauh mana Pak Di? Atau ada wangi-wangi tertentu atau apa?
1: Langsung semua bisa. Semua pewangian bisa. Itu nanti kalau disemprotkan di letak di sensornya itu, di atasnya mulut, di bawahnya hidung itu ada banyak lubang. Nah, itu nanti akan dilepaskan gigitannya, dia akan lari.
0: Oke, baik.
1: Tapi kalau enggak masuk di rumah itu antisipasinya memang satu, memang ular itu bisa merayap lewat pohon atau mungkin tembok yang belum selesai, dinding rumah yang belum selesai itu, itu dihalusin antisipasinya memang itu. Pohon-pohon yang menjorok ke rumah kita bisa dipotong. Lubang-lubang itu andai kata ada yang ada lubang yang atau jalan memang susah ditutup, dikasih ijuk. Tampar ijuk itu. Nah, itu tujuannya apa? Itu kalau nggak salah hidungnya atau sensornya itu nabrak itu dia pasti kembali. Udah bisa dicoba itu.
0: Oh, baik. Makanya kalau bangun rumah itu selalu dikaci ya Pak? Apa sih bahasa Indonesia?
1: Diaci.
0: Diaci ya Pak ya?
1: Dihalus atau dicat itu boleh.
0: Itu
1: kalau halus, tembok halus nggak bisa naik. Karena apa? Sisi bawahnya itu kan buat pegangan memang.
0: Jadi orang Jawa ketika bangun rumah itu bukan tanpa alasan ya Pak Di ya?
1: Betul.
0: Baik. udah diperhitungkan ya. Baik. Nah, kemudian ketika membunuh ular ini, ketika kepalanya dipenggal dipotong, gitu ya, Pak Dia. Ini masih dalam waktu 1 jam sampai 2 jam ini dia masih hidup. Apakah benar tuh, Pak Dia?
1: Betul. Ular itu kalau udah dipotong kepalanya. Kalau ingin memotong kepala ular itu jangan di leher, andai kata ya maaf, tidak disarankan juga.
0: Okay.
1: Kalau memang dipotong agak panjang, kadang-kadang juga bisa. Itu kalau yang pasti itu biasanya maksimal 20 menit itu masih mampu menggigit dan mampu menyalurkan bisanya. Karena apa? Bisa ular itu ada di atas di atas kepala.
0: Okay.
1: Nah, di depannya itu rata-rata ular yang berbisa itu bertaring. Nanti taringnya itu menyuntikkan.
0: Ya,
1: itu andai kata ular itu dibalik gini, dibalik lalu ditekan kepalanya, itu sudah keluar sendiri racunnya. Makanya jadi, memang kalau ular dipotong kepalanya itu maksimal 20 menit itu masih bisa menggigit, tapi itu andai kata dipegang.
0: Gitu,
1: makanya kan banyak penjual-penjual daging ular apa itu kan dicatok kepalanya. Ya, untuk menjaga jangan sampai
0: gitu ya.
1: Ya, gigitan itu.
0: Jadi artinya dari tubuh ular tuh berapa senti dari kepalanya ini, Pak Dia?
1: Ya, mungkin separuh badan atau seperti.
0: Oh, justru separuh badan ya. Masih bisa jalan, Pak Dia, itu kalau separuh badan.
1: Ular itu memang nyawanya
0: 7 sama kayak kucing.
1: Iya, banyak. Soalnya gini, kita punya pengalaman, Mbak. Kita pengalaman punya pengalaman paling unik. Kita pernah dipanggil untuk rescue. Maghrib kita itu di daerah Pacet. Kalau dari rumah kita sangat jauh juga, lumayan lah. Itu kita rescue di sana, ular piton panjangnya 3 meter. Itu udah terbakar selama 3 hari. Udah 3 hari. Badannya itu sudah penuh dengan belatung. Itu pernah tak share juga. Itu tak amankan waktu malam kan, itu dia, kita kan enggak tahu itu. Kita amankan, kita masukkan dalam karung, kita bawa pulang. Ternyata ular itu seluruh tubuhnya udah belatung, tapi dia masih hidup.
0: Masih hidup aja.
1: Masih hidup.
0: Yo, terus
1: kita,
0: gimana?
1: Kita konsultasi sama beberapa teman, alhamdulillah daerah Surabaya ini kita konsultasi. Ini gimana? Ini gak bisa hidup, Ade. Itu tak belikan alkohol 1 liter itu, tak belikan apa aja itu, sampai anu gak bisa tetap. Nanti akhirnya kita kembalikan ke alam. Kita rilis di sungai yang paling besar di dekat rumah kami. Kita rilis, kita pasrahkan ke alam. Nanti alam yang akan menentukan entah itu hidup atau mati. Itu masih hidup, masih sehat posisinya. Dia bisa jalan, dia bisa.
0: Padahal udah penuh belatung ya.
1: Penuh belatung seluruh tubuhnya.
0: Tapi itu berbisa gak, Pak Dia?
1: Enggak, ular piton.
0: Ular piton tuh gak berbisa begitu ular ya piton. Oke, tapi kalau itu dibuang ke sungai, habis itu ada orang yang main di sungai, serem juga ya, Pak Dia?
1: Kita enggak, kita kalau merilis itu memang kita jauh minimal minimal itu sekitar 200 atau 300 meter jauh dari pemukiman. Kita ada tempat untuk merilis kalau hewan-hewan tidak berbisa. Nanti kalau ada, kalau yang berbisa ada teman reptil kepingin merawat, monggo, enggak apa-apa. Kita kalau dapat rescue seperti itu.
0: Tapi gimana caranya, Pak Dia, ketika udah belatung semua tapi masih hidup? Maksudnya
1: masih hidup. Makanya saya kan bilang ular itu sebetulnya kuat. Nyawanya masih double. Kalau ya maaf lah. Mungkin hewan, kalau hewan lain ada belatung 1-2 mungkin bisa mati itu. Itu seluruh kepala dia buka mulutnya gini udah belatung semua. Jujur saya pernah ada pernah punya, tak videoin pernah ada.
0: Itu karena apa sih, Pak? Di belatung itu kenapa? Karena sakit, karena kena.
1: Ya mungkin karena kebakar itu. Waktu itu kan apa itu, membakar sampah, tumpuannya sangat banyak, sampah kayu-kayu itu dibakar, nggak tahu di dalamnya memang
0: ada ular, itu. Agak ngeri-ngeri kita, sedap ya.
1: Betul, soalnya kita rescue udah lama, udah lama, Mbak.
0: Baik, nah Pak Ade, tadi pertanyaan Mas Sandi itu tadi juga tanya, apakah ada reptil yang memiliki memori dan juga ilmu inting-inting kalau kata orang Jawa? Nah, ular ini punya memori, aku tadi dibunuh sama ini, kemudian sinyalnya dikirimkan ke teman-temannya, aku tadi dibunuh sama ini. Kemudian nanti ada temannya yang bunuh, apa maksudnya dia didatengin sama teman-temannya yang lain.
1: Iya, mungkin bau temannya. Wah, ambune temanku ono kono tahu dari gitu. Sebetulnya kalau mitosnya memang seperti itu, Mbak, tapi kenyataan ya enggak pernah kok, Mbak.
0: Enggak pernah. Berarti enggak ada ilmu intinya, Pak Dia ya?
1: Enggak enggak ada ilmu inting-inting sebetulnya.
0: Oke.
1: Kecuali kalau orang wah utangnya gak nyaur itu inting-inting.
0: Beda itu ya.
1: Enggak ada kok, enggak dalam kamusnya okay, anak-anak okay. reptil atau apa itu enggak ada itu.
0: Oke, okay, baik. Ya. Jadi enggak ada ya Bang Andi ya ilmu inting-inting itu artinya ular itu ketika dia sudah mati ya udah mati aja enggak ada enggak akan mengirimkan sinyal ke teman-temannya bahwasanya dia matinya di sini enggak ada ya Pak ya?
1: Enggak ada. Okay. Cuman saya memang kan gini Mbak, saya sendiri sering edukasi di umum.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada mungkin kumpulan masyarakat dalam ada acara kumpul yang mengumpulkan masyarakat umum biasanya sering mendatangkan kita. Kita biasanya edukasi bahwa macam-macam ular.
0: Okay.
1: Tujuannya bukan kita itu untuk menyombongkan diri. Ya maaf. Tujuannya kita edukasi karena apa? Kalau ada ular biar tahu jenengan ini ular yang berbisa, ini ular enggak berbisa. Jadi kalau ada ular yang berbisa mungkin kalau dibunuh mungkin ya kita masih maklum lah. Tapi kalau ular enggak berbisa kasihan satu karena apa nanti ada ular yang bisa betul-betul sangat membantu petani itu kan seperti itu sangat membantu jadi tujuannya masyarakat kalau saya edukasi itu apa biar jenengan tahu ini ular yang ini kalau ada ular jangan dibunuh ini nggak berbisa nah, mungkin kalau ada wilayah Surabaya, Sidoarjo, mungkin Mojokerto, Pasuruan banyak yang punya kontak saya jadi kalau ada ular biasanya difoto Pak Deh mau tanya ini ular berbisa enggak? Oh itu aman, jangan dibunuh. Oh iya Pak De, makasih.
0: Oke, baik.
1: Kita kan juga apa ya? Bisa edukasi juga lewat seperti itu.
0: Jadi harus punya kontaknya Pak De nih. Pak De ada ular nih, bantuin.
1: Boleh nggih, biasanya gitu. Alhamdulillah kita sering seperti itu. Tapi kalau kalau kita rescue biasanya yang bisa jangkau.
0: Okay.
1: Mungkin kalau ada di Kalimantan mungkin Pak De ada ular masuk rumah saya, masa saya berangkat ke sana kan gitu.
0: Tapi kalau masih ditanggung enggak apa-apa ya Pak De.
1: Oh iya, siap, boleh.
0: Baik, kemarin tadi yang ditanyakan sama sama Pak Giman gitu ya Pak De. Pak
1: De,
0: apakah benar ular anaconda itu ada Pak De?
1: Ular anaconda itu yang asli anaconda itu bukan berasal dari Indonesia. Ya kalau di Indonesia nggak ada. Tapi ular yang terbesar di dunia itu adalah ular anaconda.
0: Oke.
1: Okay. Terbesar. Tapi terbesar dan terpanjang adalah ular piton.
0: Oh baik. Nge.
1: Ular piton itu terbesar dan terpanjang. Kalau anaconda bukan di Indonesia. Tapi sekarang di Indonesia juga ada.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Dari didatangkan dari anak-anak pecinta reptil.
0: Oh baik. Yes. Jadi ada ya itu ya Pak.
1: Ada betul.
0: Kemudian apakah ular itu kalau udah makan manusia dia mati? Yang mati ularnya ya, manusianya juga mati.
1: Yeah.
0: Dan kalau logikanya kan mulutnya ular cuma segitu Pak, dia masa bisa sih makan orang?
1: Nah. Betul siap. Ular kalau makan orang biasanya mati ya orangnya jelas mati lah udah dimakan ya. Kalau ularnya sebetulnya enggak. Seperti pertanyaan Bapak tadi
0: Pak
1: itu
0: ya.
1: Pak Giman tadi seperti di Kalimantan kapan hari sudah makan manusia lalu mati. Ternyata itu kan bukan ularnya yang mati.
0: Baik.
1: Matinya itu karena dibunuh warga.
0: Oh,
1: ya,
0: baik.
1: Lalu di saya ngikutin juga itu. Nah, saya ngikutin juga.
0: Iya. Jadi kalau ular ini habis membunuh manusia, habis makan manusia ini nggak mati sebenarnya.
1: Nggak mati, iya itu.
0: Tapi bisa ya Pak di ular makan manusia?
1: Betul, ya? Ular bisa makan manusia itu sekitar berapa ya? 7 meter, 7 meter ke atas sudah mampu.
0: Okay.
1: Karena apa? Ular itu kepalanya tidak terpaut dengan tulang, hanya dengan urat. Jadi bisa melebarkan kepalanya 10 kali lipat besar kepala.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi jenengan mungkin tahu kalau di apa film-film kayak memang bisa.
0: Oke. Okay.
1: Memang Kalimantan kayak pulau-pulau itu memang alhamdulillah.

0: bapaknya anak TK sama PAUD.
1: Oh iya, siap. Wilayah Sidoarjo banyak yang tahu, alhamdulillah.
0: Kemudian ada Pak Bambang Subianto. Halo, love RRI lah pokoknya, love Pak D. Baik, yeay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Ini ada yang bertanya Pak D ya. Pak D mau bertanya, kalau misalkan kegigit ular begitu ya. Betul. Saya enggak ngerti nih berbisa atau enggak. Nah, itu katanya disiram air panas aja. Ini apakah benar Pak D? Nah, ini pertanyaan dari Mas Erik ini yang juga pengen ngikut. Boleh enggak sih bertanya? Boleh.
1: Boleh, siapa saja boleh.
0: Nah, ketika kegigit maksudnya kita kegigit ular gitu ya Pak D. Kita enggak ngerti nih, ini ularnya berbisa atau enggak. Kemudian disiram air panas. Nah, ini yang disiram air panas itu yang mana? Tangannya kah atau ularnya kah?
1: Ya, siap.
0: Nah, gimana Pak D? Silakan.
1: Siap, terima kasih. Untuk lihat gigitan ular berbisa dan enggak berbisa itu, pertama memang kita harus tahu jenis ularnya. Nah, andai kata kita enggak tahu jenis ularnya, enggak paham jenis ularnya, kita lihat dari jenis gigitan. Gigitannya kita harus tahu bentuk gigi kita putar. Kayak ya maaf ya, gigi kita kan putar, enggak ada jedahnya. Nah, tapi kalau ular berbisa itu depannya ada jedahnya. Dan lebih rata-rata gigitannya apa? Bekas taring itu lebih besar daripada gigi sebelah-sebelahnya. Itu hampir semuanya seperti itu. Jadi untuk
0: itu
1: membedakan
0: berbisa.
1: Yang berbisa itu yang ada jedahnya.
0: Yang ada
1: itu.
0: Jedahnya.
1: Ya,
0: oh,
1: yang ada jedahnya.
0: Baik.
1: Kalau putar keliling gini itu enggak berbisa. Ada juga ular yang kalau menggigit biasanya giginya tertinggal pada tubuh kita. Itu aman, itu rata-rata ular air. Nah, rata-rata ular air. Tapi kalau ular air asin rata-rata mematikan semua. Kalau air tawar tidak semuanya. Seperti itu.
0: Tapi agak horor juga sih ya Pak D.
1: Betul.
0: Baik.
1: Itu.
0: Kemudian kalau dikasih air panas Pak D,
1: kalau dikasih air panas itu memang ya maaf, kita itu sering anak-anak reptil, memang cara penanganan kita yang lebih ya apa ya,
0: Perpis
1: awalnya
0: gitu
1: seperti itu.
0: Iya, awalnya
1: gitu, itu. Tapi tetap kita harus mengandalkan medis, Mbak. Gak bisa mengandalkan gitu aja.
0: Baik.
1: Betul. Ya maaf, mungkin anak-anak reptil, pecinta reptil itu ada yang lebih sadis lagi. Kadang bekas gigitan itu langsung di apa ya, disayat-sayat. Di tempat tergigit itu.
0: Baik.
1: Ya, karena apa? Racun itu sebetulnya tidak melalui darah.
0: Okay.
1: Mengalirnya melalui kelenjar getah bening.
0: Oh, getah bening.
1: Jadi kalau kita enggak banyak pergerakan, racun itu enggak cepat menyebar.
0: Enggak
1: cepat menyebar. Jadi kalau kita posisinya diam, posisinya nyantai, jadi racun itu di tempat andai kata tangan kita tergigit dia ada dalam di situ. Biasanya ibu imobilisasinya lalu di di pakai kayu,
0: disumbat gitu ya.
1: Enggak boleh diikat.
0: Oh, enggak boleh diikat ya.
1: Dipakai kayu. Nah, itu nanti diikat tapi enggak boleh kuat-kuat.
0: Baik.
1: Asalkan tujuannya apa? Pergerakannya biar lamban. Enggak boleh berlalu. Orangnya pun kalau bisa ya jangan banyak gerak. Kalau bisa ditandu atau naik mobil atau.
0: Baik.
1: Tapi kita harus tetap ke medis juga, Mbak. Enggak boleh kita anu. Kalau di medis kan ada apa itu? Ada serumnya.
0: Baik. Jadi kalau digigit ular itu berbisa atau enggak kita enggak tahu, ini langsung ke medis ya, Pak.
1: Ke medis boleh.
0: Berarti ibaratnya kalau disiram air panas ini jangan begitu ya.
1: Iya, jangan. Janganlah.
0: Tapi kalau ularnya disiram air panas sih, Pak De.
1: Iya. Tapi yang paling penting itu tadi. Soalnya apa? Banyak orang yang enggak. Karena apa? Ular banyak yang warnanya sama dengan ular yang berbisa. Karena apa? Sekitar 3 tahun yang lalu kita juga punya dokumentasinya ya. Ada ular, orang tergigit ular air, dia tidak berbisa, tapi warnanya ular itu sama dengan ular yang berbisa. Lalu itu dikasih apa ya? Itu jari kelingkingnya kaki malah yang tergigitnya itu.
0: Baik. Dan dulu Pak D ada yang bergabung ya.
1: Monggo, boleh.
0: Halo, selamat pagi.
2: Pagi Mbak.
0: Pagi Pak Ramadan.
2: Peringatan dini.
0: Iya. Silakan.
2: Selamat pagi juga untuk Mas narasumber.
0: Iya, ada Pak Tohir.
1: Boleh, monggo.
2: Begini, saya sih tentang ini kan saya baru apa ya, jarang diangkat ya di RRI soal begini ya.
0: Iya.
2: Satwa. Nah sekarang saya mau tanya Pak.
1: Boleh, kan, monggo.
2: Kalau menurut apa sunah rasul juga bahwa ular itu kan binatang yang berbahaya. Kan
1: betul.
2: Ada juga tidak beracun. Nah, saya pernah membunuh ular, Pak. Terpaksa saya bunuh karena aturannya kan kalau kita usir dia enggak mau keluar.

0: suruh dia usir dengan baik-baik, nggak mau juga keluar. Mm-hmm. Ya terpaksa. Ya saya daripada membahayakan. Saya pernah potong pak, potong putus ya mati. Betul. Akhirnya mati. Mm-hmm. Tapi sebenarnya berawal dari hobi apa sehingga pak atau masnya itu punya niat untuk piara satwa ini. Jadi yang mana yang diizinkan, yang bila beracun kah, yang seperti apa? Kalau saya sebagai muslim kan tentu apa ya, memelihara itu berdasarkan ilmu keilmuan agama juga. Kita nggak bisa piara sembarangan kan. Mana yang dilarang ya, kita nggak boleh piara gitu. Jadi
1: siap,
0: gimana
1: siap,
0: sih
1: siap.
0: Penjelasannya supaya kan, ya kan?
2: Ya,
0: Pak Ramadhan. Bagaimana, apa sih yang bisa dipiara gitu loh. Karena pada dasarnya itu kan membahayakan. Jadi kan, tapi kalau kita agresif memang dia juga lebih agresif. Makanya saya selalu memberi ya contoh yang, yang telah ada ya gitu. Tentang SOP-nya. Tapi kalau dia tetap bandel ya terpaksa tak bunuh gitu Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Ramadhan. Pagi, terima kasih. Silakan Pak Di.
1: Sebetulnya memang tidak bisa disalahkan masyarakat seperti itu. Memang tidak apa ya, kita tidak membohongi masyarakat kalau ketemu ular rata-rata memang seperti itu. Jadi kita memang tidak bisa disalahkan. Makanya kembali ke apa saya omongan saya yang tadi. Saya pelihara ular itu pertama bukan untuk sombong-sombongan, keduanya memang saya untuk edukasi di masyarakat. Baik. Kebetulan saya sendiri tidak semua orang berani pegang ular dan saya pun bisa membedakan mana ular yang berbisa enggak berbisa. Kita bisa edukasi di situ.
2: Baik. Dan itu ada anak-anak kecil aman enggak Pak di ularnya Pak?
1: Aman.
2: Aman ya.
1: Dan alhamdulillah sekarang ini gini Pak ya, maaf untuk memang sekarang ini banyak sekolah-sekolahan malah yang membutuhkan untuk edukasi di sekolah-sekolah. Tujuannya yaitu memang ada sebagian kepingin tahu jenis ular, kepingin foto sama hewan. Kita alhamdulillah sekarang banyak sekolah-sekolahan yang membutuhkan kita. Malah kalau nggak ada malah bingung.
2: Malah
1: bulan. Ya kayak seperti itu.
2: Iya, tapi tadi kalau dari pertanyaan Pak Ramadhan, tapi nggak apa-apa ya Pak Dia, kalau apa membunuh ular?
1: Ya itu memang kayak saya nggak bisa apa ya, membolehkan apa itu nggak bisa. Makanya kalau bisa mungkin ya ngapunten, mungkin jenengan sebisa mungkin harus berusaha ngikuti zaman, ngikuti harus mungkin kalau ada pecinta reptil dari sini kepingin tahu, jenengan harus tahu dulu dari awal. Saya akan bilang hewan yang terutama ular, mana ular yang nggak berbisa dan ular yang berbisa. Andai kata ular yang berbisa, oh ini boleh dibunuh. Andai kata, tapi tidak, saya sendiri pun tidak mengharuskan. Kalau tidak berbisa, memang rata-rata ular yang tidak berbisa sangat agresif. Sangat kayak galak, kayak apa memang seperti itu. Tapi andai kata tergigit pun tidak, enggak ada masalah.
2: Baik. Nah, kemudian Mas Erick juga menanyakan lagi, Pak D, kalau terlilit ular itu harus gimana, Pak D?
1: Terlilit ular, ya. Tapi rata-rata ular yang melilit itu rata-rata ular piton. Ya karena apa? Dia kalau membunuh mangsa dia kan tidak mengandalkan bisa. Kalau ular berbisa membunuh mana mangsanya mengandalkan lilit anu bisanya. Habis digigit dilepaskan nanti dia akan mati dengan sendiri. Lalu nanti sensornya akan mengetahui sampai di mana ya mangsa saya tadi. Tapi kalau ular piton memang cara membunuhnya pakai mengandalkan tenaga atau lilitan. Untuk melepaskan itu dicari ujung ekornya. Jadi ngikuti lilitan itu. Ya, ngikuti lilitan itu. Kalau ada ya itu tadi kembali ke awal, kalau ada, kalau kelihatan mulutnya kepalanya itu disemprot pakai minyak wangi. Itu memang lebih bagus. Ada yang anak-anak itu ada yang direndam di air es kepalanya. Beda-beda cara penanganannya memang sangat banyak.
2: Jadi ngikutin ekornya ya, Pak.
1: Iya, tapi untuk melepas kancingan kuncinya itu ada di ujung ekornya. Biasanya ujung ekor itu pasti di apa ya, ditindih sama badannya. Rata-rata memang ada di situ.
2: Jadi kalau kelilit ular cari ekornya. Kalau enggak ada kita mungkin muter ini.
1: Dan kalau ada,
2: agak susah
1: kalau
2: ya,
1: ada kalau ada ular, mungkin ular piton di atas 2,5 meter. Kalau orang awam sebetulnya saran saya jangan ditangkap sendirilah. Jangan ditangkap sendiri. Rata-rata nggak ngatasi, nggak mampu. Rata-rata kalau orang satu, kalau orang awam ya. Beda lagi kalau pecinta reptil Mbak. Ya dia kan tahu caranya seperti apa dan bagaimana tahu.
2: Yes, karena horor ya Pak Dia. Ini buat dini ini horor Pak Dia.
1: Horor.
2: gitu. Oke, kemudian Pak De, ada yang bilang kalau empedu dan juga darah ular ini kan banyak dijual untuk menambah stamina ya. Dan ini kan apakah berbahaya untuk dikonsumsi atau enggak? Atau apakah itu sudah benar atau enggak? Dan bagaimana ketika kita mengonsumsinya? Terima kasih.
1: Wis, pertanyaan ini
2: Mak. Iya, ini kayak Mas Erik ini kayaknya pengen beli kayaknya.
1: Iya.
2: Silakan Pak De. Iya,
1: sebetulnya gini Mbak, itu kan sugesti lah.
2: Iya.
1: Sugesti itu kemampuan. Kalau saya sih, kalau saya pribadi itu sebetulnya nggak menyarankan seperti itu banyak. Ya istilahnya obat kuat banyak lah, ngapain pakai itu ya?
2: Iya, cari yang lain.
1: Ya, ya yang pak cari yang apa? Yang positif aja kayak telur ayam kayak apa telur buaya apa itu.
2: Oke.
1: Itu sugesti Mbak, kepercayaan sebetulnya ada.
2: Baik. Jadi tapi kalau darah ular ataupun empedunya ular ini dikonsumsi aman Pak De?
1: Sebetulnya darahnya itu kalau dikonsumsi ternyata ya aman kok, aman-aman aja. Racunnya kan hanya dari kepala itu Mbak, seluruh tubuh nggak ada. Kalau andai kata dia suka atau biasa makan ular, habis dipotong kepalanya dibuang, semuanya udah aman.
2: Oke, baik. Ditahan dulu Mbak De, selamat pagi.
0: Semangat pagi.
2: Semangat pagi Pak Luki.
1: Semangat pagi.
2: Pak Tua, monggo silahkan.
0: Terima kasih, ini sedikit joke intermezzo.
2: Joke.
1: Yes.
2: Silakan.
0: Yang pertama, enggak saya sebutkan ya.
2: Oke.
0: Okay. Saya pernah makan biasa teman gitu. Tuh, kok restoran ular gitu ya.
2: Oke. Okay. Itu di Batu bukan?
0: Di Lawang.
2: Di Lawang.
1: Oh, Lawang, betul.
2: Udah tutup kan sih Pak Tua ya?
0: Apa?
2: Udah tutup sekarang ya?
0: Nggak tahu, makanya ini dulu, saya mau dulu.
2: Baik.
0: Saya masuk, saya tak pikir itu apa, ikan gitu ya.
2: Yeah.
0: Kok ular, terus saya nggak jadi.
2: Oh, baik.
0: Saya keluar lagi, kenapa? Perut saya sakit, tahu. Teman-teman datang, menunjuk itu. Menunjuk ularnya gitu ya. Itu anu kok kadang-kadang datang dulu, jangan lu.
2: Diantarkan.
0: Kok suwemen masa ibulo ini pikir saya gitu.
2: Okay.
0: Dan ternyata rame di belakang. Ternyata yang tukang motong ular digigit ularnya.
2: Oh baik. Karmanya itu gak ya saya.
0: Gak ngerti ya itu, makanya itu joke aja. Yang kedua
2: aja. Okay, okay, siap.
0: Ini ada satu teman saya itu suka sekali sama penari ular itu. Sekitar malam itu.
2: Oke. Okay.
1: Siap.
2: Baik.
0: Juga sama penari ular.
2: Oh,
0: irama itu. Penari ularnya cantik ya, Ita Purnamasari.
1: Oh, iya.
2: Beda case itu
1: Pak Tua ya. Sekarang penghasilannya menjanjikan. Iya.
0: Penari ular. Terima kasih.
2: Siap.
0: Semangat, Pak De.
1: Ye, siap. Terima kasih. Sehat selalu.
2: Oke. Nah, ini pernah masuk ke restoran ular. Ternyata dia digigit sama ular sehingga enggak selesai-selesai masaknya gitu ya, Pak De.
1: Iya, betul.
2: Tapi Pak De sendiri pernah makan ular enggak, Pak De?
1: Alhamdulillah enggak pernah.
2: Oke. Okay. Kenapa, Pak De? Apakah itu ada pantangan atau seperti apa?
1: Bukan sih, cumannya kita gini, Mbak. Kalau apalagi kalau kita. Kalau saya sendiri terutama pribadi. Lihat hewan yang kita rawat tiap hari itu kayak makan hewan itu mikir kok. Kecuali kalau umum itu beda lagi.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Ayam aja kalau pelihara di rumah sendiri kita pas rawat mau nyembeli itu mikir kasihan. Mending tak tuker apa tak jual kita beli aja. Beli daging apa itu ya? Seperti itu.
2: Baik. Tapi Pak De sendiri punya berapa ular sekarang?
1: Enggak banyak sih Mbak di PC kita soalnya tempat kita kecil. Kurang lebih sekitar 35-an lah.
2: Enggak banyak ya, Pak De?
1: Iya. Sekitar segituan dan berbagai macam jenis. Memang kita kita buat edukasi.
2: Okay.
1: Jadi itu mulai yang berbisa enggak berbisa memang ada.
2: Cara kalau merawatnya.
1: Dulu
2: ya,
1: kalau dulu kita yang berbisa tidak kita rawat, tapi itu keperluan dari apa ya? Dari edukasi kita tetap sekarang harus rawat.
2: Baik. Jadi yang berbisa ada banyak, Pak De, atau ada berapa saat ini?
1: Enggak, apa ya jenis-jenisnya aja.
2: Oke. Okay.
1: Cuman 1-2 kobra juga ada, insul juga ada.
2: Tapi jinak Pak De?
1: Ya enggak.
2: Ya enggak.
1: Iya. Ular kobra itu ya maaf ya sebetulnya gini Mbak Dini. Ular itu salah satu hewan yang kalau menurut saya pribadi termasuk ada beberapa anak teman-teman reptil bilang ular itu tidak bisa dikatakan jinak. Ular itu hanya satu-satunya ular itu bisa dikatakan adaptasi. Ular itu.
2: Baik.
1: Enggak, ular itu kalau sudah dibiarkan dalam satu minggu enggak dipegang enggak apa, itu biasa naluri alaminya tetap keluar. Biasanya gigit.
2: Baik. Ya, Pak De, berapa sih pengeluaran setiap harinya untuk kasih makan ular?
1: Ya, kalau kita nggak bisa dikeluarkan dalam kategori satu ular nggak bisa. Di BC kita kan banyak, Mbak. Ada kura-kura, semacam-macam lah hewan lah. Soalnya kita kebutuhan juga edukasi di beberapa sekolahan. Termasuk juga ada kelinci, ada ayam yang tak namai siapa, Rembo.
2: Oh, Rembo. Iya. Kayak ayam Upin Ipin dong ya. Iya,
1: memang tak kasih nama Rembo kan anak-anak biar seneng. Ada marmut, ada hamster, banyak. Pengeluaran kita global antara satu bulan nih ketemunya, Mbak. Antara 1,5 sampai 2.
2: Oh, gitu. Itu hanya untuk kasih makan mereka aja.
1: Iya, kasih makan.
2: Padahal makannya sayuran.
1: Kalau saya sih tahu tempe aja lah pasti itu. Sanemune. Iya, seadanya lah.
2: Baik, enggak kerasa di Pak Deono di menit ke-52. Pak De, apa sih edukasi yang ingin disampaikan ke masyarakat begitu ya, Pak De, ya, terkait dengan ketika masyarakat menemukan ular, kemudian ketika masyarakat ini menganggap ular ini adalah binatang yang membahayakan, ketika masyarakat ini punya trauma terhadap ular, punya trauma, mungkin ketakutan-ketakutan gitu ya, Pak De. Ini apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak De?
1: Ya. Buat semuanya mungkin kalau ya itu tadi, kalau ketemu ular, terutama ular, mungkin jenengan kalau memang punya inisiatif, punya pemikiran, belajarlah. Sekarang di YouTube juga banyak, atau di buku-buku, di medsos apa, kan banyak itu macam-macam ular. Oh iya, Rek, kalau saya ketemu, kalau ketemu ular, sekiranya saya enggak membunuh, itu seperti apa dan bagaimana, lihat, belajar di situ. Mungkin kalau boleh, so, simpan kontak kita juga boleh. Lewat foto juga boleh. Oh, Pak De, ini ada ular yang ular ini berbisa apa enggak, bisa tanya. Soalnya saya sendiri pun kalau ada ular dibunuh itu kasihan. Karena saya sendiri pun ya maaf, saya masih bujang sudah suka pelihara ular.
2: Baik. Gitu.
1: Tapi sekarang banyak ular dari beberapa pulau yang masuk, banyak yang enggak kenal malahan. Iya, yang dari luar pulau itu sangat bagus-bagus sebetulnya memang. Ya itu. Jadi kalau ketemu ular, jangan asal bunuh. Nah, nanti mungkin jenengan akan belajar seperti apa.
2: Baik. Untuk ketemu Pak De, ada di media sosial mana Pak De?
1: Kita di semua, di medsos kita di Family Satwa Sidoarjo.
2: Oke, Family Satwa Sidoarjo ya, Pak De.
1: Jadi kalau mungkin di YouTube juga ada, di semua ada.
2: Baik. Jadi kalau lagi bingung nih, Pak De, ada ular masuk nih, telepon Pak De.
1: Iya, bisa, Kevanya. Bisa, boleh.
2: Oke,
1: terutama kalau jauh mungkin ular ini berbisa. Kalau memang ular besar apa bisa, nanti kita kalau bisa jangkau, kita akan meluncur.
2: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak De. Terakhir untuk edukasinya di pagi hari ini. Sukses selalu, Pak De, sehat selalu. Dan juga untuk Mas Rojin, terima kasih banyak Mas Rojin. Sukses selalu juga barengan sama Family Satwa Sidoarjo ya, Mas Rojin ya. Semoga lain kali juga bisa mampir lagi di RRI Surabaya. Dan selamat pagi, Pak De, semangat sehat.
1: Dan terima kasih Mbak Dini.
2: Ya, terima kasih. Baik. Dan pendengar saya sudah untuk dialog aspirasi pagi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026, dan semoga ini bisa mengedukasi kita semuanya ya, bahwasanya kalau ada hal yang mungkin di luar kendali begitu ya, Pak De ya, di luar kendali ya, karena kalau ular masuk itu kan di luar kendali kita ya, kan?
1: Betul.
2: Jangan panik dulu ya, jangan panik dulu, dan yang pasti menenangkan diri itu adalah salah satu kunci utama dulu, baru kalau udah tenang baru mungkin telepon Pak De.
1: Boleh, siap.
2: Atau mungkin mencari informasi di call center terdekat begitu ya, kalau di Surabaya kan ada call center juga Surabaya, biasanya diarahkan bareng sama teman-teman damkar begitu ya, Pak De ya.
1: Jadi teman-teman damkar yang paling sibuk itu.
2: Yang paling sibuk adalah teman-teman damkar. Gitu ya. Dan semoga sehat selalu, dan semoga menginspirasi dialog pagi ini. Dini Wardani pamit, sampai jumpa.

0: Beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari, mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah, seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, pendengar, bersama tadi sudah ditemani oleh Dini Wardani ya. Kita hadirkan untuk Surabaya pagi ini musik dan informasi untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini di weekend, di hari Sabtu, sepertinya hari Sabtu bulan terakhir di bulan September kayaknya ini, pendengar ya. Dan untuk pendengar yang saat ini lagi jalan-jalan ataupun di lagi keluar kota, boleh juga informasikan traffic, lalu juga lalu lintasnya bagaimana, cuacanya apakah aman, terkendalikah, boleh untuk diinformasikan ya melalui WA-nya Pro 1 RRI Surabaya, dan juga bisa melalui line telepon ya di 031 5345474.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Luar biasa untuk pagi hari ini, pendengar ya, kalau melihat cuaca-cuaca di kota Surabaya yang pastinya cerah-cerah sekali dan juga banyak hal-hal baru karena weekend terakhir nih pendengar di bulan September. Sudah siapkah untuk menyambut bulan Oktober? Pastinya sudah siap.

Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya Christopher Latham Sholes beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Mariah Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya

0: terucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal kata bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar masih di Surabaya siang ini, Surabaya pagi ini pendengar ya. Dan untuk informasi yang saat ini banyak menjadi perhatian khusus terkait influenza A, kalau di Jawa Timur nih pendengar ya, terkait hal tersebut beberapa pekan terakhir di Surabaya itu tercatat ada 40.539 kasus influenza secara kumulatif, yang ini sudah terdata pendengar ya dari mulai bulan Januari hingga Agustus 2026. Tapi untuk angka tersebut itu adalah secara umum pendengar ya, untuk superflu atau influenza A ini. Nah, untuk Anda yang ataupun mengalami gejala umumnya yang bisa diperhatikan adalah demam, lalu juga ada batuk, yang biasanya batuknya berupa batuk kering, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau berair, sakit kepala hebat pendengar, lalu ada nyeri otot, dan juga mudah lelah, mudah capek. Nah, ini untuk masa inkubasinya biasanya sekitar 1-4 hari setelah terpapar. Untuk lama sakitnya kebanyakan orang membaik beberapa hari setelah mengkonsumsi obat, ataupun juga ada yang lebih sekitar 1 minggu. Meskipun batuk dan rasa lelahnya itu bertahan lama. Nah, untuk pencegahannya pendengar ya, bisa melakukan yang namanya vaksinasi influenza secara berkala, lalu juga cuci tangan dengan sabun, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, gunakan masker ketika sedang mengalami gejala pernafasan ataupun juga berada di tempat yang ramai, tutup mulut dan hidung pendengar ketika batuk atau bersin. Itu untuk antisipasinya, karena kalau di Jatim sendiri ya pendengar secara khusus ya, apalagi secara pemantauan dari BPLKM Surabaya hingga pekan ketiga September itu ada 51 gejala ataupun spesimen yang ditemukan, ada 16 influenza pendengar ya, dan ini salah satu yang genetik yaitu adalah influenza A. Dari Kemenkes juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa belum ada bukti secara khusus yang menyebabkan penyakit ini lebih berat atau bagaimana atau memerlukan rawat inap dibandingkan dengan influenza-influenza yang lainnya, pendengar.

0: Eh Yan, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat, emang kenapa?
1: Bukan pelit, aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis, emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul, menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di Surabaya siang ini. Siang hari ini kita sudah hadirkan narasumber, bukan narasumber tapi kita akan ngobrol pendengar ya, bersama Kakak Kifayah Adelia Konita dan juga dengan didampingi oleh mamanya yang pastinya pendengar ya di Surabaya siang ini di ruang disabilitas ya. Dan kita sapa siang hari ini, halo kakak.
1: Halo juga kak.
0: Halo. Panggilannya siapa ini?
2: Adel.
0: Panggilannya Adel. Oke. Adel kelas berapa?
2: Kelas
0: 9. Kelas 9. Sekolahnya di?
2: 52.
1: SMPN 52. SMP 52.
0: Oh. Okay.
1: SMP 52 kak.
0: SMP 52 itu di mana ya mama?
1: SMP 52 itu di Mer, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Nah, berarti Adel ini kelas 9 sekolah di sana, sekolah yang ini berarti Mama full di bukan? Yang khusus atau bagaimana?
1: Jadi di SMP 52 ini ada ruang sumbernya, ruang sumber. Jadi untuk anak-anak inklusinya itu dia di ruang sumber situ, Kak. Jadi tapi untuk di kelas 9 ini dia ditargetkan itu di kelas reguler, masuk itu dalam satu minggu itu di kelas reguler 4 hari, satu harinya nanti di ruang sumber. Jadi untuk memantapkan kemandiriannya untuk memasuki tahun depan masuk SMK kak, gitu kak.
0: Oh gitu, oke berarti masih ini ya, ada dua kelas berarti kalau untuk Adel.
1: Betul.
0: Empat harinya di
1: ruang ya kelas reguler
0: itu, terus di satu harinya di situ.
1: Kelas sumber.
0: Kegiatannya apa aja Adel sehari-hari?
1: Ayo, nggak usah malu.
0: Iya nggak usah malu, nggak apa-apa ceritakan.
1: Cerita aja.
0: Pagi hari aku bangun tidur, membersihkan apa, membantu mama atau ngapain? Atau bangun aja, diem dulu gitu atau gimana? Apa, Adel?
1: Ayo, cerita.
0: Malu ya?
1: Nggak boleh gitu. Tiap pagi dia sebelum mandi langsung makan ya, Dek ya?
0: Duh, kebalik ya. Rutinitasnya apa, Mama Adel?
1: Jadi tiap pagi kalau sekolah gitu dia jam 5 sudah bangun kak. Sudah bangun, habis itu dia mandi-mandi, sholat, habis itu persiapan untuk berangkat sekolah.
0: Iya deh ya. Oke. Sekolahnya juga didampingi mama atau bagaimana?
1: Enggak, saya cuma nganter aja. Jadi dia sudah lepas sih kak.
0: Sudah lepas,
1: ya.
0: Oke. Nah mama kalau Adel ini borderline itu berarti apa mama?
1: Borderline itu seperti kayak slow learning. Okay. Tapi masih di bawah slow learning-nya gitu sih. Jadi
0: ini
1: untuk kayak membaca seperti itu masih kurang paham sih juga. Kurang lancar seperti itu sih, Kak.
0: Dari segi ini ya berarti.
1: Yeah,
0: kalau ya. Interaksinya bagaimana, Mama?
1: Interaksinya bagus ya. Jadi dulu pada saat dia masih waktu SD, itu dia memang untuk percaya dirinya dia agak kurang. Tapi setelah itu dia setelah lulus SD, dia percaya dirinya dengan orang-orang baru ya seperti kayak gini nih. Mungkin orang baru dia masih
0: malu.
1: Ya, interaksi. Tapi kalau sudah tahu atau sudah klik dia pasti dia cerita
0: banyak ya.
1: Banyak bicaranya.
0: Adel suka ini, suka bercerita kah?
2: Suka.
0: Biasanya bercerita apa sama teman-teman ya?
1: Cerita apa itu loh?
0: Apa yang dibahas sama teman-temannya biasanya?
1: Kemarin-kemarin kita habis nonton apa itu, Dek?
0: Aduh, nonton apa tuh?
1: Bioskop. Bioskopnya di mana, Dek? Di sini, di Delta.
0: Di depan.
1: Ya, film apa kemarin?
2: Anak rumah.
1: Rumah Isti Mewah.
0: Oh, oke. Nonton sama mama aja, berdua aja.
2: Sama teman-teman.
0: Oh, siapa?
2: Kesa sama Fairuz.
0: Oh, oke. Okay. Apa yang ditonton
1: Salsa mendapat?
0: Oh iya. Yeah.
1: Ada lagi kan temannya satu, Sasa. Gak disebutin.
2: Oh iya, lupa.
0: Lupa. Apa yang ditonton tentang apa? Masih ingat nggak, Adel?
2: Gak ingat.
0: Ceritanya
1: tentang anak-anak disabilitas. Ya kemarin itu ya. Sempat nangis enggak kemarin lihat filmnya?
0: Sepertinya mama tahu kalau Adel nangis nih habis nonton film ya. Suka nonton film Adel?
2: Suka.
0: Oh, oke. Okay. Dibolehin sama mama nonton film sering-sering?
2: Boleh.
0: Boleh. Nah, kalau berarti ikut kegiatan di mana mama RKP itu ya?
1: RAP.
0: RAP itu
1: Rumah
0: ya.
1: Rumah Anak Prestasi, Kak.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Baru gabung di Desember 2025 sih, Kak. Seperti itu.
0: Apa aja yang sudah diikutin sama Adel mama?
1: Kemarin ikut kelas pembelajaran umum, menari, melukis sama sablon sih, Kak.
0: Itu Adel milih sendiri atau bagaimana?
1: Dia milih sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Suka Adel di RAP Adel?
2: Suka.
0: Biasanya pengen mengikuti hal-hal lain enggak? Musik, alat musik gitu enggak pengen?
2: Enggak.
0: Gak suka, menyanyi gak suka. Oke, okay. Ini
1: TikTok gitu suka, itu berarti kan menyanyi suka.
0: Iya. Apa, terus kayak catwalk, jalan-jalan. Apa kayak modeling. Fashion show, modeling gitu. Suka gak Adel?
2: Suka.
0: Oke, okay. Berarti masih baru ikut ya berarti mamanya Desember.
1: Baru ikut, ini kebetulan kita juga Adel juga mau saya ikutkan ke kelas modeling juga sih Kak. Seperti itu.
0: Oke, okay. Adel itu dulu juga ada terapi-terapinya gitu kah mama?
1: Dulu itu sebenarnya pada saat lahir dia bayinya sih normal-normal aja Kak. Karena pada usia 9 bulan dia itu kejang. Kejang sampai koma. Koma itu hampir 5 hari. Seperti itu. Sampai dokter anaknya itu dia bilang gini, anak ini hebat. Kalau dia apa namanya, kalau enggak hebat dia sudah meninggal pada saat itu juga.
0: Tidak bertahan gitu.
1: Tidak
0: ya,
1: bertahan seperti
0: luar
1: itu.
0: Biasa.
1: Nah setelah itu belum kelihatan sih Kak. Seperti apa. Cuman pada saat usia 1-2 tahun itu dia jalannya itu masih sering jatuh gitu. Ternyata ada kakinya itu masih kurang sama gitu antara kanan sama kiri. Jadi akhirnya saya terapi ke rumah sakit haji. Nah di situ dibuatin tuh apa namanya sepatu yang khusus untuk anak itu biar jalannya bisa lancar, tidak jatuh-jatuh, gitu sih Kak.
0: Itu awal semuanya akhirnya tahu berarti mama?
1: Ya pada saat itu masih belum kelihatan. Nah setelah tahunya itu pada saat dia masuk ke SD ini ternyata ikut kelas reguler sampai kelas 4 dia ternyata tidak bisa mengikuti kelas reguler. Akhirnya dengan kesepakatan guru dari sekolah awal itu akhirnya diminta saya memasukkan ke kelas inklusi. Jadi pindahlah dia ke SD yang satunya gitu.
0: Oke. Okay. Adel happy sekolah?
2: Happy.
0: Bertemu dengan siapa aja kalau sekolah? Ngapain aja di sekolahan Adel?
2: Main dakon sama teman.
0: Main dakon sama teman-teman. Kalau pelajaran yang disukai sama Adel apa?
2: IPS sama IPA.
0: IPS sama IPA. Kalau IPS berarti suka hafal peta-peta gitu berarti Adel ya? Enggak. Apa yang dipelajari di IPS?
1: Belum ya.
0: Kalau IPA apa berarti?
1: Tentang apa itu?
0: Tentang apa IPA-nya?
1: Tentang tumbuhan ya, kayak gitu itu ya.
0: Iya, tentang tumbuhan atau tentang seperti itu, apa?
1: Ya.
0: Banyak ya berarti ya Adel ya, yang disukai ya Adel ya. Oke, untuk yang lainnya yang ingin tanya-tanya sama Adel boleh. Tapi Adel tadi di awal sudah bilang kalau dia sudah kelas 9 ya berarti mama ya.
1: Kelas
0: 9, sekolah di SMP
1: 52, SMPN 52.
0: Kita jeda dulu ya Adel, dengerin lagu-lagu dulu sebentar, nanti kita akan kembali tentunya di Surabaya siang ini.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira tahun 2024, dari penerbit Litera Mediatama. Kisah Rama dan Julia, karya Huraira, menghadirkan cerita cinta remaja yang tidak sekedar manis, tetapi juga syarat makna. Melalui tokoh Julia Gandes Larasati, pembaca diajak menelusuri pergulatan seorang remaja yang tumbuh di tengah kuatnya tradisi Jawa. Kehidupan Julia yang penuh aturan kontras dengan sahabatnya Eka yang justru kehilangan perhatian orang tua. Perbedaan latar belakang ini menumbuhkan dinamika pertemanan yang hangat sekaligus penuh warna. Novel ini menggambarkan keseharian sekolah yang ringan dan relatable, mulai dari tawa, keusilan, hingga konflik khas remaja. Namun di balik itu tersimpan isu mendalam tentang kebebasan, batasan, dan keberanian Julia menjaga prinsip di tengah arus pergaulan bebas. Latar Yogyakarta yang kental budaya menjadi kekuatan tersendiri. Penulis menyelipkan bahasa dan nilai-nilai Jawa yang menambah kedalaman cerita tanpa membuatnya terasa berat. Kehadiran sosok pemuda berprinsip Islami mempertemukan Julia dengan dilema baru, cinta, keluarga, dan penilaian sosial. Konflik yang tercipta bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya jati diri, nilai luhur, dan integritas di tengah perubahan zaman. Sebuah kisah cinta yang sederhana namun mendidik, Kisah Rama dan Julia layak dibaca remaja, orang tua, maupun pendidik. Demikian esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira.
0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Surabaya siang ini ya, masih ngobrol-ngobrol sama Adel dan juga Mama untuk siang hari ini. Jadi kalau Adel sendiri selain kegiatannya bersekolah dan ada di RAP juga berarti ya Mama ya?
1: Iya.
0: Rencananya mau ngikutin RAP yang apa lagi Adel?
1: Adek mau ikut apa lagi? Kelas apa di RAP? Modeling ya?
0: Kenapa kok malu-malu sama Kak Celia?
1: Baru kenal dia kayaknya Kak. Jadi gitu. Masih belum terbiasa. Jadi mungkin canggung atau gimana.
0: Iya, malu ya. Ada yang pengen disampaikan ke teman-temannya enggak hari ini? Siapa tahu teman-temannya lagi dengerin.
1: Iya, Sasa dengerin, Sasa Bu Ati dengerin semua tuh.
0: Tuh, siapa-siapa panggil? Halo, gitu.
1: Ayo. Halo. Halo, namanya sebutin. Ada Kesha juga nunggu.
2: Ada Kesha.
1: Iya, halo Kesha. Kesha. Gitu. Virus.
0: Virus. Lalu?
1: Sama ada Bu Ati, Dek.
2: Bu Ati.
1: Iya.
0: Oke. Disapa-sapa teman-temannya. Iya.
1: Halo, Adel ada di sini loh, di RRI loh, gitu. Sama Kak Celia, gitu.
0: Oke. Oke. Biasanya kalau di sekolahan selain belajar ngapain Adel? Ikut ekstra gitu enggak Mama atau tidak?
1: Kalau anak inklusi tidak diwajibkan mengikuti ekstra sih, Kak. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Berarti kegiatannya kalau selain sekolah ya di RAP itu aja.
1: Betul,
0: di tidak RAP. Mengikutin apa kegiatan-kegiatan di luar gitu, renang gitu Mama mungkin?
1: Ya, ini masih belum. Dia pinginnya ikut renang juga sih, Kak.
0: Kalau olahraga sukanya apa, Adel?
1: Olahraga tadi loh, yang bilang tadi loh.
2: Badminton.
0: Oke. Terus apa lagi?
1: Apa lagi, Dek? Lari-lari ya sama teman-teman.
0: Lari-lari sama teman-teman. Terus apa lagi, Adel? Suka berenang enggak? Suka ya, tapi ya tadi ya. Badminton sering Mama berarti mainnya.
1: Sering sama temen ada di rumah gitu. Ada lapangan gitu sih deket rumah.
0: Kalau di rumah juga berinteraksinya juga lancar Mama?
1: Lancar, alhamdulillah lancar.
0: Main-main sama temen-temennya. Betul, gitu ya. Kalau di rumah biasanya main apa Adel sama temen-temennya?
2: Main Uno.
0: Paling jago berarti kayaknya Uno ya. Kapan-kapan main sama Kak Celia ya. Kak Celia bisa loh main Uno juga.
1: Oh, itu loh. Nanti dapat hadiah tuh sama Kak Celia.
0: Iya, kapan-kapan kita main Uno ya. Adel rumahnya di daerah mana, Mama atau Adel? Adel daerah mana rumahnya?
2: Nginden.
0: Di daerah Nginden.
1: Nginden Permata itu, Kak.
0: Oh.
1: Daerah terminal Beratang.
0: Adel ini anak pertama
1: kedua.
0: Oke. Okay. Kakaknya jauh. Apa maksudnya?
1: Jauh.
0: Umurnya jauh?
1: Selisihnya jauh, 7 tahun.
0: Oke. Okay. Anak terakhir berarti Mama?
1: Betul, anak terakhir.
0: Mama juga kerja atau bagaimana?
1: Saya kerja kebetulan.
0: Di rumah atau kerja di luar?
1: Kerja di luar.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sehari-hari Adel juga hanya diantar jemput aja gitu Mama?
1: Ya, betul. Di rumah sama siapa Dek?
2: Nenek.
1: Sama nenek ya.
0: Sama nenek. Adel malu-malu sekali pendengar. Masih
1: iya.
0: Adaptasi. Nanti kalau acaranya sudah selesai kayaknya Adel mau ngomong nih sepertinya. Terlambat tapi ngomongnya nanti.
1: Baru cun dia Kak.
0: Iya, ini ada yang. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
3: Siang juga.
0: Iya, kenapa ya, Bang? Iya, ya, ayo.
3: Iya.
0: Apa?
3: Loh. Aku mau tanya.
0: Iya, silakan. Kan ini sudah dijawab halo-halo dari tadi, Abang.
3: Iya. Adel. Salam kenal dari abangnya Adel.
2: Iya.
3: Ini mamanya Adel ya, Mbak Lia?
0: Iya.
3: Mamanya Adel, salam kenal dari Bang Balga ini. Mau bertanya sama Adel. Langsung aja ya, pertanyaannya ya, barangkali direspon. Begini, Adel, kelebihan Adel berapa macam? Satu, apakah ada dikategorikan vokal? Yang dua, main musik? Yang ketiga, melukis atau keterampilan apa kelebihan Adel? Dan yang keempat, cita-cita Adel mau jadi apa?
2: Badminton.
3: Apakah seperti Danosi Kak Lia? Apakah seperti Bang Bolga yang selalu berkelana? Mohon solusinya yang terbaik. Mbak Lia, jangan lupa makan siang. Matur, thank you so much.
0: Iya, terima kasih. Adel, cita-citanya mau jadi apa?
1: Cita-citanya jadi apa kemarin tuh? Yang Kak Iki?
2: Dokter.
1: Oh, jadi dokter,
0: jadi
1: Kak.
0: Dokter. Terus, dokternya dokter apa, Adel? Dokter hewan kah? Atau dokter seperti apa?
1: Dokter anak atau dokter hewan? Hmm. Dokter apa? Dokter umum?
2: Dokter anak.
1: Oh, dokter anak.
0: Oh, dokter anak. Terus habis gitu?
1: Lebih cenderung ke menari kayaknya.

0: sayang gimana mama? Apa sering cerita dengan mama atau dia seperti apa anaknya?
1: Dia anaknya tuh sering bercerita kak. Jadi apa yang kejadian di sekolah atau apapun itu dia selalu bercerita. Contoh kayak, ma ini ma kemarin gini-gini ketemu gini-gini seperti itu. Kejadian sempet waktu pembagian MBG itu kak. MBG itu dia kan ngambil MBG-nya itu di kelas regulernya itu. Jadi ada sebagian menu yang diambilin sama anak-anak regulernya. Dia bercerita setelah itu. Setelah itu terus, ya bercerita, "Ma, aku ini MBG-ku diambilin kayak gini-gini-gini gitu." Jadi dia kebanyakan sering bercerita sih, Kak.
0: Oh, lebih seneng ngobrol berarti sebetulnya.
1: Iya. Kalau sama mamanya, kalau orang baru mungkin dia seperti ini sih, Kak Celia.
0: Okay. Malu-malu dulu ya awal-awalnya ya.
1: Iya kak.
0: Biasanya kalau cerita ke mama tentang apa Adel?
1: Banyak ya dek.
0: Banyak itu apa aja cerita perasaannya Adel atau gimana gitu? Ada yang jengkelin nggak waktu di sekolah biasanya?
1: Ada nggak dek? Temennya yang jengkelin dek? Nggak ada ya. Temennya baik semua ya.
0: Oh, alhamdulillah baik-baik semua. Ya, Adel semangat gak? Suka gak happy kalau sekolah?
2: Suka.
0: Kenapa tuh?
2: Banyak teman.
1: Oh, banyak teman kak.
0: Banyak teman. Kalau di rumah sepi ya?
1: Sepi sama nenek aja.
0: Sama
1: soalnya.
0: Nenek aja ya. Okay, kalau gitu berarti. Okay, kita coba lagi ya, siapa ya? Halo.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Iya. Tak doakan jadi dokter betul, dokter anak.
1: Amin. Ya. Terima kasih. Bilang terima kasih.
3: Adel, kalau boleh Pak Tua tanya, Pak Tua ini juga sakit Adel. Jadi juga belajar ngomong lagi. Kalau boleh ditanya, Adel ini tingginya berapa?
1: Tingginya kemarin belum ngukur ya, Dek ya? 100 berapa ya, Dek ya? Belum ngukur itu, Kak, Pak.
3: Berat badannya berapa, Dek?
1: Nah, ini berat badannya berapa ini? Berapa, Dek, kemarin? Berat ya, Dek? 60 ya? 59 kan?
3: berat tadi Adel sama Pak Tua. Iya, Pak Tua juga sakit, Pak. Jadi Bu, Pak Tua sakit, jadi sama juga ikut begini itu juga pembelajaran untuk mengolah otak aja. Mudah-mudahan bisa jadi betul dari dokter anak.
1: Terus
3: dari dokter anak itu Adi Adel, yang pasti satu harus sudah bisa tanda tangan. Sudah punya tanda tangan gak Adi Adel?
1: Punya, bisa ya? Bisa, bisa.
3: Oh bisa tuh pinternya. Saya kenal Pak Tua ini kenal orang dulu maaf ya. Itu dulu gemuk, mbak perhatian. Ya, namanya juga Adel. Tapi begitu menyanyikan lagu Someone Like You, itu jadi juara dunia. Jadi mudah-mudahan Adel juga bisa terkenal besok. Dokter anak, spesialis anak Adel.
1: Amin, amin.
3: Mudah-mudahan tercapai semua cita-citanya. Amin. Untuk ibunya, tolong dijaga, itu suatu amanah. Yeah. Saya pun juga begitu menjaga semua anak-anak saya.
1: Terima kasih Pak
3: semoga
1: Tua.
3: Semoga sukses dan tetap semangat.
1: Sehat-sehat juga untuk Pak Tua.
0: Okay, terima kasih Pak Tua. Terima kasih Adel. Ini banyak yang ngasih semangat, Adel ini harus semangat. Harus apa namanya bisa jadi cita-citanya bisa terlaksana semuanya. Oke, okay. Kalau udah dari dokter jangan malu-malu lagi. Karena nanti Adel banyak dicari orang ya. Jadi harus tetap semangat, harus happy terus ya.
1: Iya, Kak.
0: Ya, gimana? Mau bilang sesuatu enggak sama Mama di terakhir-terakhir ini di penghujung ini?
1: Udah selesai tanyanya.
0: Mau bilang sesuatu enggak buat mama atau buat kakak atau buat nenek? Mau bilang apa, Adel?
1: Sayang sama mama, Kak. Tidak bisa berkata.

0: Iya, sayang sama nenek enggak? Duh, kok gini? Kok sama kakak? Gimana? Kalau sama temen-temen deh, mau bilang apa sama temen-temen?
1: Semangat teman-teman.
0: Semangat teman-teman, Nadel juga semangat ya. Mama juga selalu semangat. Terima kasih Adel. Adel kok jadi bersedih? Jangan bersedih. Adel semangat ya. Kasihlah terima kasih banyak ya Adel sudah di sini ya. Sudah cerita-cerita di apa namanya di acara ini ya. Di program ini. Terima kasih
1: Iya
0: Mama.
1: Kak, terima
0: Mama
1: kasih juga.
0: apa harapannya ke depan untuk Adel? Mungkin yang ingin disampaikan ke Adel. Boleh Mama.
1: Lebih sukses,
0: Amin.
1: sehat-sehat terus, lebih
0: Amin.
1: mandiri.
0: Amin.
1: Karena nggak selamanya mama mendampingi adik.
0: Oke.
1: Jadi anak hebat.
0: Amin. Amin. Oke.
1: Gitu sih Kak.
0: Ya, terima kasih Mama. Semoga doa-doanya Mama juga menjadi hal-hal yang baik, bisa terlaksana semuanya. Adel harus tetap semangat belajar yang giat ya. Apa namanya? Cita-citanya dikejar terus, jangan mudah menyerah, oke?
1: Oke Kak, terima kasih.
0: Ada yang mau dibilang enggak sama Mama? Enggak? Oke. Adel terima kasih banyak ya sudah di sini siang hari ini. Semoga nanti suatu saat kalau Adel balik lagi ke sini sudah menjadi dokter.
1: Amin.
0: Amin. Sudah
1: Terima kasih.
0: punya sesuatu hal yang baru boleh dikenalkan sama Mbak Celia. Oke?
1: Oke, Kak.
0: Oke, Adel, terima kasih banyak
1: Ya.
0: untuk pendengar yang sudah bergabung juga terima kasih banyak yang sudah mengikuti di Surabaya siang ini.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Beka Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Cakir dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tous les cas, pour l'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, Toto Sair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofian Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih Timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Le petit résumé, ça va être un petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati

0: arena balap mobil pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9 tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei Keng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan mencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.

0: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier.

0: 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di pelangsung. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan magebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ditemenin sama lagunya Juicy Lucy yang apa tadi ya, milik kita bertemu tadi ya pendengar ya. Masih temenin sama Celia Jayani sampai nanti jam 1 siang pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan berbagai informasi terupdate untuk Anda tentunya. Dan juga pendengar yang ingin update informasi cuaca, traffic, lalu lintas siang hari ini dipersilakan boleh. Apakah ada informasi untuk Surabaya siang ini juga dipersilakan ya. Anda bisa terus bergabung di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, untuk informasi di Surabaya siang ini, yaitu pendengar ya, kalau melihat cuaca di kota Surabaya, sepertinya akan mengalami cerah berawan hingga berawan tebal. BMKG juga mengingatkan untuk seluruh pendengar ya, ada potensi gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur, pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda antisipasi juga ya, supaya nyaman di perjalanan kota Surabaya dan sekitarnya. Lalu pendengar, acara hari ini Pemkot Surabaya mengajak warga untuk menyaksikan opera kolosal Merah Putih yang mungkin ini sudah tadi hari ini sepertinya pendengar ya, untuk drama kolosal tersebut ya, karena sudah memasuki bulan Oktober dan juga mau ke November. Biasanya Surabaya itu sudah menyiapkan berbagai macam hiburan untuk pendengar ya. Harga emas hari ini dilaporkan naik pendengar sekitar 23.000, naiknya menjadi 2.613 ya. Siapa nih yang yang ingin membeli antam. Oke, kita lanjutkan untuk menemani Anda pendengar ya di Surabaya siang ini, tentunya dengan masih ditemani oleh Celia Cahyani yang pastinya menemani pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

Makan siang, enaknya makan siang apa ya pendengar Pro 1 RR Surabaya? Apakah ada ide untuk Anda pendengar? Karena tadi saya sudah ini ya, apa namanya, mengingatkan bahwa kita tuh harus jaga stamina. Apalagi dari kejadian-kejadian tentang influenza ini yang membuat banyak kekhawatiran para orang tua juga. Dari Pemko juga sedang memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi peningkatan kasus influenza A dan juga mendorong jumlah program pelayanan di tingkat RW pendengar ya. Jadi untuk Anda memang kita harus belajar untuk menjaga, bukan belajar tapi wajib untuk menjaga kesehatan kita sendiri ya. Jangan kalau lagi galau tetap makan, lagi suasana hati tidak enak ya tetap makan aja, beli pentol ya beli apa, jajan-jajanan ringan yang membuat kita enak pokoknya pendengar ya, tentunya ya. Jadi kalau pendengar Pro 1 dari Surabaya yang lagi jalan-jalan, boleh untuk merekomendasikan tempat makanan-makanan yang mungkin saat ini menjadi favorit anak zaman sekarang itu apa, boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Sambil kita temenin ya tentunya ya lagu pop Indonesia siang hari ini ya, banyak-banyak lagu galaunya sih sebenarnya siang hari ini, gak apa-apa. Lagu galau itu kadang-kadang juga bisa membuat pemantik semangat tahu pendengar, bukan hanya membuat kita lemes.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih ngobrolin tempat nongkrong yang atau tempat bersantai pendengar ya di kota Surabaya tadi ya. Kalau disuruh memilih ada, pasti memilih yang ada beberapa konsep tempat nongkrong atau tempat santai. Seperti cozy cafe, itu tempat santai ngobrol ngopi atau juga outdoor. Itu juga butuh apa ya? Nongkrong sambil menikmati suasana alam, itu juga biasanya kita nyari di weekend-weekend gini pendengar ya. Lalu juga ada yang night hangout, itu tempat nongkrong malam dengan suasana yang estetik. Lalu juga membutuhkan tempat yang fun ya, itu adalah satu kafe atau tempat dengan board game atau game konsol atau game-game yang saat ini banyaknya seperti Uno, ular tangga dan lain sebagainya. Itu biasanya dicari pendengar. Lalu juga Instagramable, itu juga tempat dengan dekorasi unik dan cocok untuk foto. Biasanya mana yang dipilih biasanya oleh pendengar nih, yang foto yang alam atau yang mana?

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami siang hari ini ya. Masih ngobrolin tentang seputar tadi tempat nongkrong ya pendengar, tempat bersantai di malam minggu. Kalau di kota Surabaya tadi mulai pagi mungkin banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan besok juga pendengar ya. Besok itu ada penutupan jalan. Kita angkat dulu ada siapa yang tergabung. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Celia,
0: ya.
1: berita kan sudah dengar berita duka cita.
0: Sudah, Ibu.
1: Alhamdulillah, ya sudah, alhamdulillah. Kan karena saya di gunung jadi saya nggak dengar gitu loh. Tapi sudah kontak ke keluarganya semuanya.
0: Oke.
1: Ya sudah gitu aja dulu.
0: Siap,
1: Selamat
0: terima
1: bertugas
0: kasih,
1: ya, barokah sehat. Assalamualaikum
0: Ye.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ya, kita berlanjut untuk obrolan kita di siang hari ini, pendengar ya. Kalau pendengar itu suka tempat nongkrong, kafe ataupun suka tempat yang indoor atau outdoor, atau justru malah lebih suka tempat yang sederhana atau yang murah tapi nyaman atau bagaimana? Kalau banyak sih ya, tergantung dengan suasana hatinya biasanya. Kalau ngomongin tempat nongkrong, sebenarnya yang paling penting itu bukan cuma tempatnya aja pendengar ya, tapi juga suasananya. Ada orang yang mencari tempat nongkrong itu karena makanannya, ada juga yang mencari tempat nongkrong karena wifi-nya ataupun colokannya. Itu penting pendengar ya, apalagi kita berjam-jam biasanya di sana. Ada juga yang paling penting adalah tempat nyaman buat ngobrol atau foto. Nah, menurut kalian sendiri pendengar ya, apa yang paling penting dari sebuah tempat nongkrong? Harga murah, makanan enak, atau seperti apa? Kalau mau pengin jawab pendengar ya, boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya di 081-331-4992. Tempat murah atau tempat yang estetik.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Mendengar masih seputar dengan tempat nongkrong ya. Kalau tadi, kalau saya lebih memilih tempat murah atau tempat estetik, seperti dua-duanya pendengar, kadang sesuai dengan tipenya aja atau ramah dengan kantongnya aja tentunya pendengar ya. Dan juga ya pastinya milih kalau bisa ada live musiknya tipis-tipis sambil menikmati lagu. Tapi juga kadang biasanya pingin tempat yang outdoor, dingin, atau juga pingin yang santai, yang bisa ramah kantong, bisa lama-lama pendengar ya. Gak harus mahal sebenarnya, yang penting itu bisa kumpul, ngobrol, dan juga menikmati waktu bersama pendengar.

0: Turnamen Badminton Polytron Surabaya International Challenge 2026 hari ini memasuki hari kelima, yakni hari di mana beberapa pebulu tangkis Indonesia maupun internasional berjuang untuk bisa masuk atau memiliki tiket ke babak final. Dan artinya hari ini berlangsung babak semifinal yang akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa partai pertandingan yang cukup penting di mana melibatkan beberapa pebulu tangkis Indonesia, di antaranya pertemuan pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu yang akan melawan pebulu tangkis ganda campuran asal Indonesia lainnya, yakni Muhammad Alfarisi, Jessica Maya, Risma Wardani. Kemudian di partai tunggal putra, pebulu tangkis Rei Miyashita asal Jepang akan berhadapan dengan Chiko Aura Dwi Wardoyo. Kemudian ada beberapa partai pertandingan yang cukup menarik juga di mana di ganda campuran, yakni Verel Justin Mulia, Bernardine Anindya Wardana akan menghadapi Rehana Naufal Kus Haryanto yang berpasangan dengan Melati Daiva Oktavianti. Dan setidaknya ada beberapa pebulu tangkis internasional seperti Jepang dan Malaysia yang berhasil melaju ke babak semifinal pada turnamen International Challenge 2026. Dan salah satunya yakni Cheng Shuhui yang berpasangan dengan Chong Chi Yu di ganda putri akan berhadapan dengan pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Pita Haning Tias Mentari, dan Jania Novalita Situmorang. Dan beberapa penonton sudah mulai memadati dari Gor Sudirman Surabaya, dan pertandingan nanti akan beberapa di antaranya akan live di TV nasional. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Oni Haryanto, pendengar ya, terkait atlet pembulu tangkis Indonesia yang berhasil melaju ke babak semifinal internasional.

Pendengar, itu tadi sedikit ya yang kita obrolkan di Surabaya siang ini, maksudnya informasi terkait tempat nongkrong ya pendengar ya. Kalau kita mau hangout, mau nongkrong, bukan yang dicari tempat mahalnya, tapi tentang bagaimana kita bisa menikmati waktu dan kebersamaan. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 yang sudah stay tune ya siang hari ini. Setelah ini akan ada rekan saya Ferti Oktora yang akan menemani Anda di Surabaya siang ini. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi 26 September 2026. Saya menggantikan rekan Celia Cahyani menemani Anda hingga usai nanti merapat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan awali untuk siang hari ini, begitu ya, bersama saya. Berkaitan dengan satu feature, begitu ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini bersama dengan reporter Ani Hasanah. Mungkin ada di antara Anda yang tahu makanan yang satu ini ya, klanting, makanan tradisional. Kita akan simak bersama bagaimana feature berkaitan dengan hal tersebut bersama dengan reporter Ani Hasanah berikut ini. Selamat mengikuti.

0: Indonesia merupakan negara yang sering menjadi sorotan dunia karena keindahan alam, keberagaman tradisi, dan kelezatan masakan Nusantaranya. Salah satu pulau yang ikut andil menyumbang menu makanan yang menggugah selera adalah Pulau Jawa. Tak hanya kaya keberagaman dan kekentalan tradisi, Jawa juga kaya akan makanan-makanan tradisional yang menggugah selera. Ini tentunya menjadi salah satu faktor daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Jika berkunjung ke Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, jangan sampai melewatkan kuliner khasnya bernama klanting. Makanan tradisional ini berbahan dasar tepung tapioka, sehingga membuat tekstur dari makanan ini menjadi kenyal. Tak hanya memiliki tekstur yang unik, berbentuk bulat lonjong, klanting juga memiliki warna yang beragam, seperti merah dan hijau. Klanting sendiri memiliki rasa yang hambar, namun disajikan dengan parutan kelapa serta gula merah menjadikan rasa dari klanting menjadi manis. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, M. Sinarto menceritakan bahwa jajanan klanting merupakan salah satu produk budaya yang keberadaannya turun-temurun.
1: Kalau namanya klanting itu biasanya selalu ketemu dengan yang namanya bubur, ya toh. Itu biasanya ketemu lalu dicampur sama ada rasa manis, ada gula. Lalu lagi biasanya ada kelapa parut dengan satu. Itu saya pikir menjadi satu khasana. Khasana budaya yang harus dilestarikan.
0: Untuk melestarikan keberadaan jajanan tradisional klanting ini, Disbud Parjatim sering menyajikan bersama dengan jajanan tradisional lain. Jika terdapat event-event nasional, bahkan jika ada pertemuan antar kepala daerah.
1: Bagaimana cara melestarikannya? Ya, tentunya kita membuat event-event ya tradisi yang tetap menampilkan jajanan itu yang diproduksi secara alamiah. Kan secara industri kan belum ada, tapi secara alamiah masih banyak. Lalu pada event-event di mana di provinsi itu seringkali kita tampilkan sebagai suguhan tamu. Lalu lagi di venue tertentu, katakan saja di Gradi itu sering ditampilkan karena memang Ibu Gubernur itu sangat respect terhadap makanan dan jajanan tradisi.
0: Di beberapa wilayah juga ada yang menyebut dengan sebutan klanting singkong. Jajanan ini memiliki nama yang sama namun berbeda bentuk. Klanting singkong disajikan dengan bentuk bulat dan ditusuk beberapa seperti sate. Perbedaan lainnya yaitu klanting singkong hanya ditaburi kelapa parut, tidak dengan gula Jawa yang dicairkan, namun diganti dengan taburan gula pasir di atasnya.
1: Itu tetap kita serambah lah, Akan melalui media-media digital, kita ketika mengenalkan makanan khas, itu juga selalu makanan-makanan tradisi itu kita sampaikan, kita expose. Masuk klanting yang campur dengan bubur dan sebagainya itu di daerah tertentu itu juga menampilkan bagaimana di Madura, di Jawa, hampir setiap kota ada itu klanting.
0: Seiring dengan berjalannya waktu, jajanan ini mulai sulit ditemui akibat tergantingan. Tergantikan oleh jajanan modern yang banyak bermunculan. Namun, kita dapat menemui jajanan tradisional yang satu ini di kawasan pasar-pasar tradisional ataupun tempat-tempat umum seperti alun-alun. Klanting biasanya hanya dijual di pagi hari saja, karena jajanan ini termasuk salah satu menu sarapan yang digemari masyarakat zaman dulu.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hati-hati begitu ya. Ternyata komplikasi influenza A itu bisa berujung pada pneumonia. Influenza A ini bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh dan dalam kasus parah bisa memicu komplikasi serius seperti pneumonia. Hal itu diungkapkan oleh dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi, Joyce Bratanata. Pendengar, virus influenza itu memperlemah sistem imun tubuh dan membuka celah. Jika barier pertahanan tubuh terganggu, bakteri yang berkolonisasi di saluran nafas atas bisa masuk ke paru-paru dan berkembang menjadi pneumonia. Hal pertama yang perlu diwaspadai yakni gejala awal influenza A. Biasanya gejala umum yang menyerupai infeksi saluran pernafasan akut seperti nyeri, tenggorokan, batuk kering hingga demam tinggi. Batuk dan pilek kerap dianggap hal biasa, namun Joyce mengingatkan agar masyarakat tidak menyepelekan gejala yang dianggap kecil tersebut. Pemeriksaan medis secara dini bisa memastikan etiologi atau penyebab pasti penyakit. Caranya bisa melalui swab test atau uji usap antigen influenza hingga pemeriksaan panel PCR. Hasil diagnosis bisa lebih tepat dengan metode pemeriksaan yang sesuai. Jadi pasien itu bisa mendapatkan terapi yang sesuai dan tak sembarangan mengkonsumsi obat. Namun Joyce mengingatkan tidak semua penderita influenza perlu mengkonsumsi obat antivirus. Terapi antivirus ini biasanya diprioritaskan bagi pasien yang indikasi klinis jelas atau yang masuk dalam kelompok rentan dengan resiko tinggi. Lantas, siapa saja kira-kira yang tergolong kelompok rentan? Menurut Joyce, kelompok yang paling rentan mengalami perburukan kondisi akibat influenza A yakni anak-anak usia balita, anak-anak usia 6 hingga 7 tahun, lansia hingga individu dengan penyakit komorbid. Penyakit komorbid yang dimaksud antara lain penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, asma hingga penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh misalnya, seperti penderita autoimun, pengidap kanker yang menjalani kemoterapi hingga orang dengan HIV juga termasuk ke dalam kelompok rentan. Jadi agar penyebaran influenza A tak makin parah, Joyce mengimbau masyarakat agar kembali memperketat protokol kesehatan dasar di lingkungan rumah atau kantor. Apalagi influenza mudah menyebar melalui udara atau airborne. Jadi cara mencegahnya antara lain dengan menggunakan masker ya secara benar, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum menyentuh anggota keluarga, hingga tidak merokok di ruangan tertutup. Jika memungkinkan, lengkapi vaksinasi influenza tahunan. Baik, dering telepon berbunyi, tampaknya ada yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Oke, baik. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang.
1: Selamat wabarakatuh, Kakak Freddy,
0: iya,
1: Oktora.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Oma.
1: Semoga sehat ya.
0: Iya,
1: Kak Freddy, ini mengenai virus influenza tipe A ini, yang namanya vaksin itu apa ya namanya? Terus yang kedua, katanya di Jawa Timur ada yang meninggal ya, balita atau apa? Apa benar?
0: Oke, nanti kita akan coba cross-check begitu.
1: Oke, ya. Mudah-mudahan kalau salah saya minta maaf. Cuman vaksinnya itu yang penting. Lalu tadi mengenai apa namanya klanting ya?
0: Iya, betul.
1: Kalau klanting itu sama dengan cenil ya?
0: Pokoknya yang warnanya pink, makannya apa namanya?
1: Aneka warna, hijau, merah,
0: iya, betul.
1: Terus apa putih ya? Pakai kelapa kan baru tanya.
0: Betul, betul Oma.
1: Kan klanting itu ada yang basah yang tadi itu, cenil ya. Tapi kalau kita di Jawa Barat namanya gurandil.
0: Oke, baik.
1: Gurandil hanya beda nama, tapi tetap sama dengan tepung tapioka kan? Dengan parutan kelapa gitu. Terus ada yang bundar-bundar juga gitu loh ya. Nah, tapi juga kalau di tempat kami ini ada klanting itu yang kering, Kak Fresti.
0: Gimana itu,
1: yang kering ini? Ya lanting itu dari singkong. Itu namanya lanting kok di tempat kami. Yang digoreng itu yang berbentuk angka 8 atau kayak cincin-cincin. Itu namanya lanting Ciamis yang terkenal kemana-mana itu loh. Namanya lanting. Tapi ya yang digoreng gitu. kering gitu ya. Angka 8 umumnya. Terus saya jadi ingat ada grup band yang Lanting pernah ke Jakarta dulu tuh yang viral
0: iya,
1: itu. Terus kakak Fresi kan sudah dengar ya berita duka cita ya.
0: Iya betul, itu benar ya Om. Bumi ini ya.
1: Benar, karena saya ini kan lagi di atas, di gunung itu nggak ada sinyal. Jadi baru tadi pagi saya turun itu ada WA dari putrinya almarhumah. WA itu memberitahukan. Akhirnya saya nggak jadi naik lagi, saya telepon. Benar. Tapi Mbak, kakak Fresi sudah dapat ininya akuratnya ya?
0: Iya, dari putrinya juga begitu.
1: Oh iya, benar. Laras ya.
0: Iya betul.
1: Sekar namanya Sekar. Iya. Mudah-mudahan kita doakan ya husnul khotimah dan diterima di sisi Allah yang terbaik. Saya ya, sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, juga keluarganya ditinggalkan mendapatkan ketabahan serta ketawakalan. Usianya baru 59 tahun loh Kak Presti.
0: Oh baik Oma.
1: Tapi memang udah lama di desa itu. Waktu saya masih ada di radio Jalan Walmus itu sudah ngobrol-ngobrol dengan saya kan, saya kenalnya di sana itu. Jadi tiga minggu sebelum beliau meninggal itu kontak. Saya yang memang yang ngontek kalau saya mimpiin gitu. Yang ngobrol lah biasa. Kalau beliau on air, saya yang miss call. Kan suka ditanya Mbak Dini atau Kakak Fresti. Pasti Mas Ali gitu ya. Oh bukan, jawabnya kan gitu. Semoga yang miss call sehat selalu. Itu saya gitu loh. Jadi tiga minggu sebelumnya kita ngobrol. Tapi nggak seperti biasanya.
0: Iya baik. Amin Allahumma amin Oma.
1: Masya Allah. Jadi dua orang yang kenal baik saya itu nomor satu yang Bu Nur Skodono ya. Itu sama bulannya sama saya. Almarhumah Bu Mimi sama, hanya beda tanggal. Almarhumah Bunda Nur juga sama bulannya nama. Hanya beda 2-3 hari saja. Baik Kak Fresti. Sampai jam berapa nanti ini?
0: Ya Allah. Sampai sore Oma, jam 4:30.
1: Karena kan saya harus naik, ada pengajian, rukiah, barangkali tidak ada sinyal, mohon maaf nanti ya, saya tidak bisa on air. Terima kasih Kakak Fresti, selamat bertugas. Tadi saya miss call ke nomornya Kak Fresti, mungkin sedang sibuk ya.
0: Iya, saya lagi ngurusin anak saya sakit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Oma. Mohon maaf kalau tidak ini ya, karena saya juga lagi konsen ngurus anak saya lagi kurang enak badan gitu ya. Ini banyak sekali flu yang menyerang anak-anak, jadi anak saya pun juga tidak lepas dari yang namanya flu ya. Baik, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dari Bapak Kasian, Ibu Mungking Mojokerto, Preti.
0: Baik, Bapak apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Ibu Mbak Preti.
0: Iya baik, alhamdulillah saya juga ini sehat.
2: Meninggal Washington, Mbak Preti.
0: Itu Pak, Bu Mimi.
2: Oh, Bu Mimi.
0: Iya betul. Meninggalnya
2: hari Jumat.
0: Dekat Pak?
2: Kulo saking Ibu Mungking Mojokerto ini kurungkut.
0: Oh baik, ya. Ini Bu Mimi juga di Rungkut, Pak.
2: Iya, Rungkut.
0: Betul.
2: Rungkut Surabaya.
0: Iya, betul. Bapak juga Rungkut kenal Bu Mimi.
2: Pungging Mojokerto.
0: Oh, Bapak dari Pungging Mojokerto, baik. Bapak
2: sering
0: juga
2: gabungan, Pak.
0: Sering bergabung, siap, Bapak. Kita doakan bersama husnul khotimah begitu ya, Pak ya.
2: Amin. Iya, Pak. Berarti
0: baik.
2: Ya salame semuanya semawan Mbak Preti ngapunten ya.
0: Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun juga mendapatkan kabar dari rekan begitu ya, yang diberitahu oleh sang buah hati Bu Mimi begitu. Pada hari Jumat beliau menghembuskan nafas terakhirnya begitu ya. Di rumah sakit ya. Jadi pertama juga gak menyangka ya, karena beberapa minggu yang lalu, dua minggu yang lalu itu ketika apa namanya apa request, karena saya masuk hari Minggu waktu itu ya, jadi saya masih berkesempatan untuk terima telepon untuk program musik kita, dan beliau menelpon request waktu itu, dan itu menjadi akhir begitu ya, ketika kita bersua. Kita doakan bersama begitu pendengar ya, Husnul Khotimah, segala dosanya diampuni dan ditempatkan di sisi Allah SWT yang paling mulia. Pendengar, sesaat lagi atau 3 menit lagi kita akan hadirkan bagaimana program yang dinanti dan ditunggu, musik kita 100% Indonesia. Sesaat lagi, dan Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda di hari ini ya, bebas lagunya. Jadi lagunya Anda bisa request apapun yang Anda mau, tapi seperti biasa, kalau misalnya nanti waktunya tidak cukup ya, saya akan membatasi untuk sesi requestnya, karena mengingat kalau lagunya bebas, biasanya juga cukup banyak yang harus saya putarkan begitu ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Musik Kita 100% Indonesia. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Musik Kita. Oh baik, sebentar. Mohon maaf, saya harus reject dulu ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita.
1: Iya. Musik Kita 100% Indonesia.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Baik. Apa kabar Ibu? Sehat ya?
2: Iya, aku semasa aku mimpi di warmu sudah berapa tahun.
1: Iya. Baik. Iya. Kita doakan bersama
2: aku,
1: Ibu ya.
2: Iya. Mbak Wendy, aku minta lagu dari Seventeen ya.
1: Dari siapa Ibu? Dari Seventeen kemarin. Baik, ya. Siap. Nanti kita akan hadirkan ya Ibu ya. Lagunya buat 5 orang aja ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Untuk Bu Wira, Mas Ali.
1: Baik.
2: Enggak, Mbak Wendy aja.
1: Iya, terima kasih Ibu. Iya. Baik. Iya. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Buati Ramli ya. Saya sampai speechless. Baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Pendengar, ketika WhatsApp digunakan mohon tidak menghubungi begitu ya, karena akan timbul tenggelam begitu ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mul.
3: Kita 100% Indonesia.
1: Iya baik.
3: Ini tanya, kalau aku masih takut itu benar ya? Bu Mimi yang di rungkut tengah itu ya.
1: Betul. Yang biasanya ya
3: sakit apa nelfon. Mbak Resti?
1: Kalau sakit lebih tepatnya itu saya kurang paham begitu ya Pak ya.
3: Meninggalnya kapan Mbak?
1: Waktu itu saya dikasih tahu hari Selasa itu masuk rumah sakit katanya. Jumatnya itu pun saya do begitu Pak.
3: Oh
1: iya.
3: Ya yes, mudah-mudahan almarhumah Ibu Mimi diterima di sisi Allah, diampuni dosanya,
1: amin,
3: diterima
1: amin.
3: Amal baiknya,
1: amin.
3: Mudah-mudahan diberi tempat yang layak di sisinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma.
1: Amin.
3: Amin. Bagi yang ditinggal, tetap sabar, tawakal, itu semua ujian dari Allah.
1: Amin, amin.
3: Kalau gitu lagunya, Wali Cari Berkah.
1: Oke, Wali ya Pak ya.
3: Ya iya, cocok, tali berkah. Salamnya untuk semua saja. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk aku mau ngomong Mbak Presti benar tadi emang.
1: Benar Pak.
3: Oh alhamdulillah makanya kok. Katanya tetap ya untuk Mbak Presti selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
1: Iya,
3: jangan lupa pakai masker, pakai sarung tangan, pakai jaket.
1: Baik.
3: Jangan pakai sandal loh Mbak, pakai sepatu, kaos kaki, ipowana, ngepol Mbak.
1: Siap.
3: Ya, tetap semangat, insya Allah sehat ya.
1: Amin, Allahumma amin.
3: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita.
4: 100% Indonesia. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar?
4: Kabarnya baik-baik aja, panas Mbak Presti.
1: Iya sama Bu, di sini juga panas, nyelenget ya.
4: Iya soalnya saya kan hari ini goreng-goreng di nang panas pisan.
1: Oh iya.
4: Mbak Presti, katanane Bu Mimi itu kan masuk ke Mbak Presti ya,
1: iya,
4: saya
1: Bu.
4: dengar kok ya.
1: Betul, itu jadi terakhir
4: Tapi
1: kalinya
4: nggak apa-apa,
1: Bu. Iya.
4: Sudah saatnya kita
1: Ibu
4: ini
1: udah nggak sakit
4: mau
1: ya Bu ya?
4: Nyusul loh, ya.
1: Iya betul.
4: Ya wes, lagunya Liodra. Hari ini saya minta Liodra dibohongi ya.
1: Liodra yang bohong.
4: Dibohongi.
1: Dibohongi, oke siap.
4: Ya, lagunya buat Umi yang Queen itu ya. Mari gitu Umi Gustia Pondok Maritim 5 ya Bapak Presti. Bu Ira, Bu Isti, Titik Damiati, Bu Ramli. Apalagi?
1: Apalagi?
4: Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther. Sek, dua lagi.
1: Sudah, Bu.
4: Bu Dewi, Pak Endres. Ke semuanya aja Mbak Presti ya, ya.
1: Oke siap, ditunggu lagunya ya.
4: Terima kasih banyak Mbak Presti Oktora.
1: Baik,
4: sehat
1: Ibu.
4: Selalu, panjang
1: Amin.
4: Umur.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Liodra. Gak jauh-jauh dari Liodra ya Bu ya. Oh bukan bohong Bu, tapi pura-pura apa ya lagunya Liodra yang dimaksud ya. Gak ada kalau bohong Bu. Yang bohongnya aku itu apa ya? Itu kali, apa namanya, Mahalini itu ya. Kalau bohongnya aku ada, tapi kalau misalkan, kalau Mahalini itu adanya bohongi hati, tapi kalau Liodra itu adanya bodohnya aku begitu. Apa itu kali Bu ya? Siapa lagi yang ingin bergabung? Halo, ini mana dulu ya? Kalau misalnya ada yang telpon, kita agak susah nih ya. Halo, selamat siang musik kita. Halo, selamat siang musik kita.
5: Musik kita
1: iya.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?

0: duluan, yaitu semoga Bu Mimi diterima di sisi Allah dan
1: Amin.
0: diampuni segala dosa-dosanya, dan yang ditinggal keluarganya lebih tabah dan kuat, terutama anak-anaknya. Terima kasih Mbak Presti.
1: Baik, Ibu. Terima
0: Lagunya
1: kasih.
0: ini untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Mama Yub, Mbak Dewi, Bu Hati Ramli, Bu Nini di Manyar, juga Pak Tua. Terima kasih Mbak Presti. Semoga Fari sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Pendengar, kita ini sejenak ya, kita hadirkan komposisi terlebih dahulu untuk Anda. Setelah itu kita akan sapa Anda kembali, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz. Saya bacakan WhatsApp dulu ya pendengar ya, yang sudah dikirimkan pesan singkatnya oleh para pendengar ya. Terima kasih untuk Pak Mariono, Musik Kita 100% Indonesia. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta request lagu pop lebih dari bintang ya. Dari Anima, salamnya buat Bu Ira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Budian, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 bersama Mbak Fresi, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Kemudian ada Pak Khairul Huda di Lamongan, selamat siang Mbak Fresi, selamat siang juga Bapak. Halo Mbak Fresi, apa kabar? Kabarnya alhamdulillah baik Pak ya. Semoga kesehatan, keberuntungan, dan kesuksesan selalu menyertai kita. Amin, Allahumma amin. Pengen request lagunya Ungu Bila Tiba. Lagu ini dipersembahkan buat Cali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pengen pantun Mbak Fresti, lihat Cak Ngatemin masuk rumah, cakep. Semoga Bu Mimi Husnul Khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih, kita doakan bersama ya Pak ya. Kemudian Bu Hartini, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Anmes Kumaudia. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Ani Esther. Buat Mbak Fresnya, terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Hartini. Ada Mas Afif. Assalamualaikum Musik Kita 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Mbak Fresnya mau dengerin lagunya Aryo Wahab yang kembali pulang ya. Salamnya buat Bang Kobar, Mas Ali, Budian, Bu Siti, dan Oma Yanti. Buat Mbak Fresi, selamat bertugas. Salam buat keluarga di rumah. Baik, terima kasih. Untuk Mas Afif, ditunggu lagunya. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Fresi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Apa kabar, Ibu?
2: Capek, Mbak Fresi.
1: Soalnya semalam ikutan ya.
2: Iya, tadi malam pulang jam 12 aku.
1: Jam 12 malam, wow.
2: Iya tadi, jam 11 tadi selesai ceramahnya.
1: Oke, okay, baik. Jam. Lama ya Bu ya? Jadi penutupannya hampir pengun... sampai dini hari ya?
2: Iya, soalnya pengunjungannya yang datang kan banyak.
1: Oh, baik.
2: Tadi luar Gresik juga ada kemarin.
1: Oh, oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Ya, alhamdulillah konsumsi juga ya kurang sih. Ya banyak.
1: Banyak ya Bu ya? Alhamdulillah, ya. Sukses acaranya.
2: Alhamdulillah.
1: Bu, hari ini Bu mau ya dengerin lagunya siapa?
2: Aku mau BCL, tapi aku lupa judulnya. Yang
1: apa itu?
2: Yang pernah itu lah, yang hari senang Mbak Presti kemarin.
1: Apa?
2: Yang juga siapa, siapa
1: Tipe
2: itu?
1: Tipe Barus, Aku Wanita.
2: Lupa. Hah?
1: Aku Wanita.
2: Aku Wanita.
1: Dengan Tipe Barus. Siapa itu? Tipe Barus?
2: Ya, yang cowok kemarin lah, yang hari senang.
1: Lah ya, Tipe Barus bukan Bu? Kan BCL ada yang ini sama Dipa Barus, judulnya Aku Wanita, itu bukan?
2: Bukan, aku ya kemarin.
1: Lihat coba Ibu nyanyi, bersenandung coba.
2: Pokok judulnya Tak Mau Ada Gitunya kok, cowok.
1: Oh, Anu.
2: Dua sama cowok.
1: Anu, apa namanya? Ya, apa namanya? Aku Tak Mau Sendiri itu bukan? Lagunya lawas.
2: Bukan, satunya adalah... Ada lagi.
1: Apa Bu?
2: Sama siapa ya? Si Morang kita tuh siapa itu?
1: Hah?
2: Saya ya kemarin lo listenin sama Bu Presti kok.
1: Oh iya kah? Saya jadi iya lupa. Siapa ya Bu? Coba nanti saya searching dulu ya.
2: Apa?
1: BCL
2: tak
1: pokoknya
2: mau pisah
1: sama.
2: Atau gimana?
1: Oke, okay,
2: tak
1: baik.
2: Mau pisah atau apa ya?
1: Tak mau pisah. Coba nanti
2: tak
1: cuari.
2: Lupa, cuma ingat depannya toh.
1: Ya apa depannya?
2: Ya kita dulu judulnya dulu. Tak mau pisah atau apa ya?
1: Tak mau pisah.
2: Kok lupa?
1: Coba ya. Apa? Cinta pertama? Karena aku cinta
2: bukan,
1: kau,
2: bukan.
1: Cinta sejati. Aku tak mau sendiri, pernah muda. Kecewa. Mana Bu?
2: Bukan duet sama cowok. Bukan sama Ariel Noah, bukan.
1: Bukan. Oh, apa dong Bu? Kalau aku tak mau lupa sendiri itu dia sendirian Bu, nggak
2: featuring. Nggak dua, yang hari Senin kemarin loh kan ada pilihannya.
1: Oh, Hari Senin musik kita.
2: Iya. Iya.
1: Oh, coba.
2: Oh, sama Mbak Presti kok.
1: Oh iya kah? Saya jadi lupa, Bu. Saking banyaknya.
2: Iya, aku juga lupa.
1: Baik, coba nanti tak cari coba dulu sing, ya.
2: Kalau enggak ada ya sing itu ya, Bu.
1: Cinta Sejati.
2: Selalu ada di nabimu.
1: Oh iya, baik. Siap.
2: Ya kalau enggak ada istiqlal nanti ya.
1: Baik.
2: Iya, kan juga lupa namanya. Ingat-ingat. Depannya kok itu tulis. Tak mau tapi apa ya. Apa baik. Tak mau disakiti saya apa gitu loh. Kok lupa. Okay. Enak itu lagi.
1: Oh iya ya.
2: Iya ya. Oke. Okay. Salamnya untuk semuanya aja deh.
1: Baik.
2: Oh iya. Turut berduka cita buat Mimi ya. Loh itu kan kapan hari pernah. Kan kan kena press gitu.
1: Iya Bu. 2 minggu yang lalu ya Bu ya.
2: Ini aku loh. Masa sih aku gitu. Ini gak pernah. Sempat on air aku gitu kan. Ini sama Mbak Presti.
1: Selasanya Bu katanya sakit.
2: Oh gitu.
1: Betul.
2: Ah, masa ini jantung?
1: Saya kurang tahu Bu.
2: Biasanya gitu kalau jantung kan gak ada.
1: Iya iya betul. Serangan jantung yes. Ya.
2: Mudah-mudahan Husnul Khotimah.
1: Amin amin.
2: Diampuni semua dosanya. Diterima semua amal ibadahnya.
1: Amin.
2: Mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin Allahumma amin.
2: Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan dalam hatinya.
1: Amin.
2: Karena apa? Semua orang itu pasti akan kembali sama Allah, iya ya kan?
1: Betul.
2: Ya, gitu aja untuk semuanya aja.
1: Baik.
2: Untuk rezekinya selamat bertugas. Semoga sehat selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang tak menyimpang. Dijauhkan dari palak kita.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan sunnah untuk menaikkan ibadah haji.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, jangan lupa makan siang. Jaga kesehatan Mbak Presti. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Halo, selamat siang musik kita.
3: 100% Indonesia.
1: Baik, Bapak. Apa kabar, Abah?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Harus.
1: Iya, panas banget ya Bah ya di luar sana.
3: Enggak mak, di dalam rumah di sini.
1: Iya Pak.
3: Berpulangnya itu kami.
1: Baik.
3: Kita arahnya di sini. Diambil selalu.
1: Amin, Allahumma amin.
3: Untuk keluarga yang ditinggalkan, dijagakan.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Amin.
3: Saya masih terngiang.
1: Iya, karena
3: lagi on air tembak ya.
1: Iya.
3: Sama kawan basoker.
1: Betul, karena sukanya.
3: Teman-teman gak pakai nasi.
1: Iya.
3: Masih terngiang. Iya.
1: Saya juga sampai sekarang juga masih belum percaya Pak ya. Karena 2 minggu sebelumnya kan masih on air, masih ngobrol.
3: Tadi malam saya dapat dari bocor dari Mas Ali itu. Cuma kemarin.
1: Berpulang, betul. Kita doakan bersama begitu ya Pak ya.
3: Iya
1: Pak.
3: Saya minta lagunya slang aja Pak.
1: Slang yang apa itu Pak?
3: Mawar merah.
1: Mawar merah siap. Nanti kita akan hadirkan. Khusus
3: buat Bapak Lukiawan.
1: Siap.
3: Salam untuk Tulang Kobang. Buat Dik Ramli. Bu Wira.
1: Baik. Siap.
3: Tanpa prasinya.
1: Matur nuwun. Terima kasih untuk Abah yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Ada siapa lagi di ujung telepon? Oh baik. Halo, selamat siang Oma.
4: Musik kita 100% Indonesia.
1: Iya Oma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, saya bisa mengejar ini dalam perjalanan. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Kakak Presti,
1: iya, Oma.
4: Yang tadi di request sama Bunda Siti, itu kalau bohong dari wali. Lalu kalau liodra itu yang dimaksudnya pura-pura.
1: Oh, yang pura-pura ya. Betul berarti yang
4: pura-pura. Dia kan senang liodra, pura-pura. Karena kemarin apa baru nelfon saya gitu loh ngobrol. Yaudah, aku enggak hari satu aku enggak minta liodra, kamu aja. apa Oma judulnya? Saya bilang itu, tapi terserah dia. Ternyata bohong, bohong tuh wali, dari wali. Kalau Liodra pura-pura. Tadi yang dijelaskan Kakak Fresti kan, ada pura-pura. Nah itu.
1: Baik.
4: Sebetulnya saya ingin request yang dari siapa? Saat terakhir itu dari ST12 ya. Okay. Bisa ya?
1: Bisa, bisa Oma.
4: 2008 kok itu.
1: Bisa Oma, bisa.
4: Ikut berbelas. Ini kalau saya dapat data akuratnya dari anaknya ya.
1: Iya.
4: Namanya Bu Mimi itu Sudarmi Ningsi almarhumah.
1: Ya. Baik.
4: Lalu nama suaminya Pak Muhammad Zuhri. Alamatnya tidak saya sampaikan di sini karena diminta jangan di itu, jangan di apa namanya? Diberitahukan alamatnya. Saya tahu. Mau pribadi nanti saya telepon Kakak Presti. Lalu punya anak tiga. Yang pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga wanita. Punya cucunya empat. Meninggalnya itu hari Kamis tanggal 24 jam saat dini hari 1.20 atau 1.30 gitu loh Mbak Presti.
1: Oh Kamisnya bukan Jumatnya ya Ma ya. Kamis dini hari ya. Kamis dini hari ya, bukan Jumat dini hari ya?
4: Iya, Kamis dini hari, betul. Ini akurat ya, ngomong sendiri anaknya sama saya. Memang betul, masuk hari Selasa hanya dua hari gitu loh. Baik. Betul. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi. Saya seperti yang tidak percaya, ya Allah, berlimpah mimpi. Masya Allah, kita doakan. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terima kasih Kakak Presti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita hadirkan dulu komposisinya spesial untuk Anda ya. Saya jeda komposisi terlebih dahulu ya. Nah, nanti kita akan sapa Anda kembali. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, komposisi dari Liodra dengan Pura-Pura yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Anda masih bersama kami, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Terima kasih Mas Hafif, mengucapkan innalillahi wa innalillahi rajiun. Semoga amal ibadah Bu Mimi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Mas Hafif ya. Saya bacakan WhatsApp dulu pendengarnya, karena WhatsAppnya juga banyak yang belum terbaca begitu. Ada Bu Sitrumia di Tuban. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Mau request lagu Zigas, judulnya Sahabat Jadi Cinta. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Hati Ramli, Bu Siti Pasuruan, Bu Istiharo, Bu Dewi, dan salamnya untuk semuanya aja pendengar Pro 1. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu, Bu Musdiati Wibowo. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Request lagunya Anmes Hanya Rindu. Anmes, ada yang sudah request Kumaudi ya Ibu? Gimana? Mau ikutan itu aja atau gimana ya? Salamnya buat Ibu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Aniester, Om Mayanti, dan semua pendengar Pro 1. Untuk Mbak Frestinya semoga sehat selalu. Turut berduka cita ya Mbak ya atas berpulangnya Bu Mimi. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kemudian juga Mbak Rika Herlin. Ini ada ini ya, Mbak Rika Herlin mau menghadirkan voice note ya. Baik, terima kasih Mbak Rika Herlin. Saya ke Mbak Rika Herlin terlebih dahulu di kesempatan kali ini. Baik, kita dengarkan voice note dari Mbak Rika Herlin terlebih dahulu ya.
1: Musik Kita 100% lagu pop Indonesia. Siang hari ini saya ingin dengerin lagunya Setia Band, Gugur Bunga. Selamat beraktivitas, happiness weekend buat seluruh pendengar Terus Satu dimanapun berada. Buat Kak Presti, selamat beraktivitas, happiness weekend. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Rika Herlin ya. Gugur Bunga dari Setia Band ya. Baik, nanti kita akan coba hadirkan. Saya ke pendengar ya, yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Siang Musik Kita 100% Indonesia.
0: Baik, apa kabar Bapak? Sehat ya?
2: Kok kecil Bapak Resti?
0: Halo, suaranya saya kecil.
2: Iya,
0: Pak.
2: Ya ada.
0: Udah ya?
2: Enggak ada, sekarang mah ada. Tadi
0: oke,
2: kecil
0: baik.
2: Makan gitu. Sekarang mah udah normal.
0: Baik.
2: Yang meninggal itu siapa?
0: Bu
2: Ibu
0: Mimi.
2: Siapa?
0: Bu Mimi, Pak.
2: Oh, takut salah ngomong Bu Mimi?
0: Iya.
2: Oh. Ya, saya dari Bandung ya. Enggak ikut bela sungkawa, ikut berduka cita. Semoga bumi dalam meninggal itu dalam keadaan semua khotimah.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
2: Dapat diterima oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Segala amal perbuatan, segala dosa diampuni. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan, itu aja.
0: Amin, amin, Allahumma
2: amin. Jadi walaupun jauh, tidak pernah berjumpa secara langsung seling di udara, tetap saling mendoakan, tidak ada salahnya. Kan dengan semuanya juga ya.
0: Betul,
2: karena
0: betul.
2: Karena kita selaku manusia, sebagai manusia yang makhluk sosial, itu aja.
0: Baik.
2: Lagi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mungkin Pak Presti ya. Dan semoga juga sama doakan semua pendengar yang kebetulan lagi kondisinya kurang sehat, semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah.
0: Amin.
2: Itu kan seperti diantaranya. Mungkin saya juga baru sehat Mbak Presti.
0: Iya, baik Bapak. Amin, ya. Amin.
2: Ini
0: hari ini request
2: lagunya
0: lagu
2: pilih
0: apa?
2: Sendiri atau memang?
0: Pilih sendiri Pak.
2: Atau memang pilih sendiri. Kalau mau disuruh pilih sendiri, saya coba minta lagu dari lagi tengah yang Yopi Nuno, setelah Janji
0: Yopi
2: Suci.
0: Nuno, Janji Suci.
2: Iya, karena okay. Sekarang pengen jadi yang suci, ingin ngemu janji palsu.
0: Oke, okay, baik, siap. Nah, tak puterin ya Pak ya.
2: Tuh.
0: Lagunya buat lima orang aja ya.
2: Pertama-tama saya kirim salam buat Bang Kobar duluan ya.
0: Okay.
2: Bang Kobar, semoga hari ini lagi baik daripada hari kemarin ya. Ya, doa dari saya. Jangan lupa buat Mas Ali, buat Ramli, kemudian buat siapa lagi ya? Buat Mbak Aprilia Putri, selagi menikmati pernah tugasnya ya, Mbak Pesti. Itu lagi mungkin buat siapa lah? Buat Pak Freddy aja yang ada di Roke. Mungkin lima orang ya.
0: Lima orang aja.
2: Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih,
2: ya.
0: Bapak.
2: Burung indah si burung hantu.
0: Cakep.
2: Terbang di pantai, jatuh di kuta.
0: Cakep.
2: memang lidah tidak bertulang, bukan? Gopan Dayarwi Wanita. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir ya, karena banyak lagu yang ternyata belum diputar, ini belum sama yang WhatsApp nih ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Isti, apa kabar Ibu?
3: Ya, aduh, gagal berapa kali nih ya, Alhamdulillah.
0: Baik. Terakhir.
3: Lagunya dari ini aja, Mbak.
0: Siapa Ibu?
3: Itu loh, Mbak. Ratu.
0: Ratu yang?
3: Judulnya Teman Tapi Mesra.
0: Teman Tapi Mesra, siap.
3: Lagunya 5 tambah.
0: Iya Bu, 5 aja.
3: 5 yaitu buat Pak Tua, Bu Mos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, terus Bunda Wira, Pak Idris, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Turut berduka cita ya Mbak, baik, atas meninggalnya Ibu Mimi. Mudah-mudahan Bu Mimi diparingi apa namanya jembar kuburnya, diampuni dosanya, yang ditinggal juga diparingi kesabaran, ketabahan.
0: Amin.
3: Kita semua sayang Bu Mimi, semua mendoakan Bu Mimi.
0: Amin.
3: Buat Mbak Presti, selamat tugas, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kita doakan bersama yang terbaik begitu untuk almarhumah dan juga keluarga tercinta. Bu Yani Jaya, terima kasih di Kampung Malang, Surabaya. Assalamualaikum Mbak Fresti, selamat siaran Musik Kita. Ikut berduka cita kepada Bu Mimi, semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni dosanya. Amin, Allahumma amin. Lagunya ikutan yang on air aja. Salamnya buat Oma Yanti, Bu Ani Esther, kemudian Ibu Hartini, Bu Nana, Bu Istiharo, Mbak Fresti, semoga sehat dan rezekinya banyak. Amin, Allahumma amin. Terima kasih untuk Ibu Yani Jaya ya. Katanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma afirlahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Terima kasih Ibu Yani Jaya sudah bergabung bersama kami. Baik. Oh, masih ada satu penelpon lagi. Penelpon terakhir ya. Oh, baik. Halo, selamat siang Musik Kita.
4: Musik Kita, Musik Indonesia. Baik. Semangat siang.
0: Selamat siang Pak Tua. Apa kabar Bapak?
4: Ya, lumayan Mbak.
0: Iya.
4: Baik. Salam balik dulu.
0: Silakan.
4: Yang pertama buat Mbak Titi di Berongkalan.
0: Baik.
4: Yang kedua buat Abah Awi di Tenggumung. Yang ketiga buat Mbak Isti Cemenggalang. Mudah-mudahan lagu ini bisa terputar. Soalnya 3 minggu yang lalu lagu ini saya minta nggak terputar.
0: Oh baik.
4: Dan saya dapatkan salam juga. Karena mutar lagu ini dari almarhumah Bu Mimin. Tapi tadi malam saya sudah ucapkan selamat untuk mereka.
0: Baik, Bapak.
4: Jadi supaya tidak terurai-urai. Biasanya kan menguraikan saya.
0: Baik.
4: Jadi saya langsung aja request. Hiduplah sebelum mati.
0: Dari?
4: Kunto Aji.
0: Kunto Aji, baik Bapak.
4: Iya.
0: Siap.
4: Dari lagu ini saya dapat salam dari Bu Mimin. Terakhir kali Mbak Presti yang jadi pemandunya.
0: Iya betul.
4: Matur nuwun, tetap semangat untuk mereka semuanya.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Kita hadirkan kembali komposisinya spesial untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini muncul komposisi dari Padi dengan Kasih Tak Sampai spesial untuk Anda.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, saya sudah tidak menerima request ya, tapi terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Saya tinggal menghadirkan komposisinya spesial untuk Anda karena saat ini sudah pukul 14.25 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan satu persatu lagu-lagu yang sudah di-request oleh para pendengar di sore hari ini atau siang menuju sore hari. Hati-hati di jalan ketika saat ini Anda tengah mobiling ke suatu tempat ya, karena mungkin kalau weekend seperti saat ini beberapa ruas arteri saja yang memang ada kepadatan arus lalu lintas ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Bu, saya belum nemu BCL yang dimaksud Ibu itu apa ya. Jadi saya putarkan komposisi yang judulnya Selalu Ada di Nadimu. Spesial buat Budian.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

bisa menyimak bagaimana Beranda Astacita di hari ini mengenai harmoni wisata, mengelola dampak sosial budaya pariwisata di Jawa Timur bersama dengan Bapak Dr. Yuniawan Heru Santoso, SE, SOS, MSI. Beliau adalah KPS Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, Surabaya. Nanti kita akan ngobrol bareng berkaitan dengan harmoni wisata, mengelola dampak sosial budaya pariwisata di Jawa Timur. Anda juga bisa bergabung di 5345474 atau di 081334-992. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Slang Mawar Merah yang baru saja muncul ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan Anda suka dengan komposisi yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Kendati memang beberapa komposisi lainnya nanti kita akan hadirkan pada pukul 15 begitu ya pendengar ya. Karena enggak nutut waktunya ternyata. Tapi yang pasti kita akan upayakan untuk bisa menghadirkan seluruh komposisi spesial untuk Anda di hari ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama kami dalam program musik kita 100% Indonesia. Saya masih akan hadir menemani Anda dan jangan lewatkan pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan harmoni pariwisata spesial di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar program musik kita 100% Indonesia harus kita sudahi ya, karena sesaat lagi kita akan bergeser ke program selanjutnya, yaitu Beranda Asta Cita. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda, bahwa kami akan hadirkan beberapa satu topik begitu ya, dari informasi yang nanti kita akan ketengahkan untuk Anda di hari ini. Jadi hari ini kita akan ngobrol soal harmoni wisata, mengelola dampak sosial budaya pariwisata di Jawa Timur bersama dengan Bapak Dr. Yuniawan Heru Santoso, SC, SMSI. Beliau adalah KPS Destinasi Pariwisata, Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Nanti kita akan ngobrol banyak dan Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 atau di 081-3313-992. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Program Beranda Asta Cita hadir kembali menyapa Anda. Saya Fresti Oktora akan hadir menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan topik yang akan kami hadirkan berkaitan dengan satu hal, mengelola dampak sosial budaya pariwisata di Jawa Timur. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 atau di 081-3313-992. Kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Yuniawan Heru Santoso, SC, SMSI. Beliau adalah KPS Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga Surabaya. Selamat sore, Bapak.
3: Selamat sore.
0: Apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah hadir kesempatan kali ini.
3: Ya.
0: Baik, kita akan ngobrol berkaitan dengan harmoni wisata, mengelola dampak sosial budaya pariwisata di Jawa Timur, begitu ya, Pak ya. Kita tahu bersama ketika melihat pesatnya pariwisata di Jawa Timur, ada perubahan sosial dan budaya yang muncul begitu, dan paling nyata dirasakan oleh masyarakat lokal dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengenai hal tersebut.
3: Ya, baik. Selamat sore kepada para pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada di sini. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, ini memang sebuah fenomena yang menarik ya. Jadi dalam hal ini ketika kita berbicara pariwisata itu sebenarnya kalau bisa kita simulasikannya itu mirip apa yang terjadi di bisnis tambang. Yang lagi viral sekarang kan bisnis tambang. Nah, apa miripnya? Beberapa kali saya menyatakan pariwisata dan industri tambang, industri pariwisata dan tambang itu sama-sama punya fungsi eksploratif. Nah, kalau tambang kan mana lagi ya titik-titik yang bisa kita gali. Nah, kalau pariwisata, kita akan mengidentifikasi mana lagi yang ada wahana baru, mana lagi ada atraksi baru, sehingga kan kalau itu-itu saja tentunya wisatawan akan bosan ya. Nah, justru dalam hal ini kekuatan dari pariwisata Indonesia yang khususnya ada di Jawa Timur, kekuatannya itu ada di sosial budayanya, ada di value-nya. Jadi itu yang membedakan kita, yang membuat nantinya akan terjadi sustainable terkait dengan pariwisata yang ada di beberapa destinasi yang ada di Jawa Timur. Nah, saya katakan tadi tentunya punya sisi positif dan negatifnya ya. Nah, kalau kita mau lihat sisi positifnya, pariwisata tentunya nanti akan mendulang ya, PAD, pendapatan asli daerah juga akan meningkat, terus terjadi diversifikasi mata pencarian ya dari warga lokal, terus tentunya juga adanya local pride ya, jadi masyarakat setempat itu punya kebanggaan ketika nama desanya itu tidak lagi lokal tetapi global ya, jadi global lokal sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Tetapi yang perlu kita juga perhatikan dalam hal ini terkait dengan sisi negatifnya terkait dengan fenomena sosial budaya tadi, antara lain terjadi komodifikasi, jadi ritual adat yang sebelumnya private sekarang itu didatangi oleh beberapa orang, sekarang menjadi tidak lagi menjadi tuntunan tapi juga menjadi tontonan. Dan tentunya itu juga akan menghasilkan culture shock ya dalam hari ini bagi warga setempat, misalkan yang dulunya anak-anak mereka tiap pagi atau sore hari bisa bebas berlari-larian, sekarang harus berhati-hati karena bis-bis dari pariwisata berseliweran di desa wisata mereka, sehingga tentunya beberapa hal itu yang dalam hal ini kita perlu banyak ya untuk membuat beberapa rancangan atau setidaknya kita bisa menguatkan identitas lokal, sehingga di satu sisi pariwisata memang membangkitkan kebanggaan tadi, beberapa hal positif lainnya tadi, tetapi di sisi lain misalkan beberapa efek-efek negatif tadi juga bisa kita pertimbangkan untuk kemudian diantisipasi sehingga tetap bisa sustainable.
0: Baik. Nah, kemudian juga menariknya adalah ketika perubahan tersebut kan ada positif, ada negatifnya begitu ya Pak ya. Negatifnya ini bagaimana caranya nanti kita bisa melakukan pencegahan begitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sisi positifnya muncul aktivitas ekonomi baru ya Pak. Kemudian pasti akan juga membuka peluang pekerjaan baru dari desa atau sekitaran tempat tersebut begitu ya. Tapi apakah ini juga akan mempengaruhi pola hidup masyarakat setempat begitu Pak? Misalnya menarik tadi ketika Bapak menyampaikan bahwa ada budaya yang tadinya atau tradisi tertentu yang tadinya hanya dikip saja tapi sekarang menjadi tontonan begitu. Jadi cara generasi muda itu memandang sebuah tradisi begitu Pak?
3: Iya. Jadi memang interaksi budaya itu begitu cepat ya. Dalam hari ini misalkan saja kalau kita ngomong soal landasan konseptualnya ya, kira-kira misalkan sebuah konsep disebut host and guest ya, yang ini sebenarnya sudah diperkenalkan sejak tahun 70-an ya sebenarnya. Nah, di situ dijelaskan bahwa pariwisata itu merupakan ruang terbuka ya. Jadi pariwisata itu tidak hanya sebagai tempat statis untuk kemudian dikunjungi, tetapi di sana ternyata adalah tempat terbuka yang mempertemukan host yakni masyarakat lokal sebagai tuan rumah dengan guest-nya. Jadi dalam hal ini wisatawan. Nah, masalahnya wisatawan ini datang dengan membawa value ya yang juga telah melalui proses pembelajaran selama beberapa generasi di tempat asalnya, sehingga ketika datang ke sana maka di sini terjadi sebuah hubungan. Nah, kalau dalam konteks yang sederhana ya hubungannya hanya sebatas transaksi ekonomi. Wisatawan datang, membayar tiket, membayar paket wisata, kemudian ada penghasilan. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Pariwisata itu dikenal sebagai multiplier effect ya. Jadi kalau kita ingat dulu saat zaman pasca COVID ya, pasca pandemi, itu pemerintah itu kan salah satu strategi yang dilakukan untuk mendongkrak ekonomi adalah mengedepankan atau melecut sektor pariwisata, sehingga harapannya ketika dia memiliki dampak yang tadi multiplier effect tadi itu. Harapannya nanti yang lain akhirnya terus bertumbuh dan alhamdulillah ya itu terbukti. Nah, tapi di sini kemudian ternyata ada beberapa sisi lain, misalkan dari sisi sosial. Dari sisi sosial misalkan wisatawan yang datang ternyata dari latar belakang ekonomi yang mapan, ya kan? Sementara yang didatangi itu latar belakang sosial ekonominya masih kurang, sehingga terjadi ketimpangan di sana. Tapi di sisi lain, kalau dalam hal budaya ya, itu terdapat semacam apa ya, kontak zone ya, kontak zone di sini yang membuat kedua budaya yang berbeda itu kemudian bertemu, kemudian berinteraksi, dan jangan lupa juga bisa bergesekan.
0: Baik, jadi pertemuan antara kedua hal yang berbeda begitu, itu juga bisa menimbulkan gesekan yang mungkin bisa diterima atau bahkan tidak begitu ya Pak ya.
3: Yeah.
0: Mungkin contohnya seperti apa itu Pak?
3: Ya, misalkan saja terkait kontak zone tadi ya, terkait kontak zone tadi di mana kemudian karenanya dibutuhkan negosiasi. Di sini negosiasi nilai tidak hanya terkait dengan apa namanya tadi transaksi ekonomi tadi ya, tapi juga terkait dengan transfer knowledge yang ada di sana. Misalkan saja yang sisi positifnya ya, dengan adanya gesekan itu sisi positifnya masyarakat desa yang punya homestay atau punya lapak UMKM kuliner itu kemudian mereka akhirnya gesekan itu bisa mereka menyebabkan mereka bisa berbahasa Inggris atau kemudian mereka menyajikan menu-menu yang dibawa oleh wisatawan mereka. Oh, ternyata banyak wisatawan Korea, maka menu-menu yang mereka sajikan itu berasal dari menu-menu yang ada dibawa oleh wisatawannya. Itu yang kemudian apa namanya disebut sebagai akulturasi. Nah, akulturasi itu berbicara ketika masyarakat lokal itu hanya menyerap unsur-unsur budaya asing yang dibawa oleh tamunya tadi, oleh guest-nya tadi, tanpa menghilangkan ciri khas atau identitas dari budaya asalnya yang dia miliki. Nah, itu dalam hal ini mereka tetap bisa menjalankan ritual, adat, kehidupan keseharian mereka, sehingga tadi terjadi akulturasi. Tetapi ada juga yang namanya asimilasi. Asimilasi mereka melebur secara ekstrim, tetapi di sini budaya asli itu perlahan-lahan luntur, perlahan-lahan hilang. Yang ada itu ya hanya identitas dari tamunya, yang dibawa oleh tamunya datang ke sana. Misalkan yang paling mudah ya cara berpakaian. Ya, okay. Cara berpakaian mereka datang pada awalnya kan dilihat, oh ini ya gaya berpakaian modern, oh ini gaya berpakaian yang sekarang ini dianggap tren ya, seperti itu. Dari situ akhirnya generasi mudanya tentunya kan ingin mencontoh ya seperti itu. Oh, beli di mana, apalagi sekarang beli online itu juga sangat mudah, sehingga mereka lambat laun kan akan menghilangkan bagaimana mereka menggunakan pakaian adatnya sampai hingga pada mungkin generasi berikutnya, tiga generasi berikutnya itu kemudian menjadi hilang, sehingga terjadi apa yang namanya tadi asimilasi. Nah, awalnya ini kalau secara konseptual itu disebut sebagai demonstration effect. Jadi itu terjadi ketika wisatawan tadi mendemokan sebuah culture, misalkan terkait tadi style tentang cara berpakaian, terus gaya hidup, termasuk mungkin kesini tidak hanya makanan apa saja yang dimakan ya, tapi minum-minuman apa yang mereka konsumsi. Kemudian atas demonstration yang dibawa oleh wisatawan tadi, kemudian masyarakat lokal itu akan cenderung untuk mengikuti, cenderung untuk meniru gaya tersebut karena menganggap lebih keren, karena menganggap mereka datang dari status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Hal-hal semacam itu yang menjadikan pergeseran.
0: Baik, tapi baiknya kalau sudah ada hal yang demikian itu, apakah harus memang ada aturan tersendiri begitu Pak? Mungkin biasanya kan kalau misalkan di beberapa daerah yang memang ada desa adat begitu ya Pak ya, desa adat wisata, itu mereka selalu menerapkan aturan-aturan baku tertentu yang memang tidak boleh dilanggar oleh wisatawan yang hadir begitu ya Pak ya. Apa memang harusnya seperti itu sehingga budaya lokal itu akan tetap terjaga tanpa adanya percampuran dari lainnya begitu?
3: Ya, ini memang sesuatu yang bagus ya untuk Jawa Timur ya. Dalam hal ini Jawa Timur ini bisa menyimak atau mencermati beberapa kejadian yang sudah terjadi di provinsi lain, misalkan yang terjadi di Bali ya, beberapa kehadiran wisatawan mancanegara itu dalam tanda kutip berbuat kericuhan ya. Nah, dalam hal ini yang perlu disiapkan, yang perlu diantisipasi sebenarnya sebelum wisatawan itu datang ya sebagai wisatawan dalam jumlah yang sangat banyak, mass tourism ya dalam hal ini, konteks ini, itu bisa melakukan antisipasi sebenarnya. Jadi misalkan saya pernah bersama beberapa rekan ya dari Universitas Erlangga, itu kita ada semacam pengabdian pada masyarakat di Desa Pengudang. Desa Pengudang itu di Pulau Bintan. Nah, di sana itu wisatawannya itu masih tidak terlalu banyak ya. Jadi wisatawannya itu kalau tiap weekend itu memang lumayan, ada yang dari Eropa, Australia, yang paling banyak itu dari Malaysia sama Singapura. Tetapi homestay di sana, homestaynya cuma ada dua saja. Nah, itu artinya mereka masih sedang bertumbuh. Sebenarnya pada saat itu kita perlu untuk menyadarkan mereka bahwa perlu diatur, perlu ditata sebuah kayak semacam etika ya, etika berperilaku ya, pedoman berperilaku untuk host and guest tadi. Jadi kemudian kita bantu di sana untuk merumuskan apa yang menurut mereka itu bisa membuat mereka tetap nyaman ketika hadir misalkan 100 wisatawan ya dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu kita bantu mereka untuk FGD, kemudian kita diskusikan, kita list sehingga setelah jadi itu kemudian kita bantu untuk desain dan untuk kemudian kita tempelkan di barcode ya, kemudian kita tempel di beberapa titik-titik destinasi sehingga wisatawan yang hadir di sana itu juga akan mengetahui bahwa ketika hadir di sini itu mereka harus begini, hal-hal apa yang mereka tidak bisa untuk langgar, hal-hal apa yang dianggap sakral oleh warga masyarakat setempat, zona-zona mana saja yang mereka sebagai tamu itu tidak bisa kunjungi sembarangan dan seterusnya. Jadi semacam hak dan kewajiban untuk guest itu seperti apa, hak dan kewajiban untuk host juga dijabarkan, misalkan kewajiban host itu memberikan pelayanan yang ramah, misalkan seperti menjaga keamanan mereka selama di sana, karena wisatawan yang dari Singapura itu kalau stay di sana itu bisa sampai satu bulan, bisa sampai satu bulan. Itu memang tempatnya terpencil, pantainya indah, mirip yang ada di film Laskar Pelangi itu ya, mirip-mirip itu pantainya, mirip-mirip ada batu-batu besar seperti itu di salah satu desa wisata yang ada di sana. Jadi yang harus dipersiapkan pertama ya adanya aturan main itu sebagai host and guest itu bagaimana. Nah, tetapi kalau sudah berjalan ini bagaimana? Nah, kalau sudah berjalan maka perlu sinergi antara tokoh adat, pemerintah daerah, dan tentunya komunitas yang ada di sana. Itu perlu sinergi. Nah, sinergi yang macam apa? Nanti mestinya bisa berbagi peran. Misalkan kayak tokoh adat, mereka akan berperan sebagai moral kompas misalkan. Nah, mereka akan menentukan value-value mana yang harus diketahui oleh wisatawan, dan value-value seperti apa yang harapannya nanti wisatawan datang itu bisa respect ya terhadap komunitas lokal. Katanya peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi bisa jadi mereka itu bukan wisatawan, itu bukan datang karena kurang ajar atau kurang sopan, tetapi mereka tidak tahu bahwa oh ini sakral ternyata, karena di tempat saya, kelahiran saya, ini bukan sesuatu yang sakral. Nah, itu hal-hal gap-gap semacam itu, culture shock itu harapannya tidak terjadi, sehingga di sini misalkan pemerintah daerah menyiapkan ini, menyiapkan payungnya agar apa setidaknya ada fasilitasi terkait kenyamanan dan keamanan tadi sebagai fasilitas hukum yang diatur dalam perda dan beberapa hal yang lain.
0: Baik, saya ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya Pak di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat, ada Pak Juan. Katanya, menurut Bapak, apakah masyarakat lokal itu perlu lebih terbuka terhadap perubahan? Karena kalau berbicara pariwisata kan merupakan ruang pertemuan berbagai budaya. Atau mungkin bahkan justru wisatawan yang punya tanggung jawab lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan aturan dan nilai yang berlaku di daerah yang mereka kunjungi. Dan seperti apa cara menyampaikan teguran kepada wisatawan agar penghormatan terhadap adat itu tetap terjaga tanpa menimbulkan konflik. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak?
3: Yo, langsung dijawab ya. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, kalau di pariwisata itu ada konsep yang namanya community based tourism. Jadi di sini kita mengajak masyarakat untuk bisa berperan lebih besar dalam apa? Dalam hal pengelolaan sebuah destinasi pariwisata. Jadi di sini masyarakat atau warga lokal nantinya diharapkan tidak hanya menjadi penonton, dia tidak hanya menunggu adanya investor dari luar. Nah, harapannya mereka itu berkolaborasi mulai dari adanya kelompok sadar wisata disebut POK Darwis, kemudian BUMDES, Badan Usaha Milik Desa, dan kemudian pemerintah perangkat desa setempat. Menurut saya dalam konteks ini sebagai stakeholder ya atau shareholder juga mereka harus sama-sama punya visi yang sama. Beberapa titik destinasi itu kami juga beberapa kali sering mendapatkan problem. Problemnya justru mereka tidak kompak. Jadi POK Darwisnya lari kemana, BUMDESnya lari kemana. Misalkan POK Darwisnya pingin ada sebuah destinasi yang punya value ya, sudah diidentifikasi, ya itu sangat pantas untuk kemudian dikembangkan. Tetapi ketika perangkat desanya tidak ke sana arahnya, ya dana desanya dibikin-bikin ruko, bikin apa yang tidak support ke sana. Tadi memang harus ada komunikasi yang baik terkait konsep community-based tourism ini, memberikan porsi kepada masyarakat setempat untuk kemudian menentukan, mengambil keputusan. Tadi sebagai contoh ini kami ya, mahasiswa kami ini banyak memang kita terjunkan ke lapangan ya. Semester ini ada setidaknya beberapa titik destinasi dan desa wisata yang ada di Mojokerto, Jombang, dan Gresik. Nah, mungkin ada nanti mahasiswa kita yang sedang ada di lapangan, saya menyapa sore hari ini, semoga teman-teman mahasiswa tetap semangat. Mereka 2 bulan di sana, di beberapa ya. Jadi ada beberapa program yang ada di prodi kami memfasilitasi itu. Kemudian semester kemarin ada 10 desa wisata malah yang kita kunjungi. Nah, beberapa pengalaman dari interaksi mahasiswa kami ke beberapa titik-titik destinasi dan desa wisata yang ada di lapangan itu, memang kalau tadi misalkan pertanyaannya itu siapa sih yang harus kemudian mengerti ya, ya kayak sebagai misalkan 2 pasangan ya, couple itu kalau dibilang mengerti ya kita harus sama-sama mengerti gitu, tidak bisa yang salah satu itu merasa yang paling pantas untuk dimengerti. Tetapi kita juga harus mau memahami bahwa masing-masing pihak harus mengerti. Misalkan dalam konsep host and guest itu ya bagaimana sih sebagai seorang tamu itu selayaknya bagaimana. Nah, itu misalkan kalau mereka tidak tahu, makanya perlu guidance itu terkait dengan panduan mereka beretika. Terus demikian pula setelah diberitahu ya masyarakat lokalnya juga harus responsif. Oh, ini tempat sakral. Oke, kita siapkan sarung atau kain untuk menutup sehingga mereka tetap bisa mengenakan pakaiannya tetapi tetap bisa masuk ke area sakral dengan difasilitasi oleh host tadi, sehingga tetap mereka tetap bisa menikmati, tetap mereka tetap bisa mengunjungi, mensyukuri apa yang mereka dapatkan dari perjalanan itu. Dari dalam hal ini kedua pihak maksud saya tetap harus bisa sama-sama memahami, dan yang kedua tentunya yang hostnya itu juga bisa memfasilitasi ya dengan mempersiapkan antisipasi-antisipasi ini jika tidak terjadi apa yang mereka harapkan. Ya salah satunya diberi fasilitas terkait dengan beberapa semacam beberapa perangkat ya atau beberapa pernak-pernik ya yang sekiranya diperlukan. Nah, kalau di yang saya tahu ya misalkan ada sebuah contoh kasus itu untuk sebenarnya dalam hal ini kita juga harus merubah mindset dari pengelola destinasi wisatanya ya. Jadi mindsetnya itu begini, sementara ini kita itu sering menganggap sebuah destinasi itu sukses, ya hebat, maju itu jika didatangi banyak wisatawan. Jadi konsepnya yang dipakai adalah mass tourism tadi, padahal mass tourism tadi juga seperti bom waktu ketika tidak siap karena terlalu banyak wisatawan. Misalkan di Jepang saja itu sampai-sampai itu dalam tanda kutip wisatawan dari negara tertentu itu diberi jalur khusus karena sudah dikenal ini kalau wisatawan dari negara ini memang banyak merusak ya, sampai diberi jalur khusus supaya tidak merusak tadi. Nah, apa yang tadi kita bisa lakukan terkait dengan itu tadi, maka beberapa wisatawan-wisatawan yang ada itu tadi itu tidak harus perlu didatangkan dalam jumlah yang banyak. Tadi tidak harus kita mengusung bahwa mass tourism itu quantity itu juga akan menghasilkan pendapatan yang banyak juga. Itu belum tentu. Tadi beberapa paket-paket wisata minat khusus sekarang ini memang sedang digalakkan. Sebagai contohnya yang kami juga pernah beberapa kali berinteraksi dengan desa wisata Wringin Putih ya di Banyuwangi. Nah, itu di desa wisata itu kalau di himne Erlangga itu ada salah satu baitnya, di timur Jawa Dwipa engkau bertahta itu ya. Jadi timurnya Pulau Jawa itu kan yang Blambangan itu ya. Ada di sana namanya Teluk Pangpang itu ada di desa Wringin Putih itu, salah satu desa wisata itu. Itu ada misalkan wisatawan dari Finlandia itu dia bisa 3 bulan itu di sana. Ya, ketika kita tanya ngapain di sini, ya dia tidak ngapa-ngapain. Pagi-pagi dia hanya ingin jalan ke pasar, melihat orang lalu lalang, masih ada yang bawa pacul di pundaknya sambil mengayuh sepeda kebu gitu. Itu mereka tanya sudah seneng gitu. Nah, itu nanti mereka menjelang makan siang mereka balik ke homestay. Terus nanti mereka jalan-jalan lagi, itu selama 3 bulan mereka lakukan itu. Artinya belum tentu loh mereka yang ibarat kata hanya sejumlah sekian itu mengalahkan yang satu bis misalkan yang hanya datang dalam hitungan mungkin enggak sampai 1 jam di situ. Lah itu mindset itu ternyata warga mereka sekarang juga sudah mulai memahami bahwa penghasilan mereka dapatan itu belum tentu itu memang untuk mengejar kuantiti dari wisatawan. Sehingga dengan wisata minat khusus yang dikembangkan, yang dijual dalam tanda kutip, itu mereka sama-sama nyaman. Karena kan warganya kan juga tidak terlalu mencolok kan, karena tidak banyak orang, mereka juga tidak terlalu dalam tanda kutip terganggu. Everyday life yang di dalam tanda kutip dipertontonkan oleh warga, justru itu yang pingin atraksi wisata itu, yang inginkan dari beberapa wisatawan-wisatawan minat khusus tertentu. Sehingga itu tadi kalau sudah begitu kan enak, walaupun dalam tanda kutip ditegur pun juga lebih mudah ya, karena jumlahnya juga tidak banyak dan mereka sudah berinteraksi sebelumnya.
0: Baik, Kemudian kalau berbicara mengenai Jawa Timur begitu ya Pak ya, konsep yang tadi Bapak sampaikan begitu, apakah ini sudah banyak diadopsi oleh destinasi wisata yang ada di Jawa Timur pada umumnya? Karena kalau misalkan kota-kota besar tampaknya agak kesulitan untuk bisa menerapkan konsep yang demikian begitu ya. Sebenarnya kota Surabaya ini juga bisa ya Pak ya, kalau misalnya diterapkan konsep dengan, kan kita terkenalnya pahlawan begitu ya, kota pahlawan gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa menarik wisatawan dari mancanegara pun untuk bisa singgah, stay yang lama seperti yang tadi Bapak sampaikan begitu ya. Hanya saja kalau di sini kita tidak akan pernah menemukan apa namanya orang bajak sawah dan lain sebagainya begitu. Karena kan setiap daerah pasti punya sesuatu hal yang layak untuk diunggulkan begitu ya Pak ya.
3: Sebenarnya konsep ini tetap bisa menurut saya ya diimplementasikan ya, meskipun di Surabaya ya, apalagi Surabaya sudah punya branding sebagai kota pahlawan. Lah hanya menurut saya branding ini sebenarnya masih belum terintegrasi antar beberapa titik-titik itu. Misalkan contoh 2 tahun atau 3 tahun lalu itu kami sempat bekerja sama ya dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya untuk mengidentifikasi yang mana waktu itu kita identifikasi sekitar 100 titik potensi ya yang akan menjadi potensi sebagai kampung wisata. Itu ternyata banyak sekali itu. Saya juga baru tahu ada sebanyak itu dari Dinas Pariwisata. Nah, beberapa titik-titik itu kemudian perlu juga digali ya lebih dalam, karena sebagian besar kampung wisata dalam tanda kutip yang disodorkan itu sebenarnya backgroundnya bertumbuh atau lahir dari kompetisi lingkungan hidup, kompetisi terkait dengan UMKM bisnis, gitu, hadir itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, namun yang saya katakan tadi sebenarnya semuanya itu harus diintegrasikan dengan branding Surabaya sebagai kota pahlawan misalkan. Misalkan saja kita di perahu yang ada di belakangnya Gerahadi itu ya, yang kita bisa nikmati. Nah, itu tetap saja menurut saya kalau itu digunakan tetap harus diintegrasikan dengan branding Kota Pahlawan. Nah, itu seperti berdiri sendiri-sendiri masian. Jadi beberapa titik-titik itu berdiri sendiri, yang sana berdiri, sana berdiri. Nah, kalau itu bisa diintegrasikan artinya saling mendukung, menopang branding Surabaya sebagai kota pahlawan, itu akan sangat bagus. Sebagai contoh, beberapa titik-titik misalkan yang ada saat ini seperti Kampung Lawas Maspati, Kampung Penili, terus ada Kampung Ketandan yang sedang mulai bertumbuh semangat, ini itu juga bisa kita gunakan sebagai media atau untuk mengintegrasikan branding Kota Pahlawan tadi. Nah, sekarang ini sudah ada walking tour, sudah banyak walking tour yang ada di sana. Hanya saja yang kami prihatin ya, beberapa provider walking tour itu tidak dalam tanda kutip berkomunikasi dengan Pok Darwis setempat. Sehingga mereka, beberapa Pok Darwis yang sempat ngobrol ke kami, mereka merasa, loh kami ini kok jadi tontonan ya. Mereka mengajak rombongan untuk walking tour, ya gak jumlah besar walking tour, tetapi kan mereka ini dianggap apa, karena mereka juga warga ini kan juga manusia ya, yang juga punya value tadi, yang ketika rombongan tadi dari value yang berbeda, ketika hostnya tidak diberitahu itu kan juga nggak nyaman. Nah, beberapa provider itu masih begitu. Saya nggak tahu itu karena mungkin hitungan secara ekonominya mepet sehingga tidak mau berbagi dengan Pok Darwis kampung-kampung wisata setempat atau hal-hal yang lain. Tetapi menurut saya kalau ini dibiarkan mungkin juga bisa menjadi konflik nantinya, karena mereka seakan-akan hanya jadi objek saja, kampungnya dilewati serombongan orang tapi dia nggak tahu siapa itu, bagaimana itu. Nah, kebetulan kami di kampus, kalau ada beberapa tamu, misalkan yang terakhir kemarin ada tamu dari Australia, nah kita ajak juga ke kampung-kampung wisata. Beberapa kemarin juga ada kampus di Bali yang bekerja sama dengan kami, kami juga ajak untuk ke kampung-kampung wisata. Nah, sebenarnya menjanjikan menurut saya kampung-kampung wisata itu, karena kampung satu kampung aja sebenarnya bisa seharian.
0: Ya,
3: betul. Ya, apalagi kalau kita mau integrasikan itu, artinya mereka seakan-akan tidak cukup jika hanya satu kampung, sehingga pasti akan mereka akan tetap untuk mempertahankan untuk stay di Surabaya, karena ini kampung Penile kok sudah semenarik ini ya gitu. Nah, terus gimana ya dengan kampung Lawas Mas Pati? Pasti mereka penasaran, sehingga pasti ibarat kata mereka akan nambah atau mereka akan berkunjung kembali di lain waktu untuk menuntaskan. Nah, itu sementara peta itu, profil itu di bawah naungan branding sebagai Kota Pahlawan itu sepengetahuan saya belum ada.
0: Karena harusnya memang ada cerita yang dikemas begitu ya Pak ya.
3: Ya, storytellingnya itu harus nyambung juga. Alhamdulillah kan baik ini destinasi baru di Kota Lama itu kan. Betul. Bagus juga kan beberapa. Tetapi kan berdiri sendiri ya. Artinya berdiri sendiri. Terus yang ada di sana ada Kia-Kia dulu itu, kampung pecinan itu juga berdiri sendiri. Kampung Arab juga berdiri sendiri. Artinya tidak ada yang menggabungkannya, menghubungkannya sebagai satu naungan di bawah branding Kota Pahlawan. Belum.
0: Baik. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah ada satu garis atau satu apa namanya benang merahnya begitu ya, ada cerita di sana dan satu dan lainnya ini saling terintegrasi, maka akan menjadi lebih mudah dikenal begitu ya Pak ya. Apalagi kita juga kan punya ini kan Pak, event-event kelas Masuk Karisma event Nusantara ya. Yang juga itu juga bisa dikemas juga ya Pak ya.
3: Tapi ya itu tadi memang enggak mudah ya untuk membangun branding yang kuat tadi, karena butuh konsisten ya. Baik. Butuh konsisten. Jadi kalau sekali kita sudah ngomong branding Kota Pahlawan ya harus terus. Jadi suatu saat kita jangan dulu menyebut sebagai Kota Pelajar misalkan atau kota apa. Ya udah itu aja. Di bawah payung branding Kota Pahlawan itu yang terus kita gaungkan. Bahkan misalkan mau dalam tanda kutip kita jualan kebun binatang Surabaya, ya juga harus di bawah naungan branding sebagai Kota Pahlawan. Nah, nanti kita tarik historisnya di beberapa masa kolonialisme pembangunannya, terus bagaimana dulu posisinya dalam era perjuangan dan seterusnya. Itu bisa ditarik menurut saya masih. Tadi sekarang ini kan seakan-akan hanya ada di Monumen 10 November saja, di Tugu Pahlawan saja, yang lainnya berdiri sendiri. Padahal sebenarnya sangat-sangat bisa ditarik. Bahkan misalkan contoh ya, supaya tidak membosankan, itu yang di sebelah Penile itu kan beberapa ada makam-makam dari warga Belanda ya yang ada di situ. Itu kan juga bisa kita kemas sebagai produk paket wisata minat khusus, misalkan dark tourism misalkan. Itu juga bisa kita bangun di situ supaya tidak membosankan ya. Misalkan bisa kita paket dark tourism sehingga nantinya tetap varian wahana dalam tanda kutip atraksi wisatanya itu tetap bisa ada. Kan selalu ada yang baru, itu kan selalu ada yang viral ya sekarang ini kan, itu yang mereka harapkan. Nah, tapi tetap payungnya, dan untuk bisa mengaitkan ke payung yang sama tadi di bawah branding itu memang butuh komitmen.
0: Baik. Pendengar, Anda ingin bergabung bersama kami boleh ya, silakan ya. Anda bisa menghubungi kami di dua line telepon yang kami siapkan, baik 5345474 atau 081-3314x992. Ya, Bapak, kalau kita tahu bersama bahwa kalau misalnya ada muncul sebuah destinasi wisata baru begitu ya, kadang-kadang itu ada kekhawatiran tersendiri dari ini apa namanya, penghuni lokalnya begitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya tradisi atau ritual lokal itu bisa hanya sekedar dijadikan pertunjukan saja begitu ya, demi kepentingan yang berbeda begitu, demi kepentingan komersial misalnya. Nah, bagaimana kita sendiri untuk menjaga keaslian nilai budaya tersebut agar tidak hilang maknanya begitu Pak?
3: Ya, memang itu tantangan ya. Nah, itu dikenal sebagai komodifikasi budaya ya. Dalam arti ini, misalkan sebuah tarian ya, itu kan kalau kita sajikan sesuai dengan yang aslinya itu kan bisa sampai misalkan 1 jam gitu. Tapi kan orang kalau wisatawan kan bosen ya melihat tarian itu 1 jam. Akhirnya dikepres menjadi 15 menit, 10 menit seperti itu. Beberapa yang saya sampaikan tadi memang kita kembalikan lagi terkait dengan sinergi ya antara stakeholder yang ada di sebuah destinasi itu. Jadi misalkan tokoh adatnya bagaimana, komunitasnya bagaimana, pemerintah dari daerahnya bagaimana, itu memang harus tetap bersinergi untuk menjawab tadi. Misalkan sebagai contoh di Desa Using ya, Kemiren ya, di Banyuwangi itu sebagai contoh itu ada semacam atraksi ya yang dibangun dari kuliner ya, Tumpeng Sewu gitu ya. Jadi di situ biasanya itu digelar setahun sekali itu pada bulan Zulhijjah ya kalau nggak salah ya, mungkin bisa dikoreksi. Nah karena wisata akhirnya bisa pay request. Ketika ada rombongan yang memilih paket itu kita bisa ya di, ya jadi kayak semacam kita datang ke desa adatnya, terus malam hari kita dikasih sajian, terus kita bisa mengikuti ritualnya, duduk bareng, jadi di depan rumah-rumah adat itu kita duduk berjejer gitu. Nah beberapa tumpeng-tumpeng itu sama pecel pitik, bukan pecel ya, pecel, tadi dipecel gitu ya, pitik ayamnya itu dipecel, itu masaknya itu pakai air kelapa gitu ya, masaknya itu pakai air kelapa. Nah ritual-ritualnya itu tetap ada. Itu karena ada sinergi tadi antara tokoh adat terus pengelola destinasinya itu bersinergi sehingga ritualnya tetap ada. Tadi tetap ada wejangan yang diberikan oleh ketua adat. Jadi ketua adat Usingnya datang hadir pada malam itu. Terus ada doa yang dipanjatkan. Artinya nilai-nilai sakralnya itu tidak hilang ya kan. Tetapi yang tadinya
0: dilaksanakan di
3: momen tertentu aja itu bisa

0: dengan seperti itu. Tetapi dinas sakral tetap ada. Jadi kita juga waktu itu ikut hening membacakan doa yang disampaikan ketua adat, terus ketua adat itu menyampaikan petua-petua tentang kehidupan ini, ya kita ya ikut gitu sebagai tamu itu kita ikut. Nah, baru setelah itu beberapa ibu-ibu itu memecel pitiknya, kemudian membagikan tumpengnya kepada kami sebagai tamu ya dalam hari itu sebagai host and guest tadi, sehingga masih tercipta harmoni tadi seperti itu.
1: Baik, jadi ini harus pintar-pintarnya ini ya Pak ya, komunikasinya begitu ya antara satu dan yang lainnya. Dari pihak tokoh masyarakatnya, kemudian pengelola wisatanya, dan darwisnya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan ini Pak, peran tokoh adat, komunitas lokal dan pemerintah daerah ketika punya misalnya ini. Kan kalau misalkan pariwisata kan kalau ingin terus dikembangkan, apalagi kalau di Jawa Timur, tanpa mengorbankan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, tentu diperlukan tata kelola begitu ya, melibatkan semua unsur, semua pihak begitu. Pembagian perannya itu bagaimana Pak? Kadang-kadang itu kalau misalkan ada tumpang tindih di dalamnya begitu. Seperti apa kalau dari cara pandang Bapak begitu?
0: Kalau di konsepnya sih yang paling sederhananya sih ada yang disebut pentahelik ya. Pentahelik di situ ada keterlibatan pemerintah, masyarakat, kemudian ada keterlibatan industri atau swasta ya, terus kemudian akademisi ya, termasuk akademisi dan jenengan ini. Media. Ya itu tadi ketika kelima komponen tadi itu sama-sama berkontribusi, saya rasa itu bisa lebih baik. Tetapi kalau misalkan hanya mengandalkan pemerintahnya saja, tadi ini kebetulan misalkan ada mahasiswa kami yang sedang menulis skripsi ya, penelitian di salah satu desa wisata, tapi saya tidak sebut nama desanya ya, di daerah ya tidak saya sebutlah kabupaten itu ya. Tadi bagus, sudah jalan, tetapi di sana tadi ternyata rute atau tahapan atau interaksi antar aspek-aspek kolaborasi yang ada di sana itu kurang jalan. Misalkan saja perangkat desanya ingin misalkan dibangun kolam ya kan, terus Pak Darwisnya itu pinginnya daripada bangun kolam baru lebih baik kita yang lama itu loh belum ada toiletnya, kayak semacam itu. Jadi success story itu ada ya, misalkan salah satu yang saya sebut itu salah satu mitra kami di Desa Arjasa di Jember, yaitu kebetulan komunikasinya bagus tadi antara Pak Darwis, Bumdes dan ibu kepala desanya, komunikasinya mereka terjalin dengan baik, sehingga mereka event-event yang nasional ya itu yang satu tahun sekali itu tetap bisa mereka jalankan, selain juga beberapa wahana-wahana yang ada di sana yang sudah ada itu mereka bisa tetap jalankan. Itu beberapa kali kita sering diskusi dengan mereka, bahkan misalkan salah satunya contoh ini ada peluang untuk dibukanya wahana baru. Tadi ada sebuah telaga di sana, konon itu telaganya itu mandinya Arya Kamandanu atau apa ya, saya nggak tahu folklornya itu ya, konon ya seperti itu, folklornya seperti itu. Tetapi untuk kemudian membukanya sebagai sebuah destinasi atau wahana baru, membukanya sebagai sebuah atraksi baru, itu mereka diskusinya ternyata cukup panjang dengan warga setempat. Dan ternyata warga setempat yang saya sebut tadi, jika menggunakan konsep community based tourism, itu mereka punya apa ya, punya aspirasi juga untuk menentukan nasib mereka sendiri. Jadi ternyata ada pandangan dari mereka, oh jangan, nanti ini begini yang tidak bisa saya sebutkan di sini ya, apa terjadi perdebatan itu, sehingga akhirnya Pak Darwis dan Bumdesnya memutuskan untuk tidak membuka dulu lokasi itu sebagai wahana baru ya, karena ada beberapa tadi diskusi atau aspirasi dari masyarakat yang dalam tanda kutip nanti dulu gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ini itu. Nah, itu memang bukti salah satu menunjukkan memang perlunya tadi interaksi yang baik antara beberapa stakeholder tadi, sehingga jangan sampai ketika sebuah wahana wisata dibuka

0: suka, sudah menghabiskan banyak anggaran ya, biaya, terus kemudian ya itu tadi ternyata ada konflik nantinya, itu justru akan merugikan. Walaupun secara teori kan memang katanya ini kalau semakin tinggi, semakin sering konflik, katanya itu semakin erat bonding itu semakin erat. Nah, namun demikian interaksi itu juga perlu diwadahi menurut saya dalam sebuah forum yang bagus ya. Jadi mereka ada FGD, ada diskusi, bahkan anggaran-anggaran itu perlu disampaikan di musrembang terlebih dahulu, terus nanti beberapa hal yang apa perlu dipertanggungjawabkan sehingga tidak menjadi pertanyaan oleh masyarakat.
1: Baik, menarik begitu ya. Jadi kalau berbicara mengenai tata kelolanya, harus ada peran tersendiri yang berjalan beriringan begitu ya Pak ya. Gak bisa sendiri-sendiri. Satu yang punya vokal, satunya hanya mengikuti saja begitu ya.
0: Yang terpenting aspirasi dari konsepnya community-based tourism, aspirasi dari masyarakat lokal itu harus didengar. Intinya harus didengar mereka.
1: Baik. Tapi kalau misalkan di Jawa Timur sendiri Pak, yang mungkin bisa dibilang sudah sukses begitu ya dengan desa adat wisatanya, kemudian sudah ada penerapan konsep yang sama-sama beriringan antara tokoh-tokoh masyarakatnya, kemudian pemerintah daerahnya. Karena kalau sinerginya bagus kan otomatis akan mendatangkan wisatawan dan akan menghasilkan PAD untuk ini sendiri begitu ya. Wilayah sendiri atau daerahnya sendiri. Di mana Pak kalau di Jawa Timur?
0: Ya kalau menurut saya ya ada banyak ya yang beberapa. Tapi misalkan kalau mau diberi contoh ya, salah satunya yang sampai sekarang ini apa ya, kan yang paling susah itu mempertahankan ya. Jadi ya, yang saya lihat ya, misalkan salah satu yang sustainable ya dalam beberapa tahun itu ya desa wisata Ketapan Rami di Trawas itu. Itu mereka itu punya beberapa titik ya, destinasi ya, yang kalau kita tahu misalkan ada sumber Gempong, terus mereka punya lagi Delundung, air terjun Delundung itu di bawah pengelolaan mereka, terus ada lagi Taman Ganjaran itu di bawah mereka. Beberapa titik-titik itu tentu saja menghadirkan tantangannya tersendiri. Jadi artinya apa ya, waktu ya yang akan menjawab itu. Jadi kita nggak bisa menentukan itu yang terbaik atau tidak. Tetapi misalkan contoh aja, mereka sudah sehebat itu, CSR banyak yang masuk, pemerintah juga supportnya juga nggak main-main ke sana ya. Jadi beberapa apa kerjasama, misalkan cara ekonomi mereka juga bahkan sudah bekerjasama terkait dengan ketahanan pangan dan ekonomi itu, mereka sempat distributor ke beberapa pabrik-pabrik di Jepang, mereka sempat seperti itu bahkan. Nah, tetapi memang ya tantangan itu bergulir terus ya, tantangan bergulir terus, tetapi yang kami lihat sih bagaimana mereka dengan posisi puncak ya, itu mereka tetap ternyata punya tantangan lagi dan terus lagi dan terus lagi. Tapi yang paling penting yaitu tadi menurut saya yang perlu dikunci itu bagaimana antar komponen tadi, pentahelik tadi itu bisa sinergi, itu aja. Kalau memang salah satunya goyang itu memang bisa menjadi ancaman. Jadi kalau misalkan kita lihat misalkan di Sumber Gempong misalkan, itu kepala desanya itu waktu itu sempat share ke saya bahwa ada tantangan baru Pak sekarang. Tantangannya apa? Ya ada kafe-kafe baru di sepanjang jalan Raya Trawas itu. Ketika ada kafe-kafe baru, otomatis kan pengaruh ke mereka. Mereka nggak perlu masuk, tetapi cukup di jalan raya itu hanya untuk sekedar melepas penat sebentar, kemudian ngopi satu cangkir, mereka pulang ke Surabaya. Nah, tetapi ketika mereka mau berinovasi, misalkan contohnya, oh kalau kita buka sampai malam bagus sepertinya ya, ada lampu-lampu, kita nanti mau bikin lampu-lampu di situ, kan ada sumber mata air dan segala macam, mungkin konsepnya untuk mungkin wedding atau apa mungkin bagus ya. Tetapi ternyata tidak semudah itu, karena apa, destinasi yang lain, misalkan contoh di Taman Ganjaran itu buka malam, ya kan? Kalau ibaratnya dia yang sana buka sampai malam kan menjadi kompetitor bagi mereka sendiri. Yeah. Nah, kayak semacam-semacam itu. Artinya tantangan-tantangan itu memang terus berdatangan, walaupun memang sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari nasional. Jadi kalau menurut saya yang terpenting itu bagaimana kita konsisten dan komitmen antar komponen pentahelix tadi. Semuanya kalau komit, lambat laun menurut saya tetap akan mencapai titik puncak equilibriumnya masing-masing, kayak semacam itu.
1: Baik, terima kasih, luar biasa. Obrolan kita ini sangat menarik begitu ya, diskusi yang panjang begitu di kesempatan kali ini, tapi sayang sekali kita harus sudahi begitu Pak, tidak terasa hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada pesan juga yang ingin Bapak sampaikan berkaitan dengan topik yang sedang kita diskusikan di hari ini Pak, silakan.
0: Baik, terima kasih atas apa yang kita berikan ya, apa kita diskusikan, tetapi sebagai closing ya, saya mau menyampaikan bahwa hadir sebagai tamu yang santun itu akan menjadi suatu yang baik jika kita juga pulang sebagai sahabat yang dirindukan. Jadi dalam konteks relasi dari host and guest tadi, setidaknya bagi para wisatawan ya, khususnya di beberapa destinasi wisata di Jawa Timur, lakukan riset dulu sebelum berangkat. Jadi supaya kita bisa mempelajari norma, pantangan atau budaya lokal, itu kita mestinya riset dulu. Jadi kita harus tahu dulu before you go, know before you go. Jadi ketika kita mendatangi sebuah destinasi, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nah ini juga penting. Kalau dari saya menyarankan agar beberapa wisatawan juga mau untuk belanja.
1: Baik.
0: Ya, karena apa? Jadi meskipun saya beberapa kali ke beberapa destinasi wisata, ya bukan sebagai wisatawan ya, tapi kita sesama dosen di pariwisata UNER itu kita pasti saling mengingatkan untuk belanja. Nah, untuk bisa tadi berkontribusi ya, terhadap keberlanjutan dari sebuah destinasi itu, kita juga ingin masyarakat lokal itu juga tetap diberdayakan. Nah, sehingga kita bisa meninggalkan jejak-jejak positif dan nantinya tentunya juga bisa memperkuat sustainability dari sebuah destinasi maupun desa wisata.
1: Baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya begitu ya Pak. Nanti dengan kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya Pak.
0: Terima kasih.
1: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Yuniawan Heru Santoso SES SMSI. Beliau adalah KPS Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Dan topik yang kita tengah diskusikan adalah harmoni wisata, mengelola dampak sosial budaya pariwisata di Jawa Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat sore, sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak berdampak nyata bagi masyarakat. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. Faris Yarbo berikut melaporkan.
2: Perkembangan ruang digital yang sangat pesat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Namun, ruang itu banyak disalahgunakan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar yang menimbulkan banyak korban. Pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional yang merugikan baru-baru ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada iming-iming keuntungan besar di media sosial. Menurutnya, para pelaku umumnya menjanjikan keuntungan tidak wajar hingga ratusan persen tanpa risiko.
3: Bujukan-bujukan rayuan dengan investasi dengan hasil yang di luar daripada hal-hal yang normal, di mana 30% sampai 200% mungkin akan menggiurkan, tetapi itulah bagian daripada modus penipuan yang dilakukan, sehingga orang tertarik dan melakukan kegiatan. Nah, pada saat sudah makin dalam tentunya akan menambah jumlah terus investasinya. Sedangkan kita lihat di sini modusnya penarikan susah dilakukan. Dan mereka akan menggunakan segala cara untuk menghambat dan akhirnya yang seharusnya untung malah didenda akibat pelanggaran-pelanggaran.
2: Nanang menegaskan pentingnya memeriksa legalitas dan kredibilitas platform investasi sebelum mentransfer dana ke rekening tertentu. Ia meminta masyarakat berhati-hati dan memastikan perusahaan penerima dana telah mengantongi izin resmi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau mencurigai adanya indikasi penipuan investasi dapat memanfaatkan hotline pengaduan yang telah disediakan oleh kepolisian. Polda Jatim berkomitmen akan terus membongkar jaringan penipuan hingga ke akar-akarnya dengan berkolaborasi bersama dengan instansi terkait. Faris Yarbo melaporkan.
0: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Kusnia berikut melaporkan.
4: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
5: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, keberadaan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan strategis masyarakat.
4: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armi Wulan S mengatakan siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku Muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
6: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena imtak itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki imtak yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimtak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi imtak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Ayu Citra berikut melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebab hingga sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung hari ini. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
8: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada nyeri tenggorokannya, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja? Ya bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Oh, kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
7: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Alisata Dardak, mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
9: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya, gitu. Nah, pas musim kemarau, itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
7: Diketahui hingga saat ini, Jawa Timur, kasus penyakit ISPA pada potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
10: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Capaian tersebut melampaui target nasional sebesar 46% dan target daerah 52%. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan pemeriksaan CKG mencakup seluruh kelompok usia, mulai balita hingga lansia. Dinkes masih mendorong peningkatan cakupan terutama pada kelompok anak usia sekolah, dewasa, dan lansia hingga akhir tahun.
11: Pertengahan September kemarin kita sudah bisa meraih 58% dari total jumlah penduduk. Dan yang ini kan dilakukan untuk seluruh siklus hidup, mulai dari balita sampai dengan lansia. Saat ini kami yang belum mencapai target kabupaten, kalau target dari RPJMN sudah tercapai. Jadi untuk anak usia sekolah, dewasa dan lansia. Itu yang masih kita kejar dalam kurun waktu 3 bulan ini untuk mencukupi kekurangan dari target.
10: Hasil pemeriksaan menunjukkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung termasuk yang banyak ditemukan. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya deteksi dini agar masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Menurut Laksmi, masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh pengobatan awal dan pemerintah sebelum melanjutkan perawatan melalui Puskesmas. Program CKG diharapkan tidak hanya meningkatkan cakupan pemeriksaan, tetapi juga mendorong masyarakat lebih rutin memantau kondisi kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Janar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala awal influenza tipe A. Ima Fadilah berikut melaporkan.
12: Penanganan medis sejati ini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A H3N2. Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal. Masyarakat dihimbau untuk segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta resikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Laili Navila, menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien.
13: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. Infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita.
12: Risiko komplikasi ini jauh lebih tinggi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Guna mencegah penyebaran yang lebih luas, Dinas Kesehatan Sampang menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala influenza A. Penanganan yang cepat dan tepat sejak dini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga menjadi langkah dalam melindungi keluarga serta lingkungan sekitar dari risiko penularan. Ima Fadila melaporkan.
0: Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Imam Malik berikut melaporkan.
14: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan sekitar 20-30% di sejumlah layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin, menjelaskan peningkatan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang serta banyaknya debu yang berterbangan. Lebih lanjut, Dr. Heri memaparkan masa inkubasi virus ISPA tergolong sangat cepat, yakni berkisar antara 2-3 hari. Menurutnya, gejala awal yang patut diwaspadai meliputi panas tinggi, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pegal-pegal otot, hingga kondisi tubuh lemas. Dr. Heri menyampaikan, sejauh ini diketahui ada kenaikan jumlah pasien kasus ISPA pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
15: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, ya rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan, itu ada peningkatan sekitar 20-30%.
14: Dr. Heri melanjutkan, sebagai langkah antisipasi, ia menghimbau masyarakat untuk kembali memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat cukup, serta memperbanyak konsumsi air putih. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Dr. Heri juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi warga yang sedang sakit maupun yang beraktivitas di area berdebu. Kedisiplinan dalam memakai masker diharapkan dapat menekan angka penularan ISPA di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Batu bersama kelompok kontak tani nelayan andalan Kota Batu tengah gencar menyoroti sulitnya akses pupuk subsidi bagi petani. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
16: Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak pada rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto, menilai ketentuan komoditas dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di daerah. Heli mengatakan, sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan petani Kota Batu belum tercakup dalam ketentuan komoditas penerima pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dirasakan petani di Kota Batu. Menurut Heli, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput sebagai pakan ternak. Tanaman pakan tersebut membutuhkan pupuk, tetapi rumput belum termasuk komoditas yang dapat memperoleh pupuk subsidi melalui skema RDKK.
17: Ya, karena RDKK di Kota Batu ini kan kita tidak termasuk dalam aturan di sebuah komoditi ini, makanya kami pemerintah daerah, mungkin saya sekarang ini ditunjuk sebagai ketua KTNA, nanti akan meminta dispensasi khusus kepada Kota Batu, karena di sini kan tanaman lombok, terus tanaman-tanaman yang masuk di RDKK itu kan tidak banyak. Makanya nanti Pak Wali mungkin bersama saya akan mengusulkan itu biar ada kemudahan-kemudahan, mungkin bisa dimasukkan dalam RDKK itu.
16: Pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan dapat memperoleh akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup RDKK. Usulan tersebut akan disampaikan bersama pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh kepala SPPG dan satuan tugas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan M. Samsudi.
18: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki.
19: Ini kegiatannya penguatan koordinasi, itu meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
18: Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat. Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. M. Samsudi melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Milad ke-15, Yayasan Hijau Daun Mandiri mengadakan lokakarya edukatif yang berfokus pada transformasi limbah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Ana Kusuma berikut melaporkan.
20: Lokakarya dalam rangkaian Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas, yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan eco enzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
21: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul, itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda, ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua. Kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
20: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
2: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
20: Sementara itu, peserta Lokakarya, Muhammad Abidin Sofi, menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
3: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
20: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Anung Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persiba Balikpapan pada laga pekan ketiga Grup B Championship Liga 2 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi berikut melaporkan.
22: Persiba Balikpapan harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Dredge FC pada lanjutan Championship di Stadion Surajaya Lamongan, Jumat malam. Gol tunggal Dredge FC dicetak Supriyati pada menit ke-40 dari tendangan jarak jauh. Pelatih Persiba Balikpapan, Sudirman, mengaku kecewa dengan proses terciptanya gol tersebut. Menurutnya, Persiba seharusnya mampu mencegah Supriyati melepaskan tembakan karena memiliki keunggulan jumlah pemain di area pertahanan. Menurutnya, para pemain beruang madu, julukan tim Persiba, sudah mewaspadai pergerakan Supriyati. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi timnya.
23: Waktu kita bicara masalah taktikal, kekuatan lawan, dan sebagainya, itu kita sudah mengingatkan kepada pemain-pemain kami bahwa salah satu pemain yang harus diwaspadai itu adalah Supriyadi. Tapi ternyata Supriyadi bisa gol hari ini. Nah, tentunya gol itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kita mempunyai pemain lebih di situ, ya. 3-1 awalnya, kemudian terjadi 4-1, tapi semua hanya melihat bola sehingga telat untuk bisa menutup shooting dari Supriyadi.
22: Sementara itu, pelatih Dredge FC, Aji Santoso, menyoroti penyelesaian akhir timnya. Banyak peluang yang harus terbuang percuma akibat penyelesaian akhir yang kurang baik.
24: Kembali lagi, Velosu mendapatkan satu peluang yang seharusnya menjadi gol, tapi tendangannya masih mengena kaki penjaga gawang. Nah, ini sudah akan menjadi evaluasi lagi, yang di mana pertandingan sebelumnya dia mendapat 3 peluang yang harusnya gak gol, ini tadi satu peluang yang seharusnya gol juga tidak gol. Tentunya ini tetap kita evaluasi, tapi yang jelas saya berterima kasih kepada seluruh pemain yang bermain maksimal. Saya sangat yakin dengan kemenangan ini, insya Allah pemain-pemain kami akan bermain lebih baik lagi dan mudah-mudahan hasil yang maksimal.
22: Dengan hasil ini, Persiba Balikpapan masih belum meraih kemenangan dan mengoleksi minus 4 poin di klasemen sementara akibat hukuman pengurangan poin. Sedang Dredge FC naik ke peringkat 4 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.
0: PBSI menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Oni Arianto berikut melaporkan.
25: Tidak mudah bagi pengurus cabang olahraga untuk bisa memastikan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga internasional, seperti halnya dari PBSI yang menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Humas Pengurus Pusat PBSI Yuni Kartika Sabtu siang mengatakan penetapan tuan rumah tidak hanya ditentukan oleh PBSI atau Indonesia, namun Badminton Asia juga memiliki kewenangan menilai kelayakan kota penyelenggara.
26: Ya, tantangannya cukup besar karena tidak hanya ditentukan oleh Indonesia sendiri jika ingin menjadi tuan rumah, tetapi dalam hal ini International Challenge di bawahnya Badminton Asia. Jadi Badminton Asia ini juga akan mensurvei kelayakan satu kota untuk menyelenggarakan turnamen internasional selevel International Challenge ini. Satu yang dilihat adalah kotanya ini merupakan ibu kota kah, dia levelnya di Indonesia provinsinya seperti apa. Nah, Jawa Timur kan memang dianggap, atau Surabaya ini kota provinsi kedua. Kemudian airport, fasilitas dan penerbangannya, apakah punya banyak penerbangan karena pesertanya juga dari luar negeri, tidak hanya Indonesia saja. Fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di GOR tersebut apakah memenuhi syarat untuk diadakannya pertandingan ini.
4: Menurut Yuni Kartika, rangkaian proses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PPSI, dikarenakan seluruh persyaratan harus dipenuhi sebelum Surabaya mendapatkan kepercayaan menggelar turnamen internasional. International Challenge 2026 menjadi bagian dari kalender kompetisi internasional yang berlangsung di Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature produksi RRI Madiun. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
5: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
6: Pertama, saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan 1 tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
5: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal, Desa Alas Tuwo, memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji Robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
6: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambal itu ada kopi-kopi dari zaman Belanda. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan yang saya tanam di kopi Gunung Tambal itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Kayak kembangan gitu.
7: Berarti benihnya masih asli sini.
6: Asli, ya? Asli.
5: Harga Robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun, Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
6: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar. Seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko. Gitu. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi Robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu mudah. Tapi kalau kopi Excelsa, sulit sekali metiknya itu.
5: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kementerian Pertanian, Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
8: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
5: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
9: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kali ini Anda bersama saya Dio Pratama yang akan melanjutkan Surabaya sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan tentunya kami selalu mengingatkan Anda untuk setia mendengarkan Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini karena masih ada berbagai sajian menarik ya di Surabaya sore ini dan juga malam ini tentunya ya. Setelah ini kami akan menghadirkan kentongan ke ruang dengar Anda. Kemudian selepas kentongan pukul 17 waktu Indonesia Barat kita lanjutkan Surabaya sore ini. Kita isi dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya untuk menemani sore hari Anda. Dan untuk azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa karena ini hari Sabtu, jadi nanti jam 6 sore kita akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Musik ya edisi hari ini ya. Ini hari apa, hari Sabtu ya, hari Sabtu 26 September 2026 ya. Benar, saya lihat warta musiknya hari ini apa ya. Hari ini September tanggal berapa sih? 26. Genre keroncong. Oke, genre tulisannya di sini ini ya. Genre keroncong ya, dan artisnya itu macam-macam. Ada di sini sih tulisannya ada Aditya, ada Alisa, ada Mus Mulyadi, ada Niken Salindri, ada Paksi Band ya. Paksi Band ada dua, Sundari Sukotio keroncong. Ini semua lagu-lagu keroncong ya, kayaknya disiapin khusus untuk Warta Musik edisi nanti hari ini ya. Kemudian nanti pukul 19 selepas Warta Musik, seperti biasa kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, informasi mancanegara, informasi olahraga tentunya ya, karena padat loh informasi olahraga karena lagi ada Asian Games juga ya, ini di Jepang ya. Dan kemudian tentunya ada informasi cuaca untuk esok hari ya, untuk beberapa daerah yang disampaikan oleh BMKG pusat tentunya ya. Kemudian nanti selepas Warta Berita Sentral, karena ini hari Sabtu, jadi kita akan mengajak Anda 19.30 akan mengikuti Mimbar Agama Kristen ya. Kemudian nanti selepas itu Surabaya Malam ini seperti biasa Anda akan bersama Jo Adi Wanda yang akan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Surabaya malam ini. Dan sekarang kita lanjutkan Surabaya sore ini dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Untuk informasi yang pertama di kentongan sore hari ini, masalah kekeringan dan krisis air bersih di Desa Sumber Marjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang kini mulai teratasi berkat pembangunan fasilitas sumur bor presisi. William Nathan melaporkan.
2: Masalah kekeringan dan sulitnya akses air bersih saat musim kemarau kini mulai teratasi bagi warga Sumber Manjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto bersama Polres Malang resmi menghadirkan fasilitas sumur bor presisi

0: Pon Kecamatan Paga. Semoga bermanfaat bagi seluruh warga sekitar.
1: Irfan menuturkan selama ini keterbatasan air menjadi kendala utama bagi jamaah dan warga sekitar ketika puncak kemarau tiba. Dengan hadirnya sumur bor ini, kebutuhan bersuci jamaah masjid maupun keperluan air bersih puluhan keluarga kini dapat terpenuhi dengan lancar. Pihak Takmir bersama warga berkomitmen akan merawat fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. William Nathan melaporkan.
2: Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya, pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya, lidah buaya, bambu, sirih gading, sri rejeki, pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara.

Bencana alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

0: Anda masih bersama kami dalam program Kentongan, dan untuk informasi selanjutnya, kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan Khoirul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifah mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi

0: modifikasi di bor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu di bor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
2: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air dulu. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
3: Terus, kalau ada.
2: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
1: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Khairul Umam melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya, dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak Cek Fakta edisi hari ini ya, hari Sabtu 26 September 2026 yang disampaikan oleh rekan Dita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari, mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah, seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
4: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.

Masih bersama kami di Surabaya sore ini kita buka informasi kabar gembira ya dari dunia olahraga pagelaran Asian Games 2026 ya. Rahmat Erwin Abdullah meraih emas di Asian Games 2026 lewat cabang angkat besi kelas 75 kg putra. Ya, ini merupakan emas kedua yang diraih oleh Indonesia di ajang Asian Games 2026. Rahmat Erwin Abdullah tampil di cabang angkat besi kelas 75 kg putra Asian Games 2026 yang berlangsung di Nagoya City Trade dan Industry Center pada hari Sabtu hari ini ya. Rahmat Erwin sukses menorehkan emas usai mencatatkan hasil terbaik dengan total angkatan 366 kg. Torehan tersebut didapat dari rincian 160 kg angkatan snatch dan 206 kg di angkatan clean and jerk. Total angkatan Erwin unggul 1 kg dari Wirapon Wichuma dari Thailand yang meraih perak. Wichuma mencatat total angkatan 365 kg dari 160 angkatan snatch dan 205 kg angkatan clean and jerk. Perunggu diraih lifter Korea Utara, Song Chong Ri. Ri mencatatkan total angkatan 357 kg. Ia menorehkan 162 kg angkatan snatch dan 195 angkatan clean and jerk. Cabang angkat besi mendapatkan 1 emas dan 1 perunggu. Sebelum Rahmat Erwin yang meraih emas, Lulu Dianatri Wijayana mendapatkan perunggu di kelas 49 kg putri. Rahmat Erwin mempersembahkan emas kedua Indonesia di ajang Asian Games 2026. Emas perdana Indonesia kemarin ya di ajang ini diraih oleh tim bulu tangkis beregu putra.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik Pintu Surga. Dari Studio Bersatu Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara gamblang, Al-Quran telah menjelaskan tentang nama-nama surga dan calon penghuninya. Mereka akan kekal di dalamnya. Berikut ini nama-nama surga, tingkatan surga, dan para calon penghuninya. Pertama, surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Orang yang mendapatkan surga Firdaus itu diantaranya adalah orang yang memelihara amanah yang telah dibebankan kepada dia termasuk janjinya. Kedua, orang yang memelihara sholat, orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. Berikutnya adalah orang yang menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka. Inilah ciri empat orang manusia yang mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan yang putih. Calon penghuninya adalah orang yang bersabar mencari ridha Allah, mendirikan sholat, menafkahkan rizkinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, betapapun dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Seperti hal tersebut tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Juga orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 60 sampai dengan 61. Salah satu calon penghuni surga Aden adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surat Sad ayat 49 sampai dengan 50. Ketiga, surga Naim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perak yang putih. Calon penghuni surga Naim ialah orang yang beriman dan beramal soleh, Luqman ayat 8. Orang yang bertakwa, surah Al-Qalam ayat 34. Surga berikutnya yang keempat adalah surga Jannatu Ma'wa. Allah ciptakan dari zamrud yang hijau. Calon penghuni surga Ma'wa ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Najm ayat 15. Berikutnya, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Quran surat As-Sajdah ayat 19. Kemudian, orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. An-Naziat ayat 40 sampai 41. Surga berikutnya, yang kelima, adalah surga Darussalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut yang merah. Calon penghuni surga Darussalam sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 127. Tempatnya itu adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permata yang putih. Calon penghuni surganya ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Ketujuh, surga Al-Maqamul Amin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya ialah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkatan muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surga yang kedelapan adalah surga khuldi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari marjan yang merah dan kuning. Calon penghuninya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita mendapatkan surga entah yang mana, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ataupun ke-8. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan amal dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surganya yang ada, sehingga kita diberikan rahmat
untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan terutama bisa dipanggil dari salah satu pintu surga yang di mana saja yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: قَدًا الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدًا فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا.
1: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih dalam Surabaya sore ini dan kita update lagi ya informasi seputar olahraga di sore hari ini ya. Nah, masih seputar ada FIFA ASEAN Cup 2026 ini melanjutkan ya jadwal dari timnas kita. Ini ada jadwal Indonesia melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026, laga yang bertajuk Derby Serumpun ini diprediksi ya bakal berlangsung panas tentunya ya. Indonesia melawan Malaysia pada laga divisi pertama FIFA ASEAN Cup 2026 di grup A akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin ya, lusa ya, tanggal 28 September 2026. Yang akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 7.30 malam ya. Kedua negara sama-sama meraih kemenangan di laga perdana grup A ya. Indonesia sebelumnya mengalahkan Singapura dengan skor 2-0, sementara Malaysia yang main lebih dulu menang meyakinkan 3-0 atas Bangladesh. Hasil tersebut membuat Malaysia berada di puncak klasemen grup A dengan 3 angka. Indonesia di urutan kedua dengan poin yang sama, tapi kalah selisih gol dari Malaysia. Indonesia dan Malaysia bakal berebut 3 angka tentunya di laga hari Senin besok ya. Tambahan 3 angka di laga kedua ini bakal meringankan langkah mereka untuk lolos ya lanjut ke babak berikutnya. Situasi ini membuat duel Indonesia melawan Malaysia diprediksi bakal sengit ya. Belum lagi ini ada rivalitas keduanya sebagai negara tetangga yang pastinya membuat laga semakin dinanti ya, karena semakin panas juga. Sengitnya laga Indonesia melawan Malaysia ini tercermin dari rekor pertemuan kedua kubu ya, dikutip dari media 11 versus 11. Indonesia sudah 85 kali pertemuan dengan Malaysia. Garuda menang 33 kali. Harimau Malaysia memenangi satu laga lebih banyak dengan 34 kali kemenangan. Dan 18 laga sisanya berakhir imbang ya. Jadi total ketemu 85 kali. Indonesia 33 kali menang, Malaysia 34 kali menang. Sementara sisanya imbang. Kedua tim juga saling mengalahkan di 6 perjumpaan terakhir ya. Indonesia menang 3 kali, begitu pula dengan Malaysia. Nah, laga Indonesia versus Malaysia ini jelas tidak boleh Anda lewatkan ya untuk para pecinta sepak bola dan juga siapapun yang mendukung timnas di FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
2: Negeri dengan jiwa yang megah.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, 1 jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Sundari Sukoco ya, bener nggak bacanya? Sundari Sukoco Keroncong Dewi Murni. Semoga bener ya. Ini mengawali jumpa kita dalam Warta Musik edisi genre keroncong ya. Jadi selama satu jam ke depan kita akan memutarkan lagu apa saja asalkan keroncong. Di sini sih ada ya, disiapin lagu-lagunya. Tapi kalau karena ini bukan artis ya, jadi genre atau genre, jadi Anda mungkin ada mungkin lagu keroncong andalan Anda, jadi bolehlah bergabung di Warta Musik edisi hari ini ya. Saya sapa yang di line telepon. Selamat sore Warta Musik.
1: Selamat sore Warta Musik bersama Bang Dio Pratama.
0: Pak Toto.
1: Sehat Bang Dio.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya?
1: Ya, tadi itu sudah benar Sundari Sukoco.
0: Sukoco ya, benar ya.
1: Ya, betul. Saya dengar juga ada Mus Mulyadi ya.
0: Ada Mus Mulyadi, ya. Tapi yang judulnya Rondo Ngarep Omah.
1: Enggak apa-apa lah, betul di sini ada Rondo Ngarep Omah.
0: Lo ngarep omah ono rondo ta? Beteni.
1: Ya, kebetulan ada Rondo Ngarep Omah di tengah saya.
0: Oh iya, benar berarti. Berarti cocok lagunya ya.
1: Cocok.
0: Cocok ya. Cocok. Nanti saya putarkan.
1: Mudah-mudahan Bang Dio sehat.
0: Siap.
1: Banyak rezeki, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Toto. Ditunggu Rondo Ngarep Omah loh. Kayak apa tuh Pak Toto lagi ditungguin sama Rondo di depan rumahnya ya. Kita sapa lagi yang di line telepon HP sekarang. Warta Musik.
2: Selamat sore Warta Musik.
0: Selamat
2: Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Saya mau cari duda belakang rumah dan ndak?
0: Duda belakang rumah. Weh, boten enten. Enak elak brondong, enak brondong ngarep omah.
2: Ibu Heti ikus endang bisa ndak keroncong?
0: Heti ikus endang keroncong ta?
2: Iya, mak ingat masa depan ya.
0: Judulnya apa?
2: Ingat masa depan.
0: Heti Kusendang ingat masa depan. Benar enggak? Tak putar sedikit ya. Ini keroncong ya. Apa enggak ya? Iya, tunggu. Kayak gini dah.
2: Ya itu betul.
0: Oh, ya keroncong ya. Ini. Siap. Enak.
2: Siap. Ya wes, terima kasih banyak Mas Dio, sehat selalu, panjang umur sampai 100 tahun ya.
0: Amin, terima kasih, Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti. Ditawari brondong ngarep oma enggak gelem duto. Maunya duda, Bu Siti, ini bahaya ini. Tadi rondo ngarep oma ya. Lagu lawas ini. Seperti kalau di sini tulisannya sih lawas ya. Nanti kita akan putarkan ya rondo. Setelah ini rondo ngarep omah, nanti dilanjutkan oleh ingat masa depan dari Heti Kusendang. Tapi saya mau ambil satu lagi ya sebelum saya putarkan lagu. Warta Musik,
3: selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, sehat ya bersama keluarga dan bidadari dan apa malaikat-malaikatnya. Amin. Ya Rabbal. Jangan lupa minum yang banyak ya.
0: Siap.
3: Ariati di kau mawar Tuhan rembulan. Ada enggak?
0: Judulnya apa?
3: Ya itu Ariati.
0: Ariati.
3: Iya, nggak pakai N, bukan Arianti.
0: Ariati, di kau.
3: Sundari Sukoco.
0: Oh,
3: sudah. Judulnya itu Ariati saja. Aku nyanyi nggak aku panjangin gitu.
0: Oh, Sundari Sukoco. Sebentar saya.
3: Lalu dia itu waktu di Pro 4 kan saya aktif.
0: Judulnya apa tadi, Oma? Maaf.
3: Ariati,
0: bentar saya cari. Ada nggak lirik lagu keroncong Ariati? Oh, ini yang keluar malah ini, Mus Mulyadi.
3: Oh iya, dua-dua kali. Atau gini, Jembatan Merah Sungguh.
0: Oh ini ada yang ini duet Noma. Jadi Mulyadi sama Sundari Sukoco.
3: Iya kan saya bilang duet Mus Mulyadi. Atau Jembatan Merah enak. Bengawan Solo oke. Jauh di mata dekat di hati. Itu juga ada tuh Jauh di Mata. Jadi ada Sapu Tangan juga. Saya suka dia kalau lagi nyanyi apa? Saya maunya saya berondong jagung aja deh, nggak mau berondong kayak Bu Siti itu, mau berondong jagung aja.
0: Boleh.
3: apa namanya lagu Terang Bulan? Nah dia dengan kalau nggak salah fatnya dengan Bram Titali itu. Anak remaja Terang Bulan juga dia. Oke, itu dulu berbagi sama yang lain. Yang ada aja deh di situ ya yang saya sebutkan tadi.
0: Siap,
3: terima kasih, selamat bertugas. Barokah rezeki, barokah keselamatan, barokah usianya. Rezekinya datang dari seluruh penjuru atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin,
0: amin, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma, sehat selalu tadi Oma, Bu Siti dan juga Pak Toto tadi ya. Kita langsung hadirkan lagu ya di Warta Musik kali ini. Tadi sampai Mus Mulyadi Rondo Ngarep Oma.

0: Kembali di Warta Musik edisi Keroncong ya, tadi judulnya itu Ariati ya. Ini cukup lucu karena kalau mungkin beberapa pendengar sudah tahu ya, ada calon-calon penyiar baru yang ada di Pro 1 ini. Sebenarnya setiap Pro ada ya, dapat satu ya. Pro 1 dapat satu, Pro 2 dapat satu, Pro 4 juga. Nah, di Pro 1 itu ada anak baru ya, ini namanya Hari Hati, cuma beda satu huruf H, jadi yang anak barunya Hari Hati, yang judul lagunya Ariati. Ya nanti dinantikan ya kiprahnya kakak Ria Hariati ya, nama panggungnya Ria Hariati ya, nanti di Pro 1 Surabaya. Sekarang masih ditempa dulu skillnya biar makin pede menyapa pendengar Pro 1 Surabaya. Kita langsung lanjut ke Warta Musik ya, kita sapa yang di line telepon. Warta Musik.
1: Semangat petang Warta Musik.
0: Warta Musik, Pak Tua.
1: Iya, Pak RT. Baik keroncong atau apa ini?
0: Baik keroncong sih di yang mana?
1: Pak Gesang.
0: Pak Gesang.
1: Iya.
0: Pak Gesang.
1: Ya Gesang, judulnya pokoknya Gesang.
0: Oh.
1: Padahal itu almarhum. Iku baik keroncong Pak RT.
0: Oh, geng. Gesang ini judulnya yang mana?
1: Sing dawa ya Bengawan Solo, salam toko Bengawan Solo sama Bengawan Gresik.
0: Oh, ya ada Bengawan Solo. Ada, aman.
1: Nggih, Bun. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Pak RT.
0: Matur nuwun Pak Tua, sehat selalu. Ditunggu lagunya Bengawan Solo ya. Pasti keluar kalau Bengawan Solo ya. Kita sapa yang di line telepon rumah. Warta Musik.
2: Warta Musik Indonesia.
0: Warta Musik, Bu Dewi.
2: Iya. Tolong puterin lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama.
0: Di Bawah Sinar Purnama. Yang nyanyi siapa?
2: Siapa tadi? Nani. Aduh, tadi bang yo lupa.
0: Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Ini Sundari Sukoco.
2: Iya. Oh.
0: Iya,
2: ingat-ingat Sundarinya. Apa ya Sundari?
0: Sundari Sukoco. Siap-siap. Bu Dewi, ditunggu ya.
2: Maaf lansia, Bang Dio.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Untung saya bantu carikan kok.
2: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Terima kasih. Tanpa berlama-lama ya, kita lanjut ya sebelum nanti azan itu menit berapa? 38 ya. 38. Oke. Sempatlah kita hadirkan lagu dari Gesang dengan Bengawan Solo.

Dengan saat ini tepat pukul 18.38 waktu Indonesia Barat, saat kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Kembali di Warta Musik edisi keroncong ya. Ini saya langsung sapa lagi karena waktu kita tidak banyak, tinggal 10 menit ya. Warta Musik
1: bersama Pak RT. Gara-gara Pak RT nyetel

0: itu keroncong kulit saya jadi keroncongan.
1: Keroncongan, oke, Mbak Abawi.
0: Iya. Pak RT, ada itu apa? Sundari Sikoco ada.
1: Sundari
0: mata bola.
1: Sundari Sikoco dari tadi ada kok. Mau yang mana?
0: Sepasang mata bola.
1: Sundari Sikoco, sepasang mata bola. Ya,
0: atau
1: boleh.
0: Atau VH-nya siapa aja, enggak apa-apa.
1: Oke, kita banyak nyetel Sundari Sikoco ya, Abawi ya.
0: Iya.
1: Oke, siap ditunggu, Abawi.
0: Matur nuwun, Pak RT.
1: Matur nuwun, sama-sama. Sehat selalu, Abah. Sundari Sikoco ya, sudah berapa lagu Sundari Sikoco kita putarkan tadi. Ada Ariati ya, atau Ariati ya. Terus habis itu tadi apalah itu judulnya? Rondo Ngarep Oma itu lagunya siapa tadi? Sundari Sikoco juga. Ada banyak ternyata ya. Sundari Sikoco. Nanti ini saya putarkan ini yang sepasang mata bola. Sama terakhir saya kasih ini ya. Yang modern dari Paxi Band ya. Dengan Tool Jaena ya. Oh, masih ada satu lagi. Saya sapa deh. Halo, Warta Musik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mas Dio.
1: Ayo ndang, sak entek waktune.
2: Lagune teko Waljina resepsi.
1: Resepsi.
2: Resepsi Waljina. Enak iku masuk semua wong digawe iki.
1: Waljina, ini keroncong ta?
2: Keroncong, asli keroncong. Resepsi Waljina.
1: Oke, oke siap oke. Ditunggu.
2: Salam.
1: Loh enggak usah salam. Hah? Langsung ya.
2: Lah iya, salam untuk semuanya aja okay. Tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Mas Dio Pratama. Selamat menunaikan tugas, mudah-mudahan sukses dan sukses selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, gak cukup waktu nih, mohon maaf ya. Saya tutup ini aja lagunya Pak Mul ini 5 menit ya. Jadi kayaknya nanti lagunya Pak Mul saya potong ya Pak Mul. Mohon maaf, langsung saja. Sundari Sikoco, sepasang mata bola.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masuk suka maral, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari BNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutlah di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau, ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: BNN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Dan mungkin apalagi tahapannya gitu?
2: Dan mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2 A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama punglinya 150.000 per pekan gimana,
10: Pak? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farpoka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farpoka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Loh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. tentunya jadi tantangan buat kita. Makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari. It is a great
19: honor to be with you today. Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: Show di Faktor Ponte.
1: Well, I think menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga. FIFA ASEAN

0: dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126 dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.
2: Mendengar kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mimbar agama Kristen dengan topik setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya di hadapan Tuhan. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Saudara-saudara pendengar yang terkasih, salam damai sejahtera di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Surabaya yang kali ini bersama saya, Chriselis Prawintoro dari GKJW Jemaat Surabaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Tuhan selalu menyertai, memelihara, melindungi, dan menolong kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Engkaulah benteng hidup dan kubu perlindungan kami. Bapa, kami juga bersyukur bahwa Engkau memberi kami kesempatan untuk mewartakan kasih-Mu melalui siaran Mimbar Agama Kristen di Radio Republik Indonesia Surabaya ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi dan memimpin anak-Mu dalam melaksanakan tugas ini, supaya siaran ini seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Biarlah hati anak-anak-Mu dikuatkan dan imannya diteguhkan melalui siaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini kita beri judul Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya di hadapan Tuhan. Sesuai dengan kalender gerejawi, bulan ini adalah bulan kitab suci. Kita semua pasti maunya kitab suci, baik dalam bentuk cetakan atau dalam bentuk aplikasi di HP atau yang lainnya. Namun mungkin kita kurang menyadari peranan kitab suci di dalam kehidupan kita. Ada beberapa peran penting kitab suci dalam kehidupan kita, orang percaya. Yang salah satunya adalah Alkitab menuntun pada pertobatan ekologis. Itulah tema kita kali ini. Dan subtema yang akan kita renungkan adalah tanggung jawab pribadi atas dosa. Dengan mengambil firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 19 sampai 24. Dan kita akan renungkan dengan mengambil ayat nats yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, tentu kita juga mengingat firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Musa, yaitu tentang 10 hukum Tuhan di kitab Keluaran pasal yang ke-20 yang sering kita sebut dengan dasa titah, khususnya ayat yang kelima. Keluaran pasal 20 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah ayah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunanmu yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kedua ayat ini nampaknya saling bertentangan. Yang satu adalah Allah akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Tuhan. Yang satunya adalah anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Kedua ayat ini sering membuat kita bingung, dan bahkan sering menjadikan iman kita menjadi lemah. Apakah firman Tuhan bertentangan? Tentu tidak. Oleh karena itu, pada malam hari ini, kita belajar memahami maksud kedua firman Tuhan tersebut dengan baik. Yang pertama, dosa memiliki akibat, tetapi tanggung jawab di hadapan Tuhan bersifat pribadi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada satu kenyataan yang harus kita pahami. Dosa seseorang dapat membawa akibat kepada orang lain, tetapi kesalahan moral seseorang tidak otomatis menjadi kesalahan moral orang lain. Ini sangat penting. Misalnya, seorang ayah mempunyai kebiasaan yang buruk. Ia suka berjudi. Ia suka berbohong. Ia suka melakukan kekerasan. Ia tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Akibatnya, anak-anak mungkin menderita. Rumah tangga menjadi tidak harmonis. Anak-anak dapat mengalami luka batin karena tindakan orang tuanya. Pertanyaannya, apakah anak yang menjadi korban otomatis dianggap berdosa karena dosa ayahnya? Tidak. Ini salah satu prinsip yang ditekankan dalam Yehezkiel 18. Setiap orang berdiri dalam Tuhan sebagai pribadi. Lalu, apa maksud Keluaran pasal yang ke-20 ayat ke-5? Di sana Tuhan berbicara tentang akibat dosa yang dapat menjangkau keturunan selanjutnya. Kita perlu membedakan dua hal. Yang pertama, akibat dosa. Yang kedua, kesalahan pribadi. Dosa seorang ayah dapat menghasilkan lingkungan yang buruk bagi anak. Dosa seorang ibu dapat memberikan contoh yang salah kepada anak. Kebiasaan buruk dalam keluarga diwariskan melalui teladan. Kemarahan, kebohongan, kebencian dapat ditiru. Penyembahan berhala juga dapat ditiru. Keluaran pasal 20 ayat ke-5 berbicara tentang orang-orang yang memuji Tuhan. Jadi masalahnya bukan sekedar anaknya adalah anak orang berdosa. Pola itu dapat diputus. Inilah kabar yang sangat penting bagi kita. Berikutnya, masa lalu keluarga bukan penentu mutlak masa depan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada orang yang berkata, bapak saya seperti itu, jadi saya pasti seperti itu. Orang tua saya punya penampilan seperti itu,
Jadi saya juga pasti begitu. Keluarga saya miskin, jadi saya pasti akan miskin. Orang tua saya gagal dalam rumah tangga, jadi saya juga akan gagal. Keluarga saya maunya masa lalu yang buruk, maka masa depan saya juga pasti buruk. Tetapi firman Tuhan memberikan pengharapan. Masa lalu keluarga tidak dapat mengubah kita, tetapi masa lalu keluarga tidak harus menjadi masa depan kita. Apa perbedaan antara dipengaruhi dan ditentukan? Kita mungkin lahir dari keluarga tertentu. Kita tidak dapat memilih siapa orang tua kita, di mana kita dilahirkan, keadaan keluarga kita ketika kita masih kecil. Tetapi ketika kita sudah mengerti kebenaran Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk menentukan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Yeskel berkata, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Artinya, jangan menjadikan dosa masa lalu sebagai alasan untuk terus hidup dalam dosa. Berikutnya lah, jangan menyalahkan orang tua atas pilihan hidup kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada hal yang harus kita renungkan dengan jujur. Kadang-kadang kita lebih mudah menyalahkan orang lain daripada mengakui tanggung jawab kita sendiri. Tetapi Tuhan juga memanggil kita untuk mengambil keputusan. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat 7. Apa yang akan kita lakukan dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita? Itu yang harus kita jawab. Berikutnya adalah orang tua mempunyai

Kadang-kadang demikian juga di dalam sebuah keluarga terdapat pola yang terus berulang. Generasi pertama marah dengan cara yang salah. Generasi kedua belajar marah dengan cara yang sama. Generasi ketiga mengulanginya. Kemudian menjadi kebiasaan keluarga. Tetapi, jika seseorang datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, saya tidak mau meneruskan pola yang seperti ini." Disitulah mata rantai dapat diputus. Pendengar yang dikasih Tuhan, berikutnya adalah Tuhan tidak hanya melihat dari mana kita berasal, tetapi Tuhan melihat kemana kita berjalan. Tuhan mengetahui dari mana kita berasal. Tuhan tahu keluarga kita. Tuhan tahu masa lalu kita. Tuhan tahu pengalaman kita. Tetapi Tuhan juga melihat keputusan kita hari ini. Pertanyaannya adalah, kemana kita sedang berjalan? Jangan berkata, "Saya berasal dari keluarga seperti ini, jadi tidak mungkin berubah." Firman Tuhan mengatakan bahwa ada tanggung jawab pribadi, ada kesempatan bertobat, ada kesempatan untuk hidup benar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, berikutnya adalah keadilan Tuhan adalah pengharapan bagi kita semua. Kadang-kadang kita takut mendengar bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Tapi sebenarnya keadilan Tuhan adalah kabar yang baik. Mengapa? Karena Tuhan tidak salah menilai kita. Manusia mungkin salah memahami kita. Orang mungkin menilai kita berdasarkan keluarga kita. Orang mungkin berkata, "Dia anak orang itu. Dia berasal dari keluarga seperti itu." Tetapi Tuhan melihat hati dan kehidupan seseorang. Tuhan mengetahui kebenaran. Firman Tuhan di dalam Korintus pasal 5 ayat 17 menegaskan bahwa jadi yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagi para orang tua, mulailah dari sendiri. Bagi kita yang sudah menjadi orang tua, mari kita bertanya, apa yang sedang saya wariskan kepada anak-anak saya? Bukan hanya uang, rumah, pendidikan, tetapi nilai kehidupan. Apakah saya sedang mewariskan kasih, mewariskan kejujuran, mewariskan iman, mewariskan kebiasaan berdoa? Atau apakah saya sedang mewariskan pengampunan, kepahitan, atau kebiasaan berbohong, atau keserakahan, ketidakpedulian terhadap Tuhan? Mari kita berani memeriksa diri. Karena perubahan keluarga seringkali dimulai dari satu orang yang berani berkata, "Cukup sampai di sini." Dengan pertolongan Tuhan, kita yakin bahwa pola dosa yang sudah kita lakukan turun-temurun akan terputus dan tidak meneruskan pada generasi berikutnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagi anak-anak dan generasi muda, janganlah menjadikan masa lalu sebagai alasan. Mungkin orang tua kita tidak sempurna. Mungkin kita melihat kekurangan mereka. Mungkin kita pernah terluka. Mungkin ada hal-hal dari keluarga yang membuat kita kecewa. Firman Tuhan tidak meminta kita berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan bahwa hidup kita tetap mempunyai tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Jangan membalas kesalahan dengan kesalahan. Jadilah generasi yang berbeda. Bukan berbeda karena pemberontak, tetapi berbeda karena hidup dalam kebenaran Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita pilihan untuk bertobat. Ada hal yang indah dalam Yesaya 18. Tuhan tidak hanya berbicara tentang hukuman. Tuhan memberikan jalan keluar, pertobatan. Artinya, seseorang yang tidak harus terus-menerus berjalan menuju kehancuran. Kalau selama ini kita salah, kita dapat berhenti. Kalau selama ini kita menjauh, kita dapat kembali. Kalau selama ini kita keras hati, kita dapat merendahkan diri. Kalau selama ini kita menyimpan kebencian, kita dapat mulai belajar mengampuni. Jangan menunggu sampai semuanya sempurna. Mulailah hari ini. Berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan. Saya ingin mengajak kita merenungkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ada dosa dalam hidup kita yang selama ini kita salahkan kepada orang lain? Yang kedua,
Apakah ada kebiasaan buruk

dalam keluarga yang sedang saya teruskan tanpa saya sadari. Yang ketiga, apakah ada pola kehidupan yang harus saya putus mulai saat ini? Yang keempat, apa yang sedang saya ajarkan kepada anak-anak melalui kehidupan saya? Yang kelima, kalau anak-anak meniru saya, meniru kehidupan saya, apakah saya rela mereka menjadi seperti saya? Pertanyaan terakhir ini sangat dalam. Kalau anak kita meniru cara kita berbicara, apakah kita siap? Kalau mereka meniru cara kita memperlakukan pasangan, apakah kita siap? Karena seringkali anak-anak tidak hanya mendengar khotbah kita, mereka juga membaca kehidupan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita dapat memulai hari ini. Kita tidak dapat menghapus semua pengalaman yang sudah terjadi, tetapi kita dapat datang kepada Tuhan hari ini. Kita dapat berkata, Tuhan, saya tidak dapat mengubah masa lalu saya, tetapi saya menyerahkan masa depan saya kepada-Mu. Tuhan, saya tidak dapat memilih keluarga tempat saya dilahirkan, tetapi saya dapat memilih bagaimana saya menjalani kehidupan saya. Tuhan, saya tidak dapat menghapus semua luka, tetapi saya mau belajar menyerahkan luka itu kepada-Mu. Tuhan, saya tidak mau meneruskan dosa dan kebiasaan buruk kepada generasi berikutnya. Tuhan, ubahlah saya. Doa seperti ini adalah awal dari perubahan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, keluarga dapat menjadi tempat dimulainya pemulihan. Kita sering berbicara tentang bagaimana memperbaiki dunia. Tetapi mungkin Tuhan berkata, mulailah dari rumahmu. Tuhan dapat memakai satu kehidupan yang diserahkan kepadanya untuk membawa perubahan kepada banyak orang. Yesus Kristus adalah jawaban bagi manusia yang berdosa. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa tidak seorang pun dapat membenarkan dirinya sendiri. Kita semua membutuhkan kasih karunia. Kita membutuhkan pengampunan, keselamatan, perubahan hati. Dan di dalam iman Kristen, pusat pengharapan itu adalah Yesus Kristus. Kita datang bukan karena manusia sudah sempurna. Kristus justru datang karena manusia membutuhkan keselamatan. Karena itu jangan berkata, saya terlalu berdosa. Jangan berkata, keluarga saya terlalu rusak. Jangan juga berkata, masa lalu saya terlalu buruk. Datanglah kepada Kristus. Akuilah dosa. Bertobatlah. Dan percayalah kepada-Nya. Dan izinkan Tuhan mulai mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anak-Nya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada-Nya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Pendengar dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Engkau mengetahui keluarga kami, masa lalu kami, kelemahan kami, kegagalan kami, dan segala pergumulan kami. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan keluarga kami atas kehidupan yang kami jalani. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarilah kami untuk bertanggung jawab atas kesalahan kami sendiri. Tuhan, kalau ada dosa yang selama ini kami sembunyikan, bukakanlah hati kami untuk mengakui dan bertobat. Kalau ada kebiasaan buruk yang sudah berlangsung dalam keluarga kami dari generasi ke generasi, berilah kami keberanian untuk menghentikannya. Kalau ada kepahitan, berikanlah kami pengampunan. Kalau ada kebencian, berikanlah kami kasih. Kalau ada kebohongan, ajar kami kejujuran. Kalau ada kekerasan, ajarlah kami dengan kelemah lembutan. Kalau kehidupan kami jauh daripada-Mu ya Tuhan, bawalah kami kembali kepada-Mu. Kami sebagai orang tua, berikan hikmat agar kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Bagi anak-anak kami dan generasi muda,
Berikanlah mereka kekuatan agar mereka tidak mengulang kesalahan generasi sebelumnya, tetapi memilih berjalan dalam kebenaran-Mu. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup seturut dengan firman-Mu. Kami tidak dapat mengubah masa lalu kami, tetapi kami menyerahkan hati kami pada esok hari ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami awal dari perubahan yang baik. Jadikanlah hidup kami berkat bagi anak-anak kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, dan semua orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan, pemulihan, dan kehidupan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Sabtu 26 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Namun, sebelumnya kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio dari RRI Banda Aceh berjudul Harga Sebuah Pil. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
3: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
4: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
4: Tugas belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
5: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
4: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
6: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
4: Hah? Cara apa?
6: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
4: Narkoba maksud kamu?
6: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
6: Kalian lihat aja nanti. Yang pakai ini, nilai mereka pasti bagus-bagus.
2: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
4: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
6: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
3: Kenapa uang kuliahmu habis?
4: Ah, ibu gak usah ikut campur.
3: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
5: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
4: Semua orang aja ngatur hidupku.
5: Aku cuma pengen bantu kamu.
4: Gak usah sok peduli deh. Pergi, pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
3: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
3: Halo nak, bagaimana kuliahmu?
4: Baik bu. Bu bentar ya, aku lagi sibuk nih.
3: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
4: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
3: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
4: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
6: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
4: Hah? Ibu kenapa?
2: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
4: Ibu.
3: Kamu datang juga, nak.
4: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
3: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
4: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
3: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
4: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, bu?
3: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
3: Masih ingat foto ini, nak?
4: Iya, bu, aku ingat.
3: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
4: Takut kenapa, bu?
3: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
4: Ibu, maafin aku ya, bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
3: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
4: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Sabtu tanggal 26 September 2026. Dan malam hari ini di tanggal yang cantik ini 26 bulan 9 tahun 2026 gitu ya. Kita kedatangan salah satu penggiat komunitas pecinta film gitu ya, yaitu adalah komunitas sinema akhir pekan. Ada Kak Michelle yang sudah hadir di Studio Pro 1. Halo Kak Michelle, apa kabar?
1: Halo Kak Jo, baik.
0: Sehat
1: apa
0: ya? Oke. Kak Michelle, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar komunitas sinema akhir pekan gitu ya. Dan nanti juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan bisa langsung menuju line telepon kami di 0315345474 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0813314x992. Nah, bicara soal klub sinema akhir pekan, dari namanya saja kita sudah tahu bahwa komunitas ini adalah komunitas film gitu ya. Tapi film yang seperti apa dan bagaimana kiprahnya? Kita akan langsung tanya bersama dengan founder dari sinema akhir pekan, yaitu Kak Michelle. Oke Kak Michelle, bisa dijelaskan ini sinema akhir pekan, komunitas sinema akhir pekan itu apa sih?
1: Jadi ini klub yang berdiri baru sebenarnya 17 Agustus 2026 gitu, pas di hari kemerdekaan.
0: 17 Agustus?
1: Betul, 2026.
0: Baru kemarin?
1: Baru banget kemarin.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi baru sekitar 1 bulan lebih lah ya berdirinya. Dan awalnya itu aku pengen bikin karena aku sendiri juga mencari komunitas film yang independen gitu ya. Yeah. Jadi tidak terafiliasi dengan universitas gitu atau institusi tertentu. Karena kebetulan kan aku juga udah lulus gitu ya, bukan mahasiswa lagi, sehingga tidak bisa tuh join yang berbasis UKM gitu.
0: Tapi latar belakangnya apa? Kok tiba-tiba pengen membuat satu komunitas film di luar atau di bawah dari universitas atau apa gitu?
1: Oh, sebenarnya karena selama ini kan aku 5 tahun belakangan ini aku kerja di Jakarta. Jadi aku tinggal di Jakarta walaupun memang aku lahir dan besar di Surabaya gitu. Nah, pasti Jakarta itu banyak banget komunitas di sana gitu. Mau itu hobi apapun, dari nonton film, baca buku, teater gitu, banyak kan. Dan aku tuh sering banget ikut klub film apapun lah itu di Jakarta untuk
0: karena memang dasarnya suka
1: karena
0: nonton.
1: Gitu. Pas balik ke Surabaya dan aku baru pulang kampung ini baru banget mungkin Juni Juli gitu pertengahan tahun, aku nyari nih gitu dan nanya ke teman-teman yang stay di sini gitu, ada nggak sih yang bukan UKM ya gitu, karena udah bukan mahasiswa nggak bisa join.
0: Bukan di bawah kampus ya. Ini benar-benar komunitas yang independen gitu ya.
1: Betul. Dan akhirnya aku ini apa ya, asalnya letuk aja sebenarnya sama temanku, kalau nggak ada aku bikin deh gitu. Terus waktu itu kayak ya udah beneran deh jadi ya gitu, bikin sendiri gitu. Akhirnya yaitu 17 Agustus lahirlah, awalnya aku bikin IG sama TikTok. Terus aku iseng gitu ngelempar di TikTok, ngepost guys kalau aku bikin klub film independen di Surabaya, ada yang minat join gak sih?
0: Awalnya ketika
1: awalnya
0: itu aja.
1: Terus ya TikTok gitu ya, langsung viral. Aku juga kaget. Aku tinggal tuh 2-3 jam HP-ku, langsung notifikasi muncul banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Gitu. Dan waktu dan sampai sekarang itu udah 29.000 views kayaknya.
0: Wow.
1: Post itu. Gitu. Dan itu bahkan dari post pribadiku ya, bukan post akun filmnya. Dan itu yang jawab berapa ratus gitu.
0: Sehingga
1: klub kami itu dapat sekitar 200 member dalam 2 minggu.
0: Wow. 200
1: banyak
0: member
1: banget
0: dalam 2 minggu.
1: 2 minggu, betul.
0: Wah, ini luar biasa sekali. Ini sebagian member itu memang mereka berasal dari Surabaya atau dari luar kota Surabaya?
1: Mostly Surabaya.
0: Mostly
1: jadi
0: Surabaya.
1: Di klub form di form registrasi itu saya taruh gitulah dari mana nih domisilinya gitu untuk
0: kayak
1: survei
0: gitu
1: juga ya. Jadi
0: mostly
1: di Surabaya, ada yang Sidoarjo, Gresik, bahkan ada yang Malang.
0: Oh
1: gitu.
0: Wow. Oke, sekarang sudah terkumpul totalnya berapa?
1: Sampai detik ini 350 lah.
0: 350, itu terkumpul Kak Michelle kumpulin di dalam satu grup WhatsApp atau apa gitu?
1: Di
0: ada punya
1: satu grup WhatsApp.
0: Semuanya terkumpul di situ ya?
1: Iya, betul.
0: Wow, nah ini menarik ini ya. Dalam waktu kurang dari 3 bulan bahkan ya, 2 bulan aja gak ada, 2 minggu bahkan. 2 minggu sudah 200 viewers, 200
1: member
0: ya kan? Sekarang sudah 350-an. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika sudah ini banyak betul ini, 350 ini kan bukan jumlah yang sedikit gitu loh. Apalagi Kak Michelle sendiri kan.
1: Betul.
0: Gak dibantu sama teman-teman, gak dibantu sama admin lah atau apalah yang bisa bantu. Itu murni karena keinginan Kak Michelle sendiri, berangkat dari kegelisahan. Kenapa sih gak ada komunitas film di Surabaya gitu ya. Nah, ketika pertama kali sudah terkumpul 350 hingga saat ini, apa kegiatan apa yang dilakukan?
1: Jadi waktu kita pertama ngumpulin member gitu, aku udah tahu satu, aku pengen adain screening film gitu.
0: Screening film.
1: Jadi satu itu screening film, tapi memang mimpi besar ke depannya adalah nggak cuman screening film aja, nggak cuman screening film luar, tapi bisa jadi wadah untuk sineas Surabaya dan sekitarnya untuk nunjukin karya mereka.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi itu long time goalnya lah. Yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah, tapi saat ini yang udah diadakan screening film satu kali sebulan. Kemarin udah jadi satu screening film. Abis ini apa?
0: Perdana ya berarti.
1: Perdana,
0: ya?
1: Gitu. Terus upcoming ini bulan Oktober, di tanggal 9 Oktober kita akan ngadain bersama Institut Français Indonesia Surabaya.
0: Français. Oh, yang di mana
1: di
0: nih?
1: Jalan Ratna.
0: Jalan Ratna ya. Betul. Oh, yang sudah pindah ke Jalan Ratna dulu, kan di Jalan
1: di AJBS ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Itu
0: dulu
1: kita akan
0: di Darmokahali kalau enggak salah.
1: Screening kedua, bertema horor gitu.
0: Oh iya. Tanggal 9
1: tanggal
0: Oktober.
1: Tanggal 9 Oktober bisa dicek registrasinya di IG kita.
0: Oke, gitu. Apa namanya? IG-nya nih, ini mumpung di spill ini ya. Mumpung di spill dulu nih.
1: IG dan TikTok-nya @cinemaakhirpekan. Sinemanya pakai S.
0: Oke, Sinema Akhir Pekan. Nah, screening film yang pertama itu diadakan di mana?
1: Kami adakan di komunitas Coffee and Space di Ngagel.
0: Di daerah Ngagel.
1: Betul.
0: Itu dihadiri oleh 350 anggota.
1: Enggak cukup kalau 350. Cukup, ya. Jadi kemarin tuh karena saya memang pengen kondusif dan waktu itu ketika lempar ke forum, menurut kalian enaknya gimana ya? Soalnya kan ini screening dan diskusi. Kalau kebanyakan kan kurang kondusif.
0: Betul.
1: Juga gitu.
0: Dan terus enggak fokus juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, enggak fokus. Jadi kemarin tuh maksimum 50 orang. Terus beneran full 50 orang dan itu kuotanya full dalam nggak sampai satu jam.
0: Wah. Wow. Jadi mereka udah pada booking semua ya.
1: Iya. Jadi saya udah lempar di grup. Jadi saya post di IG, TikTok sama lempar di grup. Tapi memang prioritasnya adalah untuk yang udah join grup WhatsApp gitu. Terus ya udah saya bilang lah, ini saya post ya jam 6 malam gitu misal. Terus mereka jadi kayak war gitu.
0: Iya. kayak war tiket ini konser ya.
1: Betul, saya gak nyangka juga sih. Terus kayak pas di WA, terus mereka kayak, kak tambah kuotanya dong gitu. Terus
0: sorry, close.
1: Betul, kayak sorry banget.
0: Nolak-nolak gitu
1: space-nya
0: ya.
1: Space-nya gak cukup guys.
0: Betul. Gitu. Karena memang gak cukup, bukan karena apa, space-nya gak cukup ya. Kalau mau dibuat 2 hari, 3 hari ya. Nah, di screening film yang pertama itu apa yang dilakukan? Atau screening film apa ketika itu?
1: Jadi sebenarnya salah satu tujuan klub ini, kan aku tuh pengen bikin space yang inklusif gitu. Inklusif dalam arti apa? Satu, inklusif terbuka untuk semua kalangan.
0: Okay.
1: Dua, inklusif dalam arti taste film gitu. Film kan ya subjektif lah ya. Semua suka genre yang berbeda,
0: tipe
1: film yang berbeda. Tapi aku pengen di sini tuh bisa wadah untuk semuanya. Jadi gak ada yang, oh aku cuman suka film apa, hitam putih tahun 40-an gitu.
0: Klasik.
1: Aku gak mau nonton yang lainnya gitu. Aku pengen di sini mewadahi semua. Mau tuh kamu suka film Marvel, kayak kamu suka film apapun.
0: Disney lah gitu.
1: Film klasik juga boleh.
0: Klasik
1: gitu.
0: Juga boleh.
1: Nah, jadi
0: tapi memang film luar semua, gak ada film Indonesia ya?
1: Saat kemarin yang pertama itu film luar. Tapi kedepannya ini juga spoiler lah ya, untuk bulan November kami akan menayangkan spoiler film-film Indo. Gak cuma satu.
0: Iya. Beberapa. Oke. Terus dari yang kemarin itu apa yang di screening? Film apa?
1: Kemarin itu kami screening film judulnya The Florida Project.
0: The Florida Project.
1: Jadi aku merasa itu apa ya, di tengah-tengah gitu, gak terlalu mainstream, gak terlalu art house gitu. Aku nayang,
0: itu produksi dari mana itu?
1: Itu USA.
0: USA.
1: Gitu. Jadi aku nayangin film itu, terus setelah itu akan ada diskusi. Nah, diskusinya biasanya kita bagilah kayak kelompok kecil gitu, supaya lebih apa ya, lebih nggak awkward kali ya. Kalau misal dipanggil ke depan
0: kan gitu ya,
1: takut ya.
0: Betul.
1: Jadi kelompok kecil. Terus kemarin nggak nyangka juga, karena ini kan event pertama, aku sebenarnya nggak terlalu ada ekspektasi macam-macam ya. Tapi ternyata rame dan teman-teman tuh aktif diskusi, bahkan setelah filmnya kan sekitar 2 jam lah ya. Terus setelah itu tuh mereka masih stay 1 jam untuk ngobrol doang.
0: Wah. Gitu. Jadi aku karena memang benar-benar ini ya, mungkin mereka sangat merindukan ya kehadiran komunitas seperti ini gitu. Betul. Ya. Jadi udah selesai enggak selesai di situ aja, tapi ada ngobrol-ngobrol lagi gitu.
1: Betul.
0: Nah, ketika diskusi itu apa yang didiskusikan, apa materinya, apa seputar apa sih? Ya,
1: jadi untuk perdana kemarin sebenarnya kami sendiri sebenarnya ini aku tuh punya, bukan punya tim ya. Jadi ada temanku yang ngebantuin satu orang itu graphic designer. Jadi kalau nanti kalian lihat IG atau TikTok itu dia yang bikin. Tapi sebenarnya untuk admin dan lain-lain itu dari aku aja gitu. Nah, aku sendiri kemarin belum bikin kayak apa ya, guideline untuk apa sih yang mau dibahas gitu. Mungkin ada pertanyaan, kadang kan ada pertanyaan pancingan gitu ya. Jadi kemarin tuh flow naturally aja, mostly kenalan. Film favoritnya apa? Terus ada yang oh ternyata satu kampus gitu.
0: Ajang reuni.
1: Ajang reuni. Jadi ajang kenalan
0: seru
1: sih.
0: Juga,
1: jadi kemarin di akhir sesi itu kami tukaran letterbox, terus Instagram. Gitu. Jadi kayak emang ajang berkumpul.
0: Ajang berkumpul, membuka jaringan dan segala macam. Ada berapa film cuman itu aja?
1: Kemarin tuh satu film, karena kan udah 2 jam juga ya.
0: Jadi nonton dulu ya.
1: Nonton dulu
0: baru diskusi. Jadi almost berapa jam? 3 jam, 4 jam kali ya?
1: 3 jam kemarin.
0: 3 jaman ya, filmnya aja 2 jam. Tapi kalau di kafe itu yang kemarin dilaksanakan, kafe apa tadi?
1: Komunitas Coffee and Space.
0: Komunitas Coffee and Space ini proporsional ya untuk nonton film ya, karena kan itu juga nanti akan dibuka untuk umum.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul, jadi mereka tuh ada kayak space khusus untuk acara-acara kayak gini.
0: Okay.
1: Jadi maksimum itu kalau misal pakai meja kursi bisa 100-an kalau nggak salah, tapi kemarin karena agak dirombak layoutnya, muat sekitar 50-an orang gitu. Terus mereka ada kayak proyektor besar juga, sama ruangannya bisa dimatiin lampunya, mereka punya kayak penutup gitu, partisi. Jadi cukup kondusif sih.
0: Sound system?
1: Sound systemnya juga ada.
0: Sudah gitu. Ada ya, jadi lumayan lah untuk bisa dengerin ya. Yeah. Nah ini menarik sekali, nanti kita akan coba spill yang kegiatan mereka yang kedua, tanggal 9 Oktober, yang akan dilaksanakan di rumah, rumah bahasa Perancis ya itu ya.
1: Betul.
0: Itu ya, kalau dulu ngomongnya rumah bahasa Perancis di daerah Darmo Kali, sekarang udah berada ke Jalan Ratna. Yeah. Seperti apakah? Ya tetap bersama kami. Untuk kalian yang mau bergabung, boleh tanya-tanya langsung nih, kira-kira film apa yang mungkin akan direview lagi untuk berikutnya, apakah film-film Perancis ya. Terus juga gimana caranya bisa gabungan, boleh deh. Anda langsung aja bisa menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga 081331 4x992. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita lihat dulu sebentar.

0: Sepertinya banyak yang udah gak sabar pengen tahu nih kegiatan dari komunitas sinema akhir pekan yang di-hire atau yang dikomandoi oleh Kak Michelle ini ya. Kak Michelle, dari dari tanggal 17 Agustus tahun 2026 hingga sekarang, ini masih ada satu kegiatan atau perdana gitu ya, kemarin nonton atau screening bareng di komunitas Coffee and Space Jalan Gagel Surabaya. Nah, ini akan ada yang kedua, yang ketiga, dan yang berikutnya. Betul. Nah, sekarang kita mau terima atensi ada dan melalui line telepon. Halo, selamat malam. Dicoba kembali yang ingin bergabung 5345474 dan juga WhatsApp boleh ya di 08133-14x992. Untuk Anda yang ingin tahu nih kira-kira kegiatannya apa sajakah komunitas sinema akhir pekan ini, Anda boleh bergabung bersama kami. Kak Michelle, kegiatannya setelah lulus kuliah, move ke Jakarta, di sana bekerja. Kemudian, apa yang membuat Anda kemudian balik lagi ke Surabaya?
1: Jadi ada beberapa urusan keluarga lah gitu, sehingga aku kayak okay, aku akan balik di Surabaya, tapi memang masih agak nomaden gitu. Misalnya Oktober November aku balik ke Jakarta.
0: Jadi bolak-balik.
1: Agak bolak-balik gitu. Jadi mostly untuk keluarga sih.
0: Untuk urusan sini. Keluarga balik ke sini dan kemudian membuat komunitas ini gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Akan balik lagi ke Jakarta lagi kah?
1: Bentar sih, paling kayak satu bulan.
0: akan lebih banyak di Surabaya ya?
1: Akan lebih banyak di Surabaya, betul.
0: Oke, nah basically sendiri Anda hanya hobi nonton film.
1: Betul.
0: Saya pengen tahu dulu nih, hobi nonton film, film apa yang Anda suka?
1: Paling suka satu Lady Bird by Greta Gerwig. Gitu.
0: Itu film dari US juga?
1: Dari US
0: juga. Oke, kita hold dulu sebentar ya. Selamat malam Ngobras, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Cinta.
0: Cinta, Kak Cinta dari mana ini?
2: Aku sebenarnya dari Jakarta.
0: Ya, kok sebenarnya sih? Gak apa-apa juga dari mana? Dari Jakarta ya?
2: Oh gitu. Tapi kan dengerin radio
0: online. Oh gitu, dari radio online. Oke. Okay. Kak Cinta, ini ada yang mau ditanyakan sama Kak Michelle di sini. Boleh loh, silakan.
2: Oh, apa tuh?
0: Ini seputar sinema akhir pekan. Kak Cinta, suka nonton film kah? Termasuk orang yang suka nonton film? Suka banget. Nah, ini kebetulan ada Kak Michelle yang punya komunitas sinema akhir pekan. Ada yang mau ditanyakan mungkin?
2: Dari aku dulu atau dari?
0: Iya, dari Kak Cinta dulu boleh. Ada yang mau ditanyakan dari untuk Kak Michelle, boleh.
2: Oh, boleh banget. Oke, halo, makasih banyak sebelumnya udah nerima telepon aku. Jadi aku pengen punya pertanyaan nih, nanti kayak sebenarnya sisi misinya apa sih dari sinema akhir pekan ini, terus kayak tujuan utamanya gitu dari klub ini. Kayak aku suka banget soalnya kalau join komunitas kayak gini.
0: Sebelumnya emang Kak Cinta emang pernah join komunitas film atau apa gitu sebelumnya?
2: Suka ikut di Jakarta, terus kayak seneng banget ngeliat di kota-kota lain juga kayak bertumbuh.
0: Kalau di Jakarta sudah ada juga ya, komunitas-komunitas seperti itu ya, banyak ya bahkan ya?
2: Lumayan, gitu.
0: Oke, nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa langsung ketemu sama Kak Michelle untuk bisa tahu nih. Yang kita pengen dengar adalah saat ini adalah apa visi dan misi dibuatnya komunitas sinema akhir pekan. Begitu ya, Kak Cinta ya?
2: Benar banget.
0: Oke, ditunggu jawabannya atau mau ditutup dulu teleponnya? Atau mau langsung dijawab, Kak Michelle?
1: Ya, boleh.
0: Aha, langsung dijawab?
1: Ya.
0: Atau mau ditutup dulu teleponnya, Kak Cinta?
2: Boleh, gak apa-apa. Aku lanjut denger di radio.
0: Oh ya, wes. Oke deh, terima kasih ya, Kak Cinta. Ya, dari Jakarta ini langsung. Boleh deh langsung dijawab apa sih visi. Ini kayak mau pemilihan presiden gitu.
1: Berat.
0: Visi, misi, program kerja. Aduh.
1: Tapi sebenarnya aku punya.
0: Udah siapin jawabannya lu ya.
1: Jadi kebetulan tuh kan aku tadi udah cerita gitu ya, aku dibantu sama temanku graphic designer. Nah, waktu aku bikin brief lah untuk branding, sebenarnya aku udah bikin visi misi. Aku coba aku buka. Tapi ya mungkin untuk visi sendiri, sebenarnya kami tuh pengen mengembangkan ekosistem film di Surabaya gitu. Dengan cara apa? dengan membawa film-film dari luar negeri, nggak cuma film mainstream dari US gitu ya, mungkin kalau di bioskop, tapi film-film dari berbagai negara untuk ditonton oleh sinefil dan sineas Surabaya dan sekitarnya. Dan misi dan long term plan-nya adalah untuk membawa film-film dari sineas lokal Surabaya kalau bisa ke seluruh dunia.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi kebalikannya
1: gitu. Nah, untuk ya misi gitu ya, cara gimana sih cara kita untuk mencapai visi itu ya, satu bikin komunitas gitu ya, dan komunitasnya inklusif, tadi yang aku udah mention. Terus memberdayakan sineas film Surabaya juga, gimana caranya. Barusan tadi sebenarnya jam 4 sore kita ngadain kelas perdana, yaitu namanya kelas sinema akhir pekan.
0: Kelas
1: betul, dan ya sebenarnya lebih kayak sharing session gitu, tentang pitching gitu. Gimana caranya kamu pitching ke production house. Karena
0: jadi ini untuk sineas ya.
1: Betul, untuk sineas dan siapapun lah sebenarnya mau belajar, terbuka untuk umum juga, walaupun kita prioritize yang udah masuk grup. Dan itu pun juga berangkat dari aku ngobrol lah waktu itu sama teman-teman sineas di grup, terus kayak kalian apa sih yang mau kalian pelajari gitu, apa knowledge gapnya di close gitu. Terus salah satunya yang sering muncul adalah pitching, karena mungkin kalau produksi film kadang dari universitas mereka udah belajar gitu kan.
0: Secara teknis
1: sudah bisa, tapi setelah filmnya dibikin terus jadi, gimana dong? Jadi sempat ada kelas juga kemarin gitu. Satu screening dan satu kelas.
0: Itu yang mentorinnya Kak Michelle sendiri?
1: Dari temanku.
0: Oh, dari teman-teman. Jadi memberdayakan juga teman-teman Kak Michelle. Betul. Untuk bisa bantuin kasih materi lah ya, untuk sharing session tadi yang disebutin.
1: Betul, karena pas mereka ngomong pitching, aku langsung keinget nih, aku punya teman di Jakarta, kerja di salah satu production house besar di Jakarta, dan dia sempat pitching, dan kemarin bahkan film pendek dia, ide film pendek dia itu masuk ke top 10 atau top 12 ide Jakarta Film Week.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi aku merasa oh ini kisah sukses.
0: Kisah gitu. Sukses.
1: Bisa dibawa.
0: Betul, betul. Nah, film-film yang di review ibaratnya, yang di screening tadi, itu film-film apa ya namanya, film-film apa nih? Kan film-film itu kan macam-macam tuh. Ada yang film durasi panjang, ada yang durasi pendek, itu seperti apa mostly?
1: Untuk screening pertama kemarin itu masih film durasi panjang dan tadi itu ya film The Florida Project dari USA. Nah, untuk berikutnya kami kan akan mengadakan di 9 Oktober nih di IFI. Nah, ya karena di IFI salah satunya adalah film Perancis yang saat ini masih belum kita spill gitu
0: kejutan
1: surprise screening. Jadi kalian harus datang untuk tahu filmnya, tapi selain itu kami juga menunjukkan film pendek satu dari Filipina, judulnya The Lovers. Gitu. Dan memang temanya kali ini adalah horror gitu, karena bulan Oktober.
0: Halloween ya. Oke.
1: Dan kedepannya sih aku juga yang mengkurasi filmnya gitu ya. Aku pengen setidaknya satu film pendek dari Indonesia, terus digabung sama satu film panjang gitu. Nah, film panjangnya dari seluruh dunia lah.
0: Apa gitu, gitu ya. Oke, tapi film Indonesianya horor?
1: Enggak,
0: untuk apapun.
1: Kedepannya apapun. Kebetulan kan ini temanya horor karena Halloween gitu ya, boleh. Terus nanti November,
0: untuk next gitu ya,
1: ada momen, ada hari bla bla bla gitu di November. Nah, itu yang kita jadiin hook.
0: Iya. Gak boleh loh dikasih tahu sekarang, ini surprise-ly banget gitu ya. Oke, nah untuk kegiatannya Kak Michelle sendiri, ya tadi kan udah dikasih tahu nih visi-misinya apa. Ternyata selain ada screening film, juga ternyata ada juga kelas ya. Jadi yang datang kemarin pada saat screening film yang pertama itu bukan hanya para pecinta film, tapi juga para sineas-sineas muda dari Surabaya. Banyak kah?
1: Banyak. Gitu. Jadi mereka selama ini kan mencari wadah juga gitu ya. Jadi kita di sini nggak cuma si sinefil tapi sineas.
0: Oke, kita hold dulu sebentar ya. Halo, selamat malam Ngobras.
3: Semangat malam
0: Pak Lukiawan dari Gresik ini. Silakan.
3: Terima kasih. Untuk sineas akhir pekan.
0: Sinema akhir pekan.
3: Sinema.
0: Betul. Nggak apa-apa.
3: Iya. Itu kira-kira menyajikan film tersendiri seperti dulu geduk-geduk film, apakah ada sementara kemarin saya lihat itu ada di Malang itu ya seperti teater kecil tapi itu rumah makan resto tapi bisa dibuat seperti itu, tapi mereka mengkhususkan film-film yang pernah hit aja
0: jadul
3: dan saya mengarahkan waktu itu saya punya flash disk bisa diputar lewat dia, gitu. Tapi pagelaran musik live show dunia. Kalau Pak Tua sendiri sih tentang film itu yang suka itu bintang-bintang lama itu ya Pierce Brosnan.
0: Pierce Brosnan, ya ya ya ya.
3: Itu saya punya dua film yang saya suka, James Bond itu.
0: James Bond, ya.
3: November Man.
0: Oke, ya ya ya.
3: Dan film apa Tom Cruise.
0: Oh, Tom Cruise. Tom Cruise.
3: Iya. Iya. Oh. Itu Invisible Man.
0: Oh, Invisible Man. Oke. Okay.
3: Iya, itu yang saya suka itu.
0: Jadi ini mau, yang mau ditanyakan adalah apakah di Sinema Akerbakan ini?
3: Ya, itu merupakan film seperti itu. Mm-hmm. Apakah kita bisa bawa sendiri seperti yang ada di Malang itu, gitu loh. Nah, gitu. Ya, kira-kira ya. Rate-nya berapa?
0: Rate untuk?
3: Ya, untuk fee-nya itu.
0: Fee-nya untuk gabung di komunitas ini. Wah, ini menarik sekali nih ya. Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Orang bisa menerima, orang setua-tua saya yang sudah.
0: Apakah ada batasan usia gitu ya? Iya. Untuk orang-orang yang sudah lanjut, oh, bukan udah tua ya, udah dewasa gitu ya. Suka nonton film, apakah juga bisa diakomodir gitu ya? Nanti dijawab nanti pertanyaannya. Siap.
3: Ya. Terima kasih.
0: Iya, baik.
3: Tetap
0: terima kasih.
3: Semangat.
0: Tetap semangat, Pak Tua. Selamat malam. Ya, itu Pak Tua. Namanya Pak Lukiawan, tapi panggilannya Pak Tua. Okay. Lebih enjoy kalau di radio panggil Pak Tua ya. Oke, nah ini menarik sekali. Kalau diceritakan oleh Pak Tua tadi, di Malang tuh memang ada. Saya pernah datang ke sana itu. Jadi satu kafe itu isinya film ada.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: Ada ya tempat gini, tempat makan. Terus di sebelah sana itu ada tempat kayak outdoor, ada layarnya. Terus kita nonton. Tapi film-film itu film-film klasik ya.
1: Oh, okay.
0: Film-film itu. Cuman saya kurang tahu juga apakah memang ada screeningnya, ada gak, apakah ada diskusi-diskusinya kayak gitu. Nah, mungkin ini jadi satu apa ya, mungkin ya dari Kak Misa sendiri apakah akan seperti itu atau seperti apa, saya kurang tahu juga nih ya. Terus yang kedua tadi film-film, nah kembali lagi nih film-film lebih spesifik ya, ke film-film apakah memang film independen, film independen atau film-film yang memang apa ya, kalau lawan kata ini apa
1: mainstream,
0: ya? Mainstream gitu ya. Ya film-film yang tadi dibintangi oleh Tom Cruise, Pierce Brosnan, ya tadi yang disebutkan. Nah, seperti apa?
1: Untuk Sinema Akhir Pekan sendiri, jadi kami tuh wadah untuk menayangkan film gitu ya. Jadi ya at least untuk sampai saat ini sih aku belum apa ya, belum kepikiran untuk menjadi wadah produksi film gitu. Jadi lebih ke menayangkan aja.
0: Menayangkan
1: nah,
0: aja.
1: Yang ditayangin itu apa aja filmnya? Bisa jadi film mainstream gitu ya, seperti tadi bintangnya ada Pierce Brosnan, Tom

0: tidak sepanjang film-film mainstream, tapi punya kualitas yang juga tidak kalah dengan film-film mainstream gitu kan. Nah terus untuk anggota-anggotanya ini, selain tadi ada pecinta film, kemudian juga ada para sineas juga nih ya, yang ikut dalam sebuah produksi film. Apakah juga dibatasi usia?
1: Tentu saja tidak.
0: Tidak ya?
1: Ya tadi kan aku udah jelasin juga, ini komunitas inklusif loh.
0: Inklusif.
1: Mau gender apapun atau mau usia berapapun silakan gitu. Dan dan anggotanya tuh gak cuman orang yang memang suka banget nonton film, gak cuman sinefil-sineas, tapi juga ada orang-orang yang cuman nyari kegiatan sebenarnya di akhir pekan gitu. Karena namanya sinema akhir pekan.
0: Iya. Daripada nganggur gitu kan. Daripada nganggur datang aja nonton film gitu. Betul. Ya. Tapi gak ada subtitlenya ya.
1: Ada subtitle. Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Aman
0: ya. Kira nonton film Perancis gak ada, ngerti apa ini, gak ngerti juga. Oke, tapi untuk menjadi anggota, apakah memang harus ada syarat khusus seperti ada payment fee atau apa gitu?
1: Tidak ada payment fee, jadi cukup isi form yang ada di link IG kita.
0: Oke. Gitu
1: ya. Atau yaitu bit.ly/sinema akhir pekan ada di link bio IG
0: ada di
1: kita.
0: Jadi dibuka dulu IG-nya sinema akhir pekan pakai S ya.
1: Pakai S.
0: Itu di situ ada ini apa?
1: Ada link.
0: Link untuk pendaftarannya langsung.
1: Betul. Tidak sama ada biaya Michelle. Apapun.
0: Gratis.
1: Tapi mungkin kalau misal screening gitu, misal kemarin kita kan ngadain di komunitas Coffee and Space, itu ada biaya sewanya gitu. Jadi pas screening itu aku adain kayak biaya berapa ya? 40.000 kalau enggak salah kemarin, hanya untuk mengcover biaya sewa dan juga F&B,
0: makanan.
1: Jadi kita non profit gitu.
0: Oh beneran ya?
1: Betul, passion aja ini.
0: Wih, gak mahal loh, 40.000 udah dapat
1: makan,
0: dapat
1: berat.
0: Makan yeah. Berat, guys. Tuh, ini loh ya. ya kan orang mikirnya macam-macam ya. Ini sebelum kemana-mana orang wah ini cari cuan ini ya, kayak gitu. Ternyata enggak ya. Ini memang benar-benar yang non-profit dan benar-benar memang edukasi banget. Dengan Rp40.000 Anda bisa datang nonton film, bisa langsung mengikuti juga diskusi-diskusi seputar film yang ditayangkan, dan mungkin ada insight-insight yang bisa Anda gunakan untuk membuat sebuah film gitu ya.
1: Betul.
0: Menarik sekali ya. Terus gini yang ini pertanyaan dari saya pribadi nih. Kalau sudah banyak komunitasnya, sudah banyak anggotanya sekitar 350 orang. Kira-kira apakah juga nanti akan melibatkan para sinias-sinias Jakarta, misalnya sinias besar gitu?
1: Jadi
0: untuk datang,
1: aku sebenarnya ada beberapa koneksi gitu ya di Jakarta dari teman gitu atau temannya teman gitu. Dan sebenarnya yang salah satu aku lagi ngobrol adalah founder salah satu production house independent di Tangerang sebenarnya. Dan aku mungkin kedepannya akan mengundang dia untuk ngisi kelas kita gitu. Tapi mungkin agak beberapa bulan ke depan sih gitu.
0: Kira-kira kehadiran dari komunitas sinema akhir pekan ini sendiri dengan dunia atau dengan perkembangan film tuh apa yang bisa, benefit apa yang bisa didapatkan? Misalnya ini kan ada film nih udah mainstream nih, kemudian sinema kan ada di situ. Nah ini kemudian apa yang bisa diambil atau mungkin benefit apa yang bisa diambil dari si sinema akhir pekan ini dari perkembangan dunia film yang begitu luas ini?
1: Okay.
0: Ataupun juga mungkin sebaliknya, mereka-mereka yang berkecimpung di dunia film itu apa keuntungan dengan kehadirnya sinema akhir pekan itu?
1: Satu pasti masalah distribusi gitu ya.
0: Distribusi?
1: Jadi dengan adanya klub sinema akhir pekan, harapannya sih bisa memperluas distribusi suatu film gitu ya. Karena kan di Surabaya, nah ini juga salah satu kenapa misiku adalah membawa film dari seluruh dunia untuk ditayangkan gitu di sinema akhir pekan gitu. Karena kan di Surabaya itu sebenarnya jarang banget ada film festival.
0: Jarang ya. Atau gak ada?
1: Ada, tapi jarang.
0: Okay.
1: Mostly kalau ada tuh grassroots banget gitu.
0: Okay.
1: Jadi short film lokal gitu. Jarang banget ada film festival seperti di Jakarta. Misal kita ada Jakarta Film Week, Jakarta Film Cinema, dan banyak lainnya gitu. Itu menayangkan film-film internasional dan lokal gitu. Nah di sini tuh, di Surabaya tuh setauku belum ada yang selevel itu gitu. Jadi kalau misal sinefil Surabaya atau sineas Surabaya mau ngelihat film internasional, mungkin cuma bisa sendiri di rumah gitu. Tidak ada wadah untuk nonton bareng gitu bersama komunitas. Nah itu yang gap itu yang pengen aku tutup gitu dengan sinema akhir pekan. Jadi kayak, oh kalian pengen nih sesekali nonton film Perancis gitu. oke nih aku collab dengan IFI sehingga kita bisa mengadakan gratis lagi di auditorium IFI gitu. Terus misal, oh

0: kalian punya film, short film yang kalian shoot sendiri, nggak tahu mau ditayangin di mana.
1: Yeah.
0: Cinema Miracle kan bisa nih untuk menayangkan film kalian dan ditonton oleh banyak banget,
1: banyak
0: gitu
1: orang.
0: Kan tadi kan kayak sampai war.
1: Iya, iya, iya, betul. Oh, oke, itu ya jadi keuntungannya. Jadi apa namanya, film-film filmmaker pun ya yang di setingkat internasional pun juga butuh ya komunitas-komunitas seperti ini gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kayak contohnya kan yang screening horror nih 9 Oktober aku bawain film pendek dari Filipina, judulnya The Lovers. Dia film horror dan setauku ini pertama kali dia tayang di Indonesia.
1: Oh iya.
0: Betul.
1: Wow.
0: Di layar offline.
1: Di layar offline ya.
0: Gitu. Jadi ya contohnya seperti itulah kolaborasi.
1: Iya, iya, iya, iya. Kadang-kadang kan kita dapat informasi film-film baru gitu ya yang mungkin tidak ditayangkan di bioskop gitu ya, atau di sinema besar gitu ya. Kita carinya lewat online gitu ya.
0: Betul.
1: Wah, ini dengan adanya Klub Sinema Akhir Pekan ini, kita bisa sama-sama datang, bisa sama-sama ngobrol, terus tahu nih kira-kira bagaimana yang dibahas seputar apa, apa aja sih misalnya, soal syutingnya atau alur ceritanya, apa aja biasanya?
0: Kalau dibahas sih sebenarnya nggak seberat itu ya.
1: Oh iya?
0: Iya, ya, jadi aku tuh selalu bilang sama teman-teman, oke, memang namanya adalah Community Screening and Discussion, tapi jangan takut akan kata discussion gitu.
1: Iya, iya, iya. Kalian kira, atau gitu ya?
0: Kirain kayak sangat formal dan harus apa ya, kayak sinematografinya bagus gitu. Ya boleh juga kalau mau diskusi itu, tapi sebenarnya as simple as suka enggak gitu. Kalau suka, apa yang bikin suka, dan apa yang kamu suka
1: gitu. Suka gitu ya.
0: Dan enggak harus yang kayak apa namanya, shotnya bagus nih atau apa, enggak harus seberat
1: itu. Harus seberat itu.
0: As simple
1: ya.
0: As ya ampun aku terenyuh gitu, lihat itu boleh gitu. That's why kita opennya kan gak cuman untuk orang yang hardcore suka film,
1: suka film.
0: Tapi sebatas mencari kegiatan akhir pekan pun gak apa-apa.
1: Gak masalah ya gitu. Oh saya pikir tuh bayangannya, oh ya gimana sinematografinya nih, gimana angle.
0: Boleh juga, boleh kalau juga. Mau ada juga member-member yang memang sedip itu ya. Tapi sebenarnya gak harus.
1: Gak harus ya. Oke, jadi saya mewakili mungkin ya, ada yang ingin bergabung juga gak perlu seberat itu mikirnya. Jadi kalau cuman Anda suka nonton film, apa apapun film yang Anda tonton, mau film lokal, film internasional, Anda boleh gabung di sini dan tidak dipungut biaya sepeser apapun juga, gratis, apalagi untuk kegiatan tanggal 9 Oktober nanti. Jam berapa itu?
0: Jam 18.00.
1: Jadi mulai hadir ya di AJBS Jalan Ratang Surabaya, di Pusat Bahasa Perancis. Di situ nanti akan ada kegiatan dari komunitas atau klub sinema akhir pekan. Oke, terakhir mungkin untuk Kak Michelle sendiri, apa sih harapan atau goals-goals yang ingin Kak Michelle capai bersama dengan klub sinema akhir pekan ini?
0: Mimpi besarku, aku selalu bilang nih ke teman-teman yang nanya, mimpi besarku adalah suatu hari Surabaya punya film ekosistem yang sekuat Jakarta gitu. Karena mungkin saat ini kan Jakarta ya dia ibu kota, memang punya visi kota sinema. Betul. Gitu. Jadi mereka tuh sangat dipush gitu. Contohnya Jakarta Film Week itu by government kan. Gitu. Jadi mereka punya dana yang sustainable ini udah tahun kelima atau keenam bahkan.
1: Dan pemerintah pun juga.
0: Dan pemerintah sangat mendukung
1: gitu ya. Gitu.
0: Kemarin pas preskonnya ada Bapak Rano Karno yang datang gitu. Jadi benar-benar didukung. Sedangkan setauku di Surabaya belum ada.
1: Belum ada.
0: Dan ini awalnya hipotesisku kan. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman sineas, betul ternyata belum ada.
1: Belum ada ya.
0: Gitu. Di Surabaya belum ada. Jawa Timur tuh ada konfirmasi, tapi dia masih film lokal gitu ya. Belum selevel regional atau bahkan Jakarta Film Week itu internasional. Dia nayangin film-film internasional dan lokal gitu. Harapanku adalah Klub Sinema Akhir Pekan bisa berkontribusi lah untuk membangun film ekosistem yang lebih lebih established gitu di Surabaya, bisa setara atau bahkan lebih dibandingkan dengan Jakarta dan Jogja juga.
1: Dan Jogja
0: yang
1: juga
0: punya
1: yang banyak itu ya.
0: Gitu, karena menurutku sebagai kota terbesar kedua, kok sayang banget gitu di Surabaya belum ada.
1: Tapi padahal karya-karya sinias Surabaya juga nggak kalah juga ya.
0: Nggak kalah,
1: gak kalah
0: secara kualitas dan secara kuantitas
1: banyak juga,
0: juga. Gitu.
1: Tapi dari yang level-level SMA juga banyak loh.
0: Level SMA, SMP,
1: SMK.
0: Sekarang tuh ada namanya Festival Film Surabaya, dia dari SMK, jadi itu menerima film pelajar maupun film umum gitu. Jadi mostly itu masih grassroots kayak ya, gitu loh, belum ada yang memang funded dari government.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Semoga saja ini dengan adanya klub cinema akhir pekan di Pro 1 ini ada pihak government yang mendengar dan bisa mengakomodir, memfasilitasi syukur-syukur ya dengan kebijakan-kebijakannya agar dunia perfilman di Surabaya ini bisa semakin lebih maju. Thank you banget Kak Michelle.
0: Thank you.
1: Sukses Kak buat klub cinema akhir pekan ya.
0: Thank you.
1: Oke, selamat malam. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Di kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jo Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Malam hari ini kita akan hadir untuk Anda dalam program PPH, Pustaka Piringan Hitam ya. Lagu-lagu dari Natalie Cole akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya putarkan lagu-lagu berikutnya, saya ingin memperkenalkan dulu ini lagu pembuka tadi berjudul A Song For You ya. Sebuah lagu untukmu. Dan masih ada beberapa lagu yang lain yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Silakan ya. 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133-14x992. Ada Be Thankful, Darling J Voice, Amy Boskop, I Can't, kemudian juga ada I Love You So, Miss You Like Crazy, Mona Lisa, ada More Than You'll Ever Know, ada Nature Boy, ada Paper Moon, kemudian juga ada Smile, Some Fool on the Standby, kemudian juga ada Tell Me About It, kemudian juga ada The Sunday That Summer, ada The Christmas Song, The Girl on My Mind, The Very Talk of You, This Can Be Love, Too Young, Unforgettable, When I Fall in Love, With My Eyes Wide Open I'm Dreaming, kemudian You, kemudian Oda, itu dulu ya. Silakan bisa bergabung malam hari ini. Jangan lupa PPH Pustaka Piringan Hitam. Halo PPH.
1: Halo, selamat malam PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Ya, selamat malam Bu Siti Barokah FM.
1: Selamat malam juga Mas Jo.
0: Sehat iya,
1: Mas Jo.
0: Sehat, alhamdulillah. Saya sehat.
1: Wah, Pak, ya. Sehat terus Mas Jo.
0: Terima kasih doanya,
1: dukungannya.
0: Besok libur dong, istirahat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, manjur dukungannya Bu Siti ya. Ya.
1: Aduh, ya Allah.
0: Seneng ya.
1: Sehat terus Mas.
0: Seneng ya. Besok saya libur, seneng,
1: oh,
0: ya.
1: Senang.
0: Oh ya Allah.
1: Cuman
0: Seneng baru. Seneng rere. Ya. Taminnya. Amin. Aku pray berminggu. Amin.
1: Oh, paling goro, paling awas besok masuk ya.
0: Loh, kenapa kok goro? Besok saya libur. Jadi besok Minggu, Senin saya libur. Baru ketemu lagi sama Jo dan Di hari Selasa. Nah, besok okay. Apa? Ya kejutan lah.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Aduh. Baiklah kalau begitu barang Rere. Kayak ini loh. Ya. Ya, silakan.
1: Lagunya sih. Rek enggak ada nanti lah ini. This will be. Ada enggak?
0: This will be. This can be love yang ada. Saying this will be kayaknya. Belum nemu.
1: Kalau depannya ada ping-ping apa ya tadi lupa.
0: Ping-ping apa? Dia sungguh mempesona.
1: Kasih itu. Aja my love-nya itu.
0: Oh, my love, my love. Sebentar.
1: Okay.
0: Natalie. Apa tadi? This apa tadi?
1: This will be.
0: Ya, wes. Saya simpan.
1: Okay. Baiklah, kalau begitu saya mau salam-salam. Sambil minum dulu, oke?
0: Okay? Oke.
1: Salamnya wapi buat ya, Umi yang di Queen.
0: Sumpah wapi gitu.
1: Umi Gustia Pondok Maritim. Wira, Isti, Bu Titi Damiati, Bu Wati Rameli.
0: Okay.
1: Pak Mariono, Bang Kobar, Bang Predi.
0: Iya.
1: Ses kurang. Kurang si Pak Mariono, Pak Hairul Huda, Cak Ali, Mas Dio, dan semuanya.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak Mas Jo. Semangat Mas Jo.
0: Sudah puas?
1: Semoga sehat terus ya, panjang umur sampai 100 tahun.
0: Sudah happy?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
1: Happy banget.
0: Halo, selamat malam. Oh, sebentar. Ruang rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, PPH. Iya.
0: Oh iya, PPH, ding. Lupa saya. PPH, kok jadi saya yang lupa gara-gara Bu Siti. Ya, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi Damiati.
2: Saya lagunya Berspray.
0: Eh? Lagu siapa itu? Berspray? Apa?
2: Ada.
0: Apa yang mana? Saya nggak tahu. Sebentar. Judulnya apa tadi?
2: Atau Unforgettable.
0: Unforgettable ada. Yeah.
2: Nah, itu aja.
0: Siap.
2: Okay. Enak-enak sekali lagunya.
0: Enak-enak.
2: Ya, kesenangannya ya. Suami saya.
0: Oh gitu. Masa-masa pacaran ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Lagunya untuk kirimkan untuk Umi yang di Queen. Terima kasih Umi. Semoga kita akan ketemu lagi nanti.
0: Amin. Ya.
2: Umi Anti Queen, Mama Agustina, Bu Jogja Saat, juga Mama Yo, Pak Nunung, Mbak Ella, Pak Idris, Bu Nur Fadila, Bu Bati Ramli, Pak Freddy, juga Pak Tua. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Hari ini sehat selalu. Kita ketemu di udara.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati. Halo, selamat malam ruang PPH. Sorry, PPH. Salam aneh, Rek.
3: PPH, iringan hitam. Bukan ruang itu sudah disalahkan.
0: Iya. PPH, pus-pus. Ya, yuk.
3: Pus-pus, meong. Aduh, sudah dipilih Bu Titi Damiati.
0: Gak apa-apa.
3: Herbal, enak juga.
0: Bang. Iya.
3: Tinggal, I will love.
0: Apa? Apa?
3: I will love.
0: Our love. Kok gak ada? Siapa judulnya ya?
3: Our love.
0: Ya. Yeah. Saya cari dulu ya. Coba.
3: Tasting forever.
0: Oh, isi. Yes. So.
3: Bang Jo, coba kenapa
0: besok
3: libur? Mbak
0: Siti
3: seneng banget,
0: karena
3: dia gak suka nyanyi.
0: Lah iya, emang nyanyi loh suaranya.
3: Enak. Nyanyi itu loh yang bingung.
0: Itu dah. Oh.
3: Ya, karena seminggu sekali diutarakan isi hatinya, Pak. Iya loh, Bang Jo itu hebat punya program nyanyi itu, karena kalau nyanyi siang malam kan malu.
0: Oh maksudnya. Gitu ya. Iya.
3: Cilia bukan programnya banget.
0: Oh. Itu kok. Itu karena Bu Siti itu loh. Jadi saya besok libur saya.
3: Kita suaranya Bu Siti Damiati sama itu siapa? Bu Mati Ramli kalau nyanyi-nyanyi itu.
0: Kalau suaranya Bu Siti enggak suka.
3: Keras itu lagunya itu keras. Kalau angkat tuh lagunya itu.
0: Oke deh, awal lo sudah saya siapin, Bang Kobar. Salamnya buat siapa nih? Nah,
3: salamnya pertama, tadi Neng Siti keduanya, Bu Isi. Inang Opung Yantikin, Abu Awi, Pak Tua, Mas Bandi, Bu Dewi, Pak Idris, Tau Setengah Mateng, Bu Siti Rumia, Bu Istigaro, Pak Bambang, Bang Freddy, mungkin dengar beliau dulu, Bu Siti. Itu yang jauh di sana, Bu Yuni Solo Tigo. Sudah ya?
0: Sudah.
3: Ya. Pak okay. Toto, Bang Jo.
0: Ya.
3: Pak Toto sama Mas Bandi.
0: Yes.
3: Bang Jo, Adi Juanda.
0: Ya.
3: Kenapa bisa libur, Pak? Pak Tenun, thank you so much.
0: Thank you so much. Selamat malam. Bang Kobar, ya besok saya giliran libur. Udah berapa hari ini gak libur-libur ini? Waduh. 9 hari masuk terus deh dari minggu kemarin. Wah. Iya, asik. Besok libur, liburan kemana ya? Oke deh, terima kasih banyak ya untuk Bang Kobar. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Pesta Kabiringan Hitam. Yo, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya.
4: Bang Jo di Juanda. Yang smart and humble. Sudah minum yang banyak?
0: Oma sehat.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah barakallah. Saya request lagu ini punya memori dengan almarhumah Bunda Mimi ya. L-O-V-E.
0: L-O-V-E.
4: Here's for the way you look at me. Siap. Lanjut.
0: Siap.
4: Oke, ada ya. Dulu masih ingat nggak Bang Jo, suatu tahun yang lalu kan juga ini ya, tapi si Nat King Cole-nya.
0: Oh ya.
4: Nah, terus saya kan suka ngirim ke almarhum gitu, mau apa ada tiga ini, dia pilih. Tapi justru pilihnya yang love-nya ini.
0: Yang versi. Iya,
4: cuman nggak bisa masuk, keburu saya masuk.
0: Oh iya, nggak apa-apa.
4: Jadi... beliau almarhumah ini senang sekali lagu betul, ini untuk mengenangnya.
0: Ya kita ingin mengenangnya ya.
4: Boleh saya diberi kesempatan untuk menyalami keluarganya almarhumah ya.
0: Nah, silakan.
4: Lagu spesial ini almarhumah Bunda Mimi Sudarminingsi nama lengkapnya. Lagu ini saya tujukan buat keluarganya almarhumah, buat terutama ya Bapak Muhammad Zuhri, suaminya almarhumah, dan Mas Gilang beserta keluarga, Mas Abi beserta keluarga, dan Nak Sekar. Terima kasih informasi lengkapnya ya buat Oma Yanti Queen. Mudah-mudahan kita sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhumah husnul khotimah, diterima di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, istiqomah, dan takwa tawakal tentunya. Terima kasih banyak.
0: Ya, baik. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Yanti Queen yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa lagi di belakang Oma Yanti Queen? Halo. Selamat malam, PPH.
5: Semangat malam, PPH.
0: Semangat malam, Pak Tua. Nah, is mantep, mantep. Bongko-bongko, Pak Tua.
5: Iya. Sebaya dengan saya.
0: Sebaya, seumuran berarti.
5: Iya.
0: Siapanya? Bapaknya atau Natalinya? Yang mana?
5: Natali.
0: Oh, Natalinya. Kirain bapaknya.
5: Kalau bapaknya Nat King Cole. Sakti kan saya nanti.
0: Loh, itu yang dicari, itu yang dicari.
5: Iya. Ya, sementara saya sebaya dengan Natali. Cuman
0: iya.
5: Beda RT. Jadi jurusannya beda, Bang Jo. Saya tidak mengenal sama sekali lagu-lagunya ya.
0: Beda
5: karena arti. Waktu tahun-tahun segitu tahun 70-an itu lagu-lagu saya kan lagu rock
0: ya.
5: Itu terus saya ini bukan kritik ini, cuma memberi masukan aja
0: sama.
5: Beda cara gaya memandu antara PPH dan Ruang Rindu.
0: Gitu.
5: Mereka semua suka. Tapi ya ini karena salahnya bisa satu RW, bahkan satu kelurahan disebut semua. Gitu. Tapi kalau Ruang Rindu kan tidak bisa.
0: Dibatasi lima saja.
5: Dan ya itulah itu gayanya itu. Ya, sementara saya cukup ikut berpartisipasi saja. Mencoba untuk salam balik buat Bang Polka yang berkobar-kobar. Dan yang kedua buat Pak TTDM guru di Pronggalan. Terus mencoba untuk partisipasi dengan request Mona Lisa.
0: Mona Lisa. Oke, siap.
5: Make good use of your time.
0: Thank you so much, Mister. Ya, baik. Terima kasih, Pak Tua. Memang malam hari ini sengaja karena akhir pekan kita ingin bernostalgia bersama sambil mendengarkan lagu-lagu dari Natalie Cole and This Is This Will Be an Everything Love. Tahun ini lagu dari Natalie Cole ya, pernah di remaster tahun 2003 ya. Kita nikmati bersama, ini dia lagunya Natalie Cole, This Will Be untuk Anda.

0: sampai sebegitunya ya rasa cinta seseorang ya untuk kepada orang lain begitu ya, sampai dituangkan ke dalam sebuah lagu yang dibawakan oleh Natalie Cole yang berjudul Our Love. Sudah kita nikmati bersama ya, cinta kita. Baik pendengar, selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di program PPH, Pustaka Piringan Hitam. Lagu-lagu dari Natalie Cole sudah dipersiapkan oleh music director kami, Mr. Indra Mahadi. Malam hari ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada Unforgettable, ada Mona Lisa, ada L.O.V.E. yang tadi juga disuka oleh Oma Yanti Queen. Kemudian juga ada Be Thankful, Darling the Voisin Boskop. Ini sepertinya bahasa Perancis gitu ya. Kemudian I Can't, I Love You So, Miss You Like Crazy. Ini saya juga suka nih, I Miss You Like Crazy. Wah. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Malam hari ini kita terima telepon dan juga atensi-atensi Anda. Halo, selamat malam. Oi, terputus. Halo, selamat malam PPH.
1: Selamat malam PPH.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Pustaka Piringan Hitam.
1: Oh iya, Pustaka Piringan Hitam.
0: Lali ayre, ojo lali-lali mool, lali.
1: Dengan suara lu bagus.
0: Mau sok penyiar tok sing lali, ruang rindu terus. Kalau penyiar gak popo lali. Gimana Bu Dewi, sehat ya Bu Dewi ya?
1: Alhamdulillah. Satu gimana?
0: Alhamdulillah, ada-ada. Sehat doanya Bu Dewi. Terima kasih. Monggo, Bu Dewi mau dengar lagu apa ini? Natalie Cole.
1: Ini When I Fall in Love.
0: When I Fall in Love itu bukan?
1: Ya.
0: Yeah. Oh, ada tapi sebentar. When I Tantantantantar. It will be. Oh, ada. Ada loh, Bu. Iya, bim salah bim abrakadabrus. Iya, ada tiba eh. Iya. Ya, oke. Okay.
1: Buat Umi Yanti Queen. Heeh. Bu Siti. Siti ini lupaan pikun
0: malah. Loh.
1: Iya mesti wes.
0: Faktor U ya.
1: Iya. Katanya tetangga tapi lupa.
0: Iya, ini masih ngerasa di diri sendiri yang ini kile curhat akhirnya. Ngerasa di diri sendiri. Ya. Terus.
1: Wira, Gusti Tidamiati, tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Koper, Pak Kennedy, Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Budi Sakena, oh Pak Tua, dan semuanya. Terima kasih.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sapa-sapa dulu nih yang kirim WhatsApp, nanti saya demo nanti ya kalau nggak dibaca-baca. PPH Pustaka Piringan Hitam dari Pak Mariono dari Tulungagung minta request lagunya Romantic Soul Evening dari Natalie Cole. Selanjutnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Titi, Pak Toto, Bu Dian, Pak Mulyono, Bang Ali, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juadi Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, amin, amin, ya robbal alamin. Sukses selalu ya buat Pak Mariono. Coba lagunya akan saya persiapkan terlebih dahulu malam hari ini. Di belakang Pak Mariono ada siapa Kak Gerangan? Halo, selamat malam PPH. PPH, hahaha, mana suaranya? Selamat malam Ibu Wati Ramli. Saya enggak dengar suaranya ini. Halo, PPH. Bu Wati. Waduh, mana suaranya Toto? Kok enggak dengar saya suaranya ini, Bu Wati Ramli? Mana suaranya? Halo. Aloha. Aloha Sidoarjo. Oh ya, belum ada ya. Saya close dulu kalau begitu Bu, mohon maaf, nanti bisa ditelepon kembali. Ini di radio nggak muncul suaranya Bu Wati Ramli nih. Halo, selamat malam. PPH.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy dari Merauke. Sehat ya, Bung?
2: Alhamdulillah, kami keluarga sehat.
0: Yep.
2: Kalau laporan cuaca sih masih kayak kemarin, debu di mana-mana, hujannya belum datang.
0: Oke, sama kalau begitu itu ya, laporannya sama.
2: Oh, sama ya.
0: Coba laporan yang lain gitu.
2: Bersama keluarga.
0: Laporan yang lain, laporan gaji-gaji gitu ada nggak?
2: Laporan gaji ya kurang seminggu kurang lah gitu nanti
0: ini kurang seminggu kurang beberapa hari lagi ya.
2: Iya, kalau Mas Jo kan nggak harus tunggu gaji kan itu.
0: Loh ya harus ditunggu dong.
2: Iya, selagi banyak job apa MC-nya kan lancar
0: gitu. Amin. Tunggu.
2: Kita doakan semoga lancar-lancar ya.
0: Ini saya tunggu, okay, saya lagi tunggu job dari Merauke ini nanti ya, mau MC di sana.
2: Iya, ya, itu surprise nanti kalau saya undang dari Surabaya ke Merauke nanti.
0: Amin. Oke, silakan Bung.
2: Natalie Cole. Starting over again.
0: Starting over again. Salamnya buat siapa, Bung?
2: Iya, untuk tadi Bu Dewi ya, Bu Siti, Bu Siti juga, Bu Dewi, dan juga ada Oma Yanti Queen, kemudian juga ada Ibu Yani Jaya, Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Wira, dan semua ibu-ibu, pokoknya pendengar setia Mas Jo ini hampir semuanya ibu-ibu.
0: Amin.
2: Semoga semua ibu-ibu yang sedang memonitor ini juga bahagia. Natalie Cole ini luar biasa ini ya, ada R&B-nya, ada jazz-nya, wow, yes. Mantap sudah pokoknya. Semoga terhibur, selamat menikmati malam minggunya bersama orang-orang terkasih. Bapak-bapaknya ya kita wakilkan kepada Pak Bambang, Pak Idris, Bang Kobar, Bang Kobar, mana suaranya Bang Kobar ini. Aduh, ya juga Mas Bandi, Mas Ali, dan semuanya saja ya. Kita punya Pak Li ya.
0: Terima kasih.
2: Oke, untuk semuanya tanpa kecuali.
0: Ya.
2: Semoga semuanya bahagia dan terhibur di malam hari ini. Oke, Mas Jo, selamat bertugas. Tetap sehat, doa terbaik untuk Mas Jo bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. PPH Pustaka. Loh, lah kok. Iya, betul sekali. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagunya dari Pak Freddy aja.
0: Malah, pokok melok-melok, gak usah melok-melok.
3: Aku gak ngerti nyanyinya sama Yabe.
0: Ah, mosok sih, gak percaya aku.
3: Natalie
0: Cole. Natalie itu namanya Natal itu hari Natal. Kul itu iwak kul.
3: Salamnya. Pak Dua, Pak Freddy, Bang Obar, Bu Ida, Oma Yanti Queen, Pak Mul, Mas Bandi, Bu Dewi, Pak Idris. Untuk semua aja, kalau angan sehat selalu. Makasih ya, Mas Yanti.
0: Sami-sami.
3: Kalau pulang, hati-hati.
0: Selamat
3: sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wati Ramli dari kawasan Manyar, Surabaya. Terima kasih atensinya. Sehat selalu.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Satu lagu dari Natalie Cole, Starting Over Again. Sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami. Malam hari ini saya Joe Adi Yuanda. Apa kabar untuk Ibu Siti Rumiah? Oh ya, tadi ada Pak Mariono yang request lagu Romantic Soul Evening ya. Sudah saya siapkan, tinggal saya play saja Pak lagunya. Mohon ditunggu ya Pak Mariono, semoga masih bersabar menunggu bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Kemudian juga Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Assalamualaikum PPH Bang Jo, request lagunya Natalie Cole, Safe or Good to be back mungkin ya. Salamnya buat Ibu Wati Ramli, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Hartini, Mama Yu, dan salam untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Bang Jo. Ya udah besok siaran ya Bang, biar seru. Wah, ini gimana ini ya? Aduh, besok libur Besok saya libur, Bu. Jadi ketemu nanti hari Selasa ya. Besok sama teman-teman saya yang lain akan lebih seru lagi acaranya. Jangan sampai enggak gabungan, rugi besok ya. Boleh diganti Miss You Like Crazy? Boleh. Nanti I miss you like crazy. Yeah, I miss you like crazy. Oke. Sebentar. Saya siapkan dulu lagunya. Oke, siap. Kemudian juga ada Mas Afif. Halo Mas Afif, apa kabar? Assalamualaikum, pustaka piring hitam. Wah, kalau piring hitam beda dong ya. Ini piringan, bukan piring hitam. Pustaka piringan hitam, mau dengerin lagu More Than the Stars. Selanjutnya untuk Pak Mulyono, Bang Kobar, Mas Ali Budina, Bu Siti, Bu Isi, Bu Wira, Bu Yu. Bu Yu di Tuban. Oh, Mama Yu ya. Bu Utri di Merauke dan Bang Andi. Buat Mas Junya, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih Mas Afif. Halo, selamat malam. PPH.
1: Malam, pustaka piringan hitam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
1: Aku lagune melok Pak Mariono ae.
0: Oke, siap salamnya.
1: Apa Mas?
0: Lupa tadi, sudah saya siapin tadi lagunya, tapi saya lupa judulnya. Oke, salamnya. Oh,
1: sampai niku padha karo aku anggota kuburan band, lupa ingat.
0: Oh, iya.
1: Iya toh?
0: Toh, ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Pak Mariono lagunya tolong di informasikan karena Pak Mulyono ikut.
0: Oh ya, Romantic Soul Evening.
1: Waduh, romantik.
0: Oh. Ya wis ngono iku lah ya.
1: Ya
0: ngono iku lah pokoknya.
1: Ya wis. Yang penting kita pantau acara ini biarpun lagunya ndak tahu soalnya cara-cara Inggris jadi aku semelok sing dulur kula nang ae. Kalau di sana ada Pak Mariono, di Kembili ada Pak Mulyono.
0: Golek kanca mesti.
1: Yo gak dulur kok.
0: Mesti aku nangkon dulur opo?
1: Ya dulur teko iki.
0: Nabi Adam. Oh, tapi ke dulur Nabi Adam. Iya.
1: Sama juga.
0: Iya, sama.
1: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat mendengarkan untuk Maju ya, mohon maaf itu hanya sendakuro aja.
0: Wes man, aman.
1: Iman, pokoknya imuni kuat, insya Allah sehat untuk selamanya.
0: Amin.
1: Maju, terima kasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Pak Mulyono. Golek konco. Pak Mariono, dulur. Telur is apa Pak? Aduh, doh remah. Pak Mariono, Pak Mulyono kira. Iso tiba-tiba akon-akon dulur ini yang berbahaya ya. Telur Nabi Adam katanya. Oke, siap. Terima kasih Pak Mul sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk kita semuanya, nggih. More Than the Stars. Itu lagu yang disuka. Satu lagi ya penelpon sebelum kita putarkan lagu nih. Halo, selamat malam PPH.
2: Pustaka piringan kita.
0: Yeah.
2: Derma Bang Jo.
0: Lah iya kok nyebut-nyebut dulur, dulur sekondi.
1: Aduh, tretan kepri. Ya dan okay. Badan. Tak badan enggak habis kok.
0: Oh, gitu. Tak badan tak apa ya. Apa itu artinya ya? Oke deh Pak Mulyon, Pak Mulyono kan Aba Awi sehat ya Pak Aba Awi ya.
1: Alhamdulillah,
0: Mas. Monggo-monggo, silakan.
1: Itu tadi I love you Joe atau I love you Joe?
0: I love you Joe.
1: Yeah. Oh, sudah diganti I love you Joe ya. Dulu I love you Joe.
0: Dulu salah itu I love you Joe, salah I love you Joe itu benar ya, betul.
1: Iya,
0: betul.
1: Yang betul itu
0: iya. Kok diganti I love you Joe. Emang kan ngawuri gitu geng lagu gitu.
1: Penciptanya itu ngawuri.
0: Iya, lah entar lagi penciptanya diseleni malian ya.
1: Pencipta atau penyiarnya.
0: Lah yang gue laku agak langel tidak ada ngawur ya. Tirewangi gak turu kok. Iya.
1: Salam untuk Pak Bambang, Pak Lukiawan, Abah Ali, Ilang Kobar.
0: Ya. Yeah.
1: Ibu Nana, Oma Yanti, Bu Adik Rami, dan Kiri. Yang ketinggalan, Bu Isi Haro.
0: Yes.
1: Buat Om Ropan Johan Johan.
0: Iya, Om Ropan. Iya, terduun. Terima kasih, Abah Awi sehat selalu ya. Masih ingat ya Om Ropan. Om Ropan itu artinya penyiar. Ya. Natalie Cole, this is Romantic Soul Evening. Dalam album Essential Soul Collection. Untuk Pak Mariono.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Eh Yan, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit, aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkannya.
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
0: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
2: Masih di program PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Kita masih mainkan lagu-lagu dari Natalie Cole. Tadi sudah ada I Love You So, I Miss You Like Crazy. Juga ada When I Fall In Love, yang saya yakin Anda pun juga suka dan ikut menikmatinya. Kita masih dalam program PPH, Pustaka Piringan Hitam. Ibu Siti Rumiah, lagunya sudah saya putarkan. Kemudian juga, selamat malam Ibu Wira. Apa kabar Ibu? Ibu Wira malam hari ini mengirimkan sebuah voice note ya. Baik, kita akan coba dengarkan suara dari Ibu Wira. Halo, selamat malam PPH.
3: Pustaka Piringan Hitam, selamat malam Bang Jo. Adio Anda. Untuk edisi Pustaka Piringan Hitam 26 September 2006, saya request lagu I Do. I Do dari Natalie Cole. Sebelumnya saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

0: dan diterima segala dosa, diampunkan. Semoga guru almarhum Guru Soekarno Putra tenang di sisinya. Selamat jalan Guru Soekarno Putra. Semoga apa yang Mas Guru sudah persembahkan, karya-karya terhebatnya, menjadi suatu kenangan terindah untuk kita semua yang cukup mengenal Mas Guru Soekarno Putra. Demikian dari saya, Bang Juwadi Juanda. Salamnya untuk semua saja. Oh ya, saya juga turut berlangsungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhumah Bu Mimi. Semoga Bu Mimi husnul khotimah, tenang di sana. Segala dosa diampuni, amal ibadah diterima Allah SWT. Selamat jalan almarhumah Mimi. Walaupun Mbak Mimi udah gak ada, tapi walaupun saya juga belum pernah bertemu Mbak Mimi, saya bayangkan aja senyum-senyum ketika Mbak Mimi lagi bicara, ya. Semoga tenang di sana. Selamat jalan Mbak Mimi. Terima kasih Bang Jo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira atas atensinya malam hari ini. I Do sudah saya siapkan untuk Anda, ya. Ditunggu saja lagunya. Selamat malam Ibu, oh Pak Sumarno dari Blendes Gondang Tulungagung, ya. Iya Pak Sumarno, terima kasih dari Gondang. Wah, ini satu kecamatan sama nenek saya ini, ya. Saya juga dari Gondang Tulungagung ini. Salamnya buat semua pendengar Baru Satu Ruang Rindu Surabaya. Salamnya selamat malam, lagunya ngikut aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumarno dari Blendes Gondang Tulungagung, ya. Halo, selamat malam PPH. Ya,
2: selamat malam Bu.
1: Malam dengan ya. Ibu Ibu Hitam. Sehat Ibu Hitam?
2: Ya, saya lagunya udah kesetel semua. Apa
1: masa?
2: Yang belum?
1: Terima kasih kalau sudah kesetel semua, ya. Berarti nggak request dong? Ya.
2: Jangan gitu.
1: Ya. Oke. Ini
2: apa yang tinggal?
1: Ini yang mau saya putarkan, More Than the Stars. Kemudian I Do. Ada More Than You'll Ever Know. Be Thankful, Darling, the Voice Aim by Hop. Ini bahasa Perancis ini, saya kurang tahu. I Can't, Nature Boy, Paper Moon, Smile, Some Full of bla bla bla, saya kurang juga paham ini. Stand By, Tell Me About It, The Sunday That Summer, The Christmas Song, The Girl on My Mind, The Very Talk of You, This Can't Be Love, Too Young, With My Eyes Wide Open, I'm Dreaming, dan You. Yang mana kira-kira? Yeah. You, oke, okay. Yes.
2: Iya.
1: You, oke.
2: Okay.
1: Ya. Siap. Ditunggu lagunya. Salamnya ya, buat siapa?
2: Makasih. Oh, salamnya.
1: Betul.
2: Ya, semua pendengar aja. Mereka semua senior, nggak gitu.
1: Ah, masa?
2: Iya.
1: Kalau ibu apa? Salam junior?
2: Iya, saya masih.
1: Timi. Ya, sama-sama. Enggak ada senior junior di sini, ya.
2: Oh, ya. Begitu, ya.
1: Betul.
2: Dengar. Oke.
1: Betul. Ya. Yes, gitu aja.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Bu Item. Sehat selalu, ya. Oke. Oke, baik. Ibu Item dari Surabaya. Ini juga pendengar baru, ya. Baru beberapa kali tapi sudah langsung jatuh hati. Cie. Jatuh hati bersama dengan Ruang Rindu, ya. Salam kenal ini Ibu Item, salam kenal untuk semuanya saja pendengar RRI Surabaya, khususnya yang sering bergabung di Ruang Rindu. Halo Ibu Yani Jaya, apa kabar Ibu? Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani Jaya dari Kampung Malang. Lagunya ikutan pilihan Mas Jo yang terenak, Mas. Weh, itu dia yang terenak. Ini apa nih? Nggak ada yang terenak nih. Adanya yang bahasa Inggris semua, Bu. Yang terenak apa ini ya? Ya. Siap. Ikut duka cita kepada Bu Mimi. Semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Dari keluarga Bu Yani Jaya Kuswara. Semoga husnul khotimah. Terima kasih. Salamnya buat Ibu Ani Esther, Ibu Siti, Bu Hartini, buat Bu Wati juga, Pak Freddy dan Bu Utri di Merauke. Makasih Mas Jo, semoga sehat selalu, sukses siaran di Pro 1 RRI Surabaya. Lagunya ikutan yang on air saja. Ya, baik Bu Yani Jaya, siap gerak ya, laksanakan. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, boleh bisa deringkan 031-534-5474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 08133-1-4x992. Dan Anda pun juga bisa kirimkan voice note ya seperti Ibu Wira tadi, ataupun pesan teks, ataupun juga pesan video. Silahkan. Saya tunggu atensinya, and this is More Than The Stars dari Natalie Cole untuk Anda.

Dari Natalie Cole dengan I Do, ya, sudah kita nikmati, dan lagu ini pun juga disukai oleh Ibu Wira dari Perum Orsit, Perum Orsit titik-titik-titik, saya lupa ya, Sidoarjo. Terima kasih Ibu Wira sudah bergabung malam hari ini, mungkin bisa diisi titik-titiknya tadi apa yang saya lupa itu ya. Oke, selamat malam aja untuk Ibu Sri Suhartini. Halo Ibu, apa kabar? PPH Pustaka Piringan Hitam. Request lagunya Natalie Cole yang Inseparable. Coba saya cari dulu ya. Salamnya untuk Mas Ali, Bu Siti, Bu Kira, Bu Siti Rumia. Kemudian Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Mayanti. Buat Mas Juadi Yuandanya, terima kasih. Baik. Saya coba siapkan dulu komposisinya. Irreplaceable. Inseparable. Inseparable. Gitu ya. Oh, bukan irreplaceable, bukan itu Beyonce, ini Inseparable. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Sri Suhartini atas atensinya. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dengar Mas Jo, ya tidak masalah Ibu Kustia, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga ya. Innalillahi wa innalillahi rojiun, turut berduka cita atas wafatnya Ibu Mimi. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Lagunya ikutan saja, salamnya buat semuanya. Tak dengerin dari puncak gunung di Terawas. Wih! Lagi liburan ini rupanya. Wah, wah, wah, wah, wah. Jangan lupa pulang ya. Pulang ke rumah dengan selamat maksudnya ya. Iya, Bu Kusia, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga di sana ya, di Terawas. Buat Mas Jo, salam sehat, semangat, terima kasih. Terima kasih juga sudah mendengarkan Pro 1 di puncak atau di ketinggian Terawas ya, Terawas. Terawas itu masuk mana ya? Kabupaten ya? Terawas Pandaan ya. Oke, terima kasih Ibu Kustia. Kemudian ya. Oke, sudah semuanya. Oh ya, Perum Orsit Regency ya. Itu dia ya. Jarang ke sana sih, jadi enggak tahu titik-titiknya apa. Ternyata Regency ya. Terima kasih Bu RT. Saya mau putar lagu dulu kali ini. Tadi disuka oleh Ibu Yani Jaya. Kalau tidak salah lagunya You ya. Ini dia lagunya untuk Anda semuanya, pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Natalie Cole dengan The Girl on My Mind ya, tidak terasa sudah menghantarkan kita pada menit ke-55 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum saya akhiri perjumpaan kita malam hari ini dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam, saya mau menggarisbesarkan. Ya, Natalie Cole ini adalah seorang penyanyi, seorang penulis lagu, seorang aktris ya. Lahir di tanggal 6 Februari tahun 1950 dan di sebuah negara yaitu di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nama lengkapnya yaitu Natalie Maria Cole dan Natalie Cole ini sudah berpulang pada tanggal 31 Desember tahun 2015 yang lalu. Dia adalah seorang penyanyi yang luar biasa, songwriter juga, seorang aktris juga. Lagu-lagunya yang bergenre R&B, soul, pop, jazz, gospel. Sejak muda dia memang sudah sering membawakan lagu-lagu yang luar biasa. Karena dia memang tumbuh dari keluarga yang sangat musikal. Sering tampil di depan publik sejak kecil dan melakukan debut profesional di usia 11 tahun. Dan lagu Easter Parable yang menghasilkan lagu terkenal seperti This Will Be an Everlasting Love, kemudian membawanya meraih Grammy pertama sebagai Best New Artist and Best R&B Vocal Performance Female. Dan lagu-lagu berikutnya yang ada pada album Natalie di tahun 1976, Unpredictable, tahun 1977 dan juga Thankful di tahun 77 semakin memperkuat posisinya sebagai seorang penyanyi solo. Dan lagu Unforgettable bersama ayahnya di tahun 1991 ini kemudian menjadi momen di mana Natalie mengukuhkan diri sebagai seorang penyanyi yang sangat luar biasa. Dan malam hari ini kita sudah dengarkan lagu-lagu terbaik dari Natalie Cole. Sebagai penutup, saya akan hadirkan satu lagu, Unforgettable, Natalie Cole with Nat King Cole, yang mana itu adalah ayahnya sendiri. Kita akan dengarkan juga sebagai lagu pamungkas kita. Saya Juwadi Yuwanda pamit, terima kasih. Selamat malam mendengar, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa. That's what we are.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda. Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
0: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
1: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
0: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
1: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
0: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
1: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Jangan biarkan tindakan buruk orang lain menentukan bagaimana cara engkau memperlakukan dirimu dan sesamamu.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 27 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya Pagi ini. Kami hadirkan Mutiara Pagi sesaat lagi pendengar. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Husni Amaluddin ya, dengan tema sebaik-baiknya bekal akhirat. Dan kami juga membuka line telepon 0315-345-474 dan juga di 0813-314-992. Pukul 6 pagi kami hadirkan Warta Pagi ke ruang dengar Anda, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di pagi hari ini. Kemudian mendengar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kemudian pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ya, kami hadirkan siaran langsung gereja pagi hari ini pendengar. Kemudian nanti pukul 9 pagi kami hadirkan Idola Anak RRI sampai nanti 11 siang waktu Indonesia Barat. Bersama saya Dini Wardani, inilah Surabaya Pagi ini.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar pagi, hari ini Anda ada di program Mutiara Pagi bersama Dini Wardani. Dan sebelum kita hadirkan perbincangan bersama dengan Ustadz Husni Amaluddin dengan tema sebaik-baiknya bekal akhirat, kami hadirkan pengajian surat Al-Quran bersama dengan Abi Malik dengan bacaan Al-Qiyamah ayat pertama. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Masih Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar pagi, hari ini Anda ada di program Mutiara Pagi dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Husni Amaluddin. Beliau adalah Wakil Ketua Komunitas Pendakwah Keren Surabaya, sekaligus Sekjen KPK Jawa Timur dan Ketua Kohwa Surabaya dan juga Mutawif Haji Damnur Umroh maksud kami ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Husni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustaz untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi 0315345474 dan juga di 081331449 ya. Oh, di WhatsApp aja begitu ya, karena teleponnya ini lagi dipakai untuk Ustaz begitu. Oke, dan Anda bisa telepon juga, Anda bisa WhatsApp teks begitu ya di pagi hari ini. Bersama dengan Ustaz Husni Amaluddin, kami mengetengahkan tema sebaik-baiknya bekal akhir. Baik Ustaz, silakan untuk mukadimah pagi hari ini.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas, melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan istiqomah. Mudah-mudahan segala amaliah ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Dalam hal ini, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Yang mana dimaknai sebagai dorongan untuk membawa bekal fisik dan spiritual dengan takwa adalah sebagai bekal yang utama. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa bekal ini bisa berupa harta agar tidak meminta-minta selama haji. Namun takwa adalah terbaik karena mencakup tawakal, kesabaran dan penghindaran dari sebuah kemaksiatan. Ya. Pengamalan takwa dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah menjaga hablum minallah atau hubungan dengan Allah. Di antaranya menjaga sholat lima waktunya dengan tertib, berzikir kepada Allah, ya, dengan membaca Al-Quran, mengamalkan doa sehari-hari sebagai wujud bahwa hanya kepada Allah kita bergantung dan terus berusaha untuk memperkuat kesadaran dan kehadiran Allah dalam Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua, pengamalan takwa dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu dengan berakhlakul karimah. Diupayakan ya senantiasa berperilaku yang baik ya menerapkan kejujuran dalam sehari-hari, kesabaran, menghindari berbohong, menghindari penyakit hati, menyakiti orang lain, menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang menyakitkan atau mengandung unsur-unsur dosa. Yang ketiga, yaitu mengekspresikan sebuah amanah dan tanggung jawab sosial pada arena pekerjaan ataupun keluarga serta masyarakat. Seseorang yang bertakwa itu akan bekerja dengan berintegritas, memelihara hak orang lain, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan yang kelima, yang keempat adalah menerima kehendak Allah dengan penuh ikhlas dan kesabaran. Tiada hidup tanpa menghadapi ujian. Orang yang bertakwa diusahakan tidak mudah putus asa, senantiasa bersyukur, senantiasa berusaha, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha dengan keras agar konsep takwa ini tidak hanya pada momen-momen yang sakral, akan tetapi momen takwa ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan takwa ini adalah gaya hidup setiap insan muslim. Ya, jadi baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Takwa di sini, yaitu yang dimaksud adalah takwa yang ada di sini dengan menunjukkan dadanya 3 kali. Dari hadis tersebut menekankan bahwa takwa bukanlah sekedar suatu penampilan maupun status sosial, namun kondisi batiniah yang penuh kesadaran akan Allah dan keikhlasan serta niat yang tulus lillahi ta'ala. Begitu, Mbak.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz Toto Mukadima pagi hari ini. Kami membuka interaksi pendengar 0315345474 dan juga di 081331449992. Pagi hari ini kita bersama dengan Ustaz Husni Amaluddin pendengar dengan tema sebaik-baiknya bekal akhirat. Oke, ada Ibu Setia ya di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dini dan juga Ustaz Husni. Mau menanyakan, kalau bekal itu kan mesti pribadi ataukah bekal ini bisa diperoleh dengan bersama-sama, seperti salah satunya adalah mendoakan orang tua dan juga mengikuti pengajian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Septia. Ditahan dulu Ustaz. Kita sapa dulu di telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Semangat pagi, Pak Luki. Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, baik. Jadi kita lebih baik dari kemarin.
1: Oke, silakan Pak Luki.
3: Karena keterbatasan kemampuan, Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Karena sakit dan usia. Satu, ada dua hal yang ingin saya tanyakan.
1: Baik.
3: Saya hanya bisa berdoa, ya Allah, tanamkan dalam sanubari hamba sifat yang sabar, tabah dan tawakal hingga akhir hayat hamba.
1: Amin.
3: Yang kedua, apakah boleh meminta sesuatu kepada Allah dengan sedikit lebih? Satu hal misalnya gini, ya Allah berikanlah jalan keluar yang terbaik untuk semua persoalan hamba, untuk menyelesaikan semuanya, baik hutang maupun apa-apa, sebelum hamba tutup usia kembali lagi ke hadapan-Mu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Luki, Pak Tua untuk pagi hari ini. Oke, baik. Kemudian mungkin dijawab dulu ya Ustaz ya pertanyaan dari Ibu Septia tadi ya. Kalau bekal akhirat ini sifatnya individu atau bersama-sama? Contoh individu itu kan ibadah-ibadah yang dilakukan individu ya Ustaz, mungkin seperti sholat begitu ya. Umrah gitu ya Ustaz ya. Umrah itu individu atau bersama-sama? Kemudian puasa itu kan kan masuk ke ibadah-ibadah yang individu begitu ya. Nah, kalau sebaik-baiknya bekal akhirat ini ataukah yang bersama-sama seperti mengikuti pengajian atau lain sebagainya? Monggo silakan Ustaz.
2: Oke. Terima kasih pertanyaan dari Bu Septi. Yang pasti ibadah ini bersifat individu untuk diri kita pribadi. Namun dalam kesempatan ini, ketika kita berbuat baik, ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah, sholat, berpuasa, berzikir, hadir di majelis taklim, tidak menutup kemungkinan kita bisa mengajak saudara kita, mengajak keluarga kita untuk senantiasa melakukan amal soleh. Dan ini bagian dari sebuah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bagian dari syiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengajak suatu kebaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada saudara kita. Ini adalah juga bagian dari syiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya ibadah ini bersifat individu, maka ini bisa menjadikan sebuah berjamaah. Ya, bersama-sama menggapai ridhonya Allah, bersama-sama untuk berjamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mbak Dini.
1: Amin, irbal amin. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Septia ya pagi hari ini. Oke, kemudian ke Pak Tua tadi ya yang menanyakan bahwasanya usia itu kan orang gak ada yang tahu ya Ustaz ya. Kemudian bagaimana ya, ketika kita meminta sesuatu yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala kan sebagai hamba itu kan ada perasaan gini ya Ustaz ya. Merasa kayak aduh ibadahku ini gak spiro'o, tapi yang dijaluk kok akeh gitu ya. Atau mungkin sesuatu yang ibadah ini masih kurang tapi permintaannya kok banyak gitu. Kemudian merasa kayak sesuatu itu gak pantas lah kita dapatkan gitu dengan melihat ibadah kita yang masih belum maksimal. Nah, ketika ada perasaan-perasaan seperti itu, ada prasangka seperti itu kepada Allah itu boleh nggak sih Ustaz?
2: Terima kasih. Yang pasti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Ketika kita merasa ibadah kita belum baik, ketika kita merasa sholat kita belum baik, namun kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan sesuatu yang lebih, apakah itu boleh? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya, dengan perlahan-lahan kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Dengan perlahan-lahan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Fadzkuruni adzkurkum wasykuruli wa la takfurun," kata Allah. Barang siapa yang senantiasa dekat denganku, kata Allah, maka aku akan senantiasa dekat dengannya. Jadi Abah tadi yang barusan telepon, ya. Silakan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, khususnya berdoa agar senantiasa diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan nantinya kita dijauhkan dari siksa api neraka. Begitu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Pak Tua atau Pak Luki begitu ya pagi hari ini. Oke, ada Pak Khairul Huda pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul Huda dari Lamongan ya. Ustaz mau bertanya, di antara bekal yang baik untuk bekal ke akhirat adalah takwa. Dan Allah senang terhadap orang-orang yang bertakwa. Yang saya tanyakan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu menguji pada orang-orang yang bertakwa, padahal beliaunya ini adalah kekasihnya, begitu ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khairul Huda. Monggo silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Khairul Huda. Ya, yang pasti tidak hanya manusia saja, tidak hanya kita saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang-orang yang bertakwa juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok dari sejarah. Ya. Nabi Adam diuji oleh Allah. Anaknya bertengkar. Sampai bunuh. Ya, sampai membunuh saudaranya. Yang kedua, kita tengok kisahnya Nabi Ayub. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit berpuluh-puluh tahun. Kita tengok sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. istri dan anaknya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka di setiap kesulitannya, di setiap kesusahannya, di setiap ujiannya, maka Allah akan berikan jalan keluar di setiap kesulitannya. Jadi ketika seseorang bertakwa kepada Allah, ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ujian itu menjadikan diri kita semakin dekat atau malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak.
1: Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Monggo Pak Khairul Huda barangkali ingin ditanyakan lagi begitu. Kemudian ada Ibu Hartini ya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mau bertanya, apakah sebaik-baiknya bekal akhirat ini selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan amal jariah dan ilmu yang bermanfaat yang diamalkan? Dan apakah kalau akhirat sebagai tujuan utama Allah Subhanahu wa taala ini akan mencukupkan segala keperluannya? Terima kasih Ustaz. Dan oh baik, Je. Terima kasih Ibu Hartini dan juga Ustaz, monggo silakan.
2: Ya. Terima kasih Bu Hartini atas pertanyaannya. Ya, kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wattaqu ya ulil albab. Kata Allah, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Jadi sebaik-baiknya bekal di akhirat adalah takwa. Dan ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soliha, amal jariah, ini pahalanya tidak pernah putus ketika kita sudah meninggal dunia. Yang disampaikan dalam sebuah hadis, ya, idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Sesungguhnya anak cucu Adam ketika sudah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya. Terputuslah segala urusan dunianya, pahalanya. Kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah, wawalidin sholihin yadu'ulah. Anak yang soleh dan soliha yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua adalah, au ilmin yang tafa'ubi. Ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir hingga kita meninggal dunia. Dan ketiga adalah amal jariah. Yang pahalanya terus mengalir hingga nanti kita sudah meninggal dunia. Begitu, Mbak.
1: Baik. Ustaz, ini kalau bicara seputar pahala begitu ya, pahala ini bisa mengalir. Nah, apakah sama dengan dosa? Nah, ketika anak ini berbuat dosa, apakah itu juga akan ditanggung orang tuanya ya? Kalau anak berbuat kebaikan, orang tuanya yang juga mendapatkan pahala. Bagaimana ketika anak ini berbuat dosa, Ustaz?
2: Ya. Ketika anak kita didik menjadi generasi yang soleh dan soliha. Anak kita didik dengan ilmu agama. Anak kita bekali ilmu agama yang baik. Anak ini nanti ya dalam aktivitasnya sehari-hari senantiasa mengerjakan amal soleh, senantiasa beribadah kepada Allah, menjadi anak yang ahli ibadah, ahlu sholat, ahli tilawatil Quran, ahli birrul walidain, kelak di akhirat kelak dia yang nanti menuntun orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Ketika seorang anak ini jauh dari agama, ketika seorang anak ini tidak melaksanakan amal soleh, ketika seorang anak ini tidak melakukan ibadah, kelak dia juga akan menyeret orang tuanya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuma na'udzubillah. Begitu, Mbak.
1: Baik. Jadi artinya sampai kapan Ustaz mungkin bisa dibilang orang tua ini menanggung anaknya, dalam artian apakah ketika anaknya sudah balik begitu ya? Kan ini kan ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya ketika anaknya sudah balik ya, ini maka dosanya ya ditanggung masing-masing ya, kecuali pahalanya aja yang ditanggung orang tuanya, tapi dosanya enggak. Nah, dengan pendapat-pendapat seperti itu seperti apa Ustaz?
2: Ya. Jadi sebagai orang tua ini kita senantiasa mengingatkan anak-anak kita, Mbak. ya, senantiasa mengingatkan anak-anak kita, dan senantiasa mendidik anak-anak kita agar senantiasa ingat kepada Allah, mendidik anak-anak kita agar senantiasa ya dalam pribadinya menanamkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak di yaumil akhir anak ini tidak menuntut kepada orang tuanya, anak ini tidak menuntut kepada Allah, ya. Ya, menuntutnya bagaimana? Menuntutnya adalah aku tidak dididik oleh orang tuaku ilmu agama. Aku tidak dididik oleh orang tuaku untuk sholat. Aku tidak diajari oleh orang tuaku untuk mengaji. Anak ini akan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hal itu terjadi. Oleh karena itu mari kita didik anak-anak kita, generasi-generasi kita, keturunan-keturunan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ustaz, untuk jawabannya. Baik, kemudian di WhatsApp ya. Baik. Baik, ada yang nggak disebutkan namanya, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini, saya mau bertanya, tapi nggak ingin disebutkan namanya. Oke, baik. Ustaz, saya ini punya anak. Tapi anak saya ini meninggal dunia dan sampai hari ini saya ini merasa bersalah begitu ya. Kemudian saya setiap hari mendoakannya, tapi hingga saat ini sudah 24 tahun berlalu ini saya masih merasa bersalah. Karena kalau seandainya saya saat itu tidak dalam kondisi ekonomi yang buruk, saya pasti bisa membawa anak saya ke dokter untuk mendapatkan penanganannya. Nah, hal-hal yang seperti ini terus menghantui saya sampai hari ini. Apakah saya harus bertobat karena ini kesalahan saya? Atau karena Allah sudah memaafkan semua kesalahan saya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang tidak disebutkan namanya. Monggo Ustaz.
2: Oke. Merasa bersalah itu baik, ya. Tapi ketika kita sudah merasa bersalah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita senantiasa mendoakan di setiap waktu, di setiap selesai sholat, kita kirim Fatihah. Yang kedua, mari ya kita bersedekah atas nama almarhum anaknya, agar nantinya hal yang kita lakukan, amaliah yang soleh yang kita lakukan ini, pahalanya dapat mengalir ke anaknya. Boleh merasa bersalah, tapi tidak boleh merasa terus-terusan bersalah. Ya, karena ini sudah menjadi sebuah keputusan, menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap bersabar, ya. Tetap berdoa kepada Allah, senantiasa mendoakan anaknya yang sudah meninggal dunia. Melakukan amal soleh, bersedekah, menyantuni anak yatim, ya, sehingga ya amalnya, pahalanya dapat mengalir ke almarhum anaknya yang tadi sudah meninggal dunia. Begitu.
1: Baik. Jadi rasa ibaratnya perasaan bersalah, begitu ya, Ustaz. Itu memang nggak bisa hilang, begitu ya. Baik. Jadi tapi ibaratnya gini, Ustaz. Allah memaafkan. Apakah Allah ini maafkan gitu? Maksudnya bagaimana cara melihat kita kita melihat bahwasanya Allah ini sudah memaafkan gitu?
2: Ya. Jadi bagaimana caranya kita melihat Allah ini sudah memaafkan? Ya. Yang pasti tidak akan terlihat. Ya. Akan tetapi kita harus istiqomah melakukan yang namanya ibadah. Kita harus istiqomah senantiasa mendoakan. Kita harus istiqomah melaksanakan, melakukan perbuatan yang baik. Kita harus istiqomah melaksanakan sedekah agar ya apa yang kita lakukan pahalanya mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Begitu, Mbak.
1: Baik, ya.
2: Baik, bisa terlihat agar kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita.
1: Jadi artinya memang kita tidak bisa mengukur begitu ya Ustaz ya. Allah itu memaafkan atau enggak gitu.
2: Iya.
1: Baik. Kemudian ada Pak Khairul Huda. Ustadz tadi telah disebutkan di antara pahala yang tak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Yang saya tanyakan lagi begitu ya, ilmu yang bermanfaat ini apakah khusus ilmu agama saja atau ilmu yang bersifat umum Ustadz? Terima kasih Ustadz, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Khairul Huda. Monggo silakan Ustadz.
2: Terima kasih Pak Khairul Huda atas pertanyaannya. Ilmu yang bermanfaat ini apakah hanya ilmu agama saja? Tidak. Ya. Yang pasti adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang disampaikan, ilmu yang diajarkan, ya, yang tentunya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang senantiasa bermanfaat, ya, dalam kehidupannya, khususnya dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu Mbak.
1: Baik, artinya apapun ya Ustadz ya, kalau kita punya katakanlah di bidang ilmu, di bidang ilmu pendidikan gitu ya Ustadz ya, ya ilmu itu ya Ustadz ya, sesuai dengan bidang masing-masing ya.
2: Gilaras.
1: Baik. Jadi contoh nih Ustadz, kalau seandainya lagi berdagang begitu ya, kita punya ilmu berdagang begitu ya. Kemudian bermanfaat, artinya berdagang itu kan tidak hanya untuk semata-mata mencari untung juga ya Ustadz ya, tapi kita juga di situ ada ibaratnya ladang untuk mencari pahala ya, dan juga ladang untuk mencari rezeki lah. Tapi kalau bicara rezeki, teman-teman yang baik, orang-orang yang baik, dikelilingi orang-orang yang baik, itu juga rezeki ya Ustadz.
2: Iya.
1: Karena nggak semuanya orang dapat teman baik gitu. Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu ini juga akan mendapatkan berkah begitu ya Ustadz ya?
2: Ya pastinya demikian.
1: Baik ya, jadi artinya tidak hanya ilmu agama saja Pak Khairul Huda, tetapi juga ilmu-ilmu yang dimiliki, yang kita miliki begitu, juga mendapatkan atau memberikan manfaat begitu ya kepada orang lain. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Pak Khairul Huda. Kemudian ada Buniken pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini dan juga Ustadz, mau menanyakan Ustadz, bagaimana jika apakah orang-orang pendusta ini bisa mendapatkan pahala mengingat begitu berat ujian bagi para pendusta yang hendak bertaubat? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niken yang ada di Tuban ya. Monggo silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Mengakui sebuah kesalahan, menganggap dirinya pendusta ya. Ini adalah hal yang baik, yaitu untuk menuju jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengakui kesalahan itu, dia ingat yang dilakukan itu tidak baik, maka segera bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik. Dan nantinya ketika sudah demikian, maka akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, niat baik saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat itu sudah dilakukan, maka akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak.
1: Baik. Jadi niatnya aja ini sudah dicatat begitu ya, Ustaz. Ya? Oke. Okay. Nah, berarti sebagai manusia kadang-kadang kita ini merasa hamba yang banyak dosanya gitu ya. Maksudnya merasa hal-hal yang enggak baik gitu ya. Saat itu merasa aja itu juga termasuk bagian dari introspeksi dan juga termasuk bagian dari kita bisa diampuni dosa-dosanya gitu ya, Ustaz.
2: Iya, bagian dari bermuhasabah diri.
1: Baik. Ya, baik, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Buniken pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Mutia yang ada di Rungkut, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Wardani, selamat pagi. Baru kali ini saya mendengarkan Mbak Dini pagi hari ya. Kemarin saya pagi hari juga Ibu. Masya Allah, Ibu Mutia, apa kabar Ibu Mutia? Sehat ya Ibu ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya ingin menanyakan, bagaimana ketika kita ini menjaga keikhlasan dalam beribadah? Karena kadangkala ibadah itu hanya untuk menggugurkan kewajiban aja Ustadz, tidak untuk ikhlas. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Mutia, Mbak Dini, sehat selalu Mbak Dini. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Mutia, Masya Allah. Lama banget nih gak jumpa Bu Mutia di udara. Monggo silakan Ustadz.
2: Terima kasih Bu Mutia. Yang pasti ibadah ini tidak hanya menggugurkan sebuah kewajiban saja. Kita jadikan ibadah ini adalah sebuah kebutuhan seorang hamba. Ibadah ini adalah sebuah kebutuhan kita. Kenapa? Allah tidak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat kita. Allah tidak menunggu ya diri kita untuk menjadi baik, tapi kita yang harus senantiasa berbuat baik. Ya Allah tidak butuh kita, kita yang butuh kepada Allah. Ketika hal itu sudah dimunculkan, maka akan timbul sebuah namanya keikhlasan, kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ibadah kita bukan hanya sebuah formalitas dalam kehidupan saja. Jadikan sholat kita bukan hanya sebagai penggugur kewajiban kita. Namun jadikan ibadah kita, sholat kita sebagai kebutuhan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jadi cara membuat ikhlas itu memang nggak semua orang nih bisa ikhlas begitu ya Ustaz ya, karena ikhlas ini juga bagian dari ibadah ini tadi juga. Maksudnya ketika kita beribadah, ikhlas itu berarti kan memasrahkan diri begitu ya Ustaz ya, agar kita ini adalah sebagai bentuk penghambaan begitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini juga merupakan bagian begitu ya Ustaz ya, bagian dari hamba yang bertakwa, atau bagian dari kita ini menghambakan dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ada Mas Hendra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, selamat pagi. Mbak Dini, saya mau menanyakan kepada Ustadz yang terhormat di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan bagaimana caranya untuk membiasakan diri melakukan introspeksi atau muhasabah terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang kedua, kita ini kan ada hubungan hablu minallah dan hablu minannas. Bagaimana ketika hablu minallahnya baik, tapi hablu minannasnya ini nggak baik? Karena banyak orang-orang yang suka beribadah, tapi ini egois. Terima kasih Mas Hendra ya. Oke, silakan Ustadz, ada dua pertanyaan, silakan.
2: Bagaimana cara kita agar kita bisa bermuhasabah diri? Jadi, mari di setiap amal yang kita lakukan, di setiap amal soleh yang kita kerjakan, kita senantiasa sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadikan ibadah kita, jadikan aktivitas sholat kita, jadikan aktivitas zikir kita sebagai wujud muhasabah, sebagai wujud evaluasi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita beristighfar kepada Allah, kita hayati astaghfirullahaladzim, ya Allah, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Astaghfirullahaladzim, dan seterusnya. Jadikan setiap bacaan zikir kita adalah bagian dari taubat kepada Allah. Jadikan bagian zikir kita sebagai bermuhasabah, sebagai wujud introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita sapa lagi pagi hari ini Ustadz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Dini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Putri. Masya Allah, di Merauke ya Bu ya.
4: Iya, di
1: jauh Merauke, banget.
4: Papua Selatan.
1: Luar biasa. Kabar baik, Ibu?
4: Alhamdulillah, kabar saya baik, Mbak Dini. Di Merauke panas, 3 bulan tidak hujan.
1: Ibu. Oh, baik. Ya, silahkan Ibu Utri.
4: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Iya, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustaz apa menjelaskan masalah keutamaan sholat ya. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz, apakah pahala berlipat ganda 27 derajat lebih tinggi daripada kita sholat sendiri di rumah Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri. Baik, monggo silakan Ustaz.
2: Terima kasih, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya. Yang pasti sholat sendiri dengan sholat berjamaah pahalanya lebih besar mana? Ya, yang pasti adalah sholat berjamaah. dengan sholat berjamaah, ya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sholat berjamaah, ya, tidak hanya sebuah ibadah saja, dengan sholat berjamaah kita juga bisa saling bersilaturahmi dengan jamaah satu dengan yang lainnya. Jadi sholat berjamaah ini pahalanya luar biasa. Kalau sholat sendirian satu, ketika berjamaah dengan keluarganya, dengan tetangganya di masjid, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan sholat jamaah, fadilahnya adalah, salah satunya adalah, di samping kita beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat, kita juga bersilaturahmi dengan jamaah satu dengan yang lainnya. Begitu Mbak Dini.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Terakhir ya ini ya, karena udah di menit ke-50 ya, ada, kita sapa dulu ya Ustaz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
1: Budian. Iya, monggo silahkan Budian. Anji, monggo silahkan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Monggo, Budian.
5: Punya Pak Ustaz. Dalam sholat bersama itu kan orang laki-laki itu sebaiknya di masjid atau di musala.
1: Oke.
5: Okay. Nah, terus kalau perempuan sebaiknya sholat itu di rumah. Terus misalnya kalau apa ya? Seorang wanita itu sholat di masjid atau di musala. Kan biasanya itu ada yang nggak pulang, misalnya maghrib sampai isya. Tapi mereka itu ini nggak dipakai untuk zikir atau baca Al-Quran. Tapi ngobrol itu bagaimana salat-salatnya?
1: Iya.
5: Mohon penjelasannya. Terima kasih ya.
1: Anjir Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Monggo silakan Ustaz.
2: Ya. Alhamdulillah pertanyaan yang luar biasa. Ya. Untuk seorang wanita ketika melaksanakan sholat, memang dalam sebuah hadis lebih afdol sholatnya ya di rumah. Namun ketika ada yang mendampingi suaminya ya untuk berjamaah di masjid, itu juga lebih bagus ya. Namun ketika sholat di masjid sambil menunggu waktu sholat, digunakan untuk omong-omongan, rasan-rasan, ngobrol sana, ngobrol sini, itu bagaimana hukumnya? Itu sangat disayangkan sekali. Itu akan menjadikan ibadah kita, amalia soleh kita, menjadikan pahala kita gugur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa ketika kita menunggu waktu sholat di masjid dari maghrib menuju isya hanya digunakan untuk rasan-rasan. Kalau kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk wirid, ya, mohon ampun kepada Allah, maka itu akan menjadikan sebuah pahala. Begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, karena sudah di menit ke-52, Ustaz monggo silakan untuk simpulan pagi hari ini dan juga mohon untuk ditutup dengan

0: senantiasa diberikan keistiqoman ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Mbak.
1: Amin. Amin, amin. Monggo untuk ditutup dengan doa, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi di jalali wajhika wa 'adini sultanik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Barakatil Fatihah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Anjir, terima kasih untuk ilmunya pagi hari ini Ustaz. Sehat selalu. Semoga lain waktu bisa bertemu di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Selamat memulai hari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Ya, baik pendengar, usai sudah Mutiara Pagi hari ini begitu ya, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Semoga kita semua yang mendengarkan Mutiara Pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini juga bisa menjadikan kita untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya begitu ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bertakwa dan juga yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan usai sudah Mutiara Pagi, sesaat lagi kami hadirkan Warta Pagi ke ruang dengar Anda. Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani, panjang perjalanan Dini hari ini sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Bank Indonesia menggelar acara Festival Syariah atau FESYAR 2026 yang berlangsung selama 3 hari dan menargetkan target transaksi senilai 60 miliar rupiah lebih. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI wilayah Jawa Timur diharapkan berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan di era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 27 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Bank Indonesia menggelar acara Festival Syariah atau FESYAR 2026 yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 25 hingga 27 September 2026. Kegiatan ini menargetkan transaksi senilai 60 miliar rupiah lebih. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
2: Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 resmi dibuka di Grand City, Surabaya. Digelar 25 hingga 27 September 2026, FESYAR tahun ini melibatkan 294 sinergi antar lembaga, terdiri dari 16 instansi, 20 komunitas, dan 258 pelaku usaha industri. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menegaskan, Jawa, khususnya Jawa Timur, memiliki modal sangat kuat sebagai penggerak ekonomi syariah, di mana Jawa Timur memiliki 97,33% penduduk muslim, ditopang 7.347 pesantren dengan 660.000 santri. Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72% di atas pertumbuhan Jawa 5,65% dan nasional 5,29%. Sementara sektor unggulan halal value chain tumbuh 5,5%. Menurutnya, melalui penguatan sinergi lintas sektor dan transformasi digital, pihaknya ingin menghadirkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui FESYAR Regional Jawa 2026.
3: Keberhasilan FESYAR tidak cukup atur dari besarnya kegiatan, tetapi dari seberapa nyata dampak yang dihasilkan. Karena itu, mari kita jadikan FESYAR Jawa 2026 bukan sekedar festival, tetapi menjadi sebuah gerakan untuk memperkuat ekosistem halal, memperluas pembiayaan syariah, mengoptimalkan wakaf produktif, serta mendorong UMKM dan pesantren naik kelas.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap gelaran FESYAR 2026 tidak sekedar seremoni tetapi mampu menghasilkan kerjasama yang terus berlanjut sehingga mewujudkan kemaslahatan bagi semua.
4: Kami berharap bahwa Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 akan makin banyak menghasilkan transaksi, pembiayaan, kemitraan usaha, inovasi, dan perluasan pasar. FESYAR harus menjadi tempat lahirnya kerjasama yang terus berlanjut setelah FESYAR ini selesai.
2: Memasuki tahun ke-6, FESYAR Jawa 2026 bergeser dari showcase menuju impact. Temanya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Tahun ini FESYAR 2026 mentargetkan transaksi hingga mencapai 60,2 miliar rupiah, terdiri dari pembiayaan dan penguatan perdagangan. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI wilayah Jawa Timur diharapkan berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
5: Gubernur Jawa Timur menginginkan Cendekiawan Muslim Jawa Timur harus berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti, saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Selain itu, Gubernur Jawa Timur mengajak kepengurusan ini menjaga daerah tetap kondusif serta mengawal keberagaman dan toleransi.
6: Saya meyakini bahwa kepemimpinan pengurus baru ini di Provinsi ICMI Jawa Timur akan mampu menyatukan visi memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi, merumuskan agenda kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta membangun jejaring sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur.
5: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armiwulan S menginginkan Muslimah Jawa Timur harus berintegritas selain menjunjung tinggi iman dan takwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
7: Karena sekarang banyak sekali orang memiliki ilmu pengetahuan, iman, takwa, tapi integritasnya yang kita ragukan. Jadi integritas itu menjadi jalan kita selalu membela kebenaran. Kita selalu berada pada sesuatu yang membela keadilan. Nah, jadi integritas itu adalah modal kita di dalam melakukan sesuatu yang tentu bermanfaat.
5: Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armiwulan S menambahkan, kepengurusannya siap berkontribusi, selain itu mandiri dan cerdas dalam melakukan sesuatu hal. Farida Husnia melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong penguatan sarana pertanian guna mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
8: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
9: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di Indonesia, khususnya adalah di Sidoarjo, dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HET daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak itu sampai 7.700, dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak itu, dan alhamdulillah ya, dengan pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Muhammad Rudi Al-Amin, menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram, menurutnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian mereka.
10: Di bawah 45, sekarang HET-nya aja sudah 6,5. Ini tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen, mencari gabah itu dengan harga ya alhamdulillah 7,7.
8: Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau, serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani dengan menggandeng lintas sektor untuk menanam jagung dan mewujudkan swasembada pangan. Seperti yang dilaporkan Ayu Citra berikut ini.
11: Untuk mewujudkan swasembada pangan, Polres Kediri bersama dengan Pemkab Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani. Langkah dilakukan dengan gerakan tanam jagung di Dusun Genengan, Desa Sambiresik, Kecamatan Kamerjo. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, mengatakan bahwa bentuk dukungan kepada petani ini terus berkuat, mulai dari penyediaan benih hingga pupuk. Bahkan pada tahun ini, pemerintah daerah setempat menargetkan penanaman jagung mencapai 57 ribu hektar.
12: Luas tanam jagung tahun ini 57 ribu hektar. Kalau untuk tanaman padi di angka 53.500 hektar, untuk tanaman cabai itu di angka 7.000 hektar, dan untuk tebu tahun ini insya Allah dari 22.000 tahun kemarin. Kami tahun ini karena ada program bongkar ratun ini, kami melakukan selain bongkar ratun ada perluasan area lahan di angka 23.000 hektar.
11: Ditambahkan Sukadi, pasirin besarnya target penanaman jagung ini, maka Pemda setempat juga memberikan dukungan kepada kalangan petani. Sementara itu, dari segi konsumen, analis ketahanan pangan DKPP Kabupaten Diri Budi Setio Kurnia mengatakan pula bahwa selama ini masyarakat di wilayahnya tersangat antusias dan terbantu dengan adanya gerakan pangan murah GPM yang digelar Pemda setempat.
13: Masyarakat cukup antusias, cukup ramai, sangat disambut oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Jadi rata-rata ramai lah. Nah ini juga mari bisa teman-teman lihat juga sangat ramai, antusias semuanya juga tinggi. Biasanya beras saja kami bawa 2 ton.
11: Lebih lanjut, hingga saat ini Pemkab Diri juga terus melakukan penyaluran bantuan benih, pupuk, dan sarana-prasarana demi meningkatkan produksi pertanian. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Negeri Tuban berhasil meraih penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur atas kontribusi dan inovasi dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi para pekerja rentan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
14: Kejaksaan Negeri Tuban menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kontribusi aktif Kejari Tuban dalam mendukung perluasan kepesertaan serta memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Cairani, menjelaskan bahwa apresiasi tersebut diraih berkat kesuksesan dua program unggulan yang diusung oleh Kejari Tuban. Kedua inovasi tersebut adalah Ranggolawe, rangkulan gotong royong ASN melindungi warga ekonomi rentan, dan Sunan Bonang, sinergi untuk nata kepatuhan berkelanjutan melalui optimalisasi pelindungan pekerja.
15: Sunan Bonang yaitu program di mana sinergi ini dilakukan untuk kepatuhan berkelanjutan melalui optimalisasi pelindungan pekerja bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tuban, sehingga di setiap OPD yang memiliki potensi terus didorong untuk dilakukan kepatuhan melalui OPD-nya masing-masing, sehingga kegiatan Sunan Bonang ini diharapkan bisa meningkatkan universal coverage jam sostek.
14: Pemberian penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa komitmen Kejari Tuban tidak hanya berfokus pada ranah penegakan hukum saja. Namun, Kejari Tuban juga hadir secara nyata untuk mendukung program strategis nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Polsek Sawahan berhasil mengamankan pelaku penggelapan yang dilakukan seorang pegawai dapur yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Dukuh Kupang, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
16: Aksi penggelapan yang dilakukan seorang pegawai dapur SPPG di wilayah Dukuh Kupang, Surabaya berinisial H berakhir di tangan aparat kepolisian. Ia ditangkap diduga melakukan penggelapan sisa minyak penggorengan di tempat ia bekerja. Kapolsek Sawahan, Kompol Mulyono, mengatakan kasus ini bermula dari laporan pengelola SPPG setelah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, ditambah barang bukti CCTV benar bahwa penggelapan dilakukan oleh pelaku H. Ia menyebut berdasar hasil penyidikan, pelaku sudah 5 kali melakukan aksi tersebut.
17: Pada 2 minggu yang lalu, pimpinan dari SPPG Pakis Sawahan ini komunikasi dengan kita, laporan bahwa di SPPG-nya ini seringkali kehilangan minyak bekas gorengan yang masih layak pakai. Setelah itu saya minta, saya melakukan penyelidikan menggunakan CCTV yang ada di SPPG. Ternyata di situ jelas gambarnya, hari, tanggal, jamnya jelas bahwa salah satu karyawannya melakukan proses pengambilan dengan cara trigen yang ada di dalam bekas minyak itu diambil bahwa kemudian dilimpahkan kepada orang lain.
16: Berdasar keterangan pelaku, Mulyono mengatakan minyak-minyak tersebut dikumpulkan lalu dijual ke orang lain untuk mendapat keuntungan. Dari 5 kali beraksi, tersangka sudah meraup keuntungan 1,2 juta rupiah. Kini, pria tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara atas dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berulang-ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 488 junto pasal 126 KUHP. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Erlangga Surabaya mengarahkan pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan demi mewujudkan target sebagai world class entrepreneurial university seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
18: Universitas Airlangga UNER Surabaya mengadakan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.
19: Ke depan kita mengarahkan riset yang dihasilkan ini, itu mengarahkan pada hasil, dalam hal inilah produk yang hasil dari inovasi, dari riset yang dilakukan oleh Universitas Airlangga. Itu mungkin yang ke depan.
18: Sementara itu, Ketua Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi PUIPT UNER, Profesor Tristiana Erawati Munandar mengatakan pengembangan produk riset menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pendanaan riset serta keterbatasan fasilitas produksi di lingkungan kampus.
20: Satu dana ya, kita pendanaan itu bisa dapat dari universitas, bisa dapat dari Mendikbud, begitu dari Mendiktek Risti, begitu dari beberapa mitra. Begitu. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan bagi kami dan baru-baru saja dapat mitra dari industri karena kami kan belum bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
18: Menurutnya kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Universitas Negeri Surabaya mendorong wisudawan jadi agen perubahan dan berdaya saing. Seperti dilaporkan Agustin Irdian di berikut ini.
21: Universitas Negeri Surabaya UNISA menggelar rapat terbuka wisuda sarjana terapan, sarjana, magister, dan doktor periode 122 pada kemarin. Mengusung tema wisudawan UNISA berintegritas dan berdaya saing meneguhkan Tridharma untuk Indonesia Emas 2045, Rektor UNISA Nur Hasan berpesan agar para wisudawan tidak berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Selama menempuh pendidikan, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan dari sisi akademik, tetapi juga dibekali berbagai kompetensi untuk menghadapi perubahan global dan perkembangan teknologi. Para lulusan diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan solusi bagi masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah. Selain pembekalan kompetensi, UNESA juga memberikan apresiasi berupa beasiswa kepada wisudawan terbaik untuk mendorong mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 maupun S3. Nur Hasan berharap para lulusan meningkatkan kapasitas di tengah perbaharuan dan transformasi digital yang berlangsung cepat.
22: Kita siapkan agar mereka mempunyai jiwa integritas, berkarakter, dan berdaya saing. Itu penting karena di era ketidakpastian global ini dia harus cepat beradaptasi agar dia mampu membuka lapangan pekerjaan. Itu penting. Dan mampu mencarikan solusi sekaligus program-programnya Presiden yang prioritas-prioritas itu. Sehingga harapannya melalui itu kita siapkan betul dia.
21: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, Martadi, mengatakan beasiswa tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada lulusan berprestasi yang dinilai sebagai aset negara. UNESA telah menyiapkan anggaran khusus bagi para wisudawan terpilih untuk dapat melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensinya. Selain memberikan beasiswa, UNESA juga melakukan tracker studi terhadap para lulusan. Hasilnya, sekitar 48% wisudawan yang mengikuti wisuda telah mendapat pekerjaan, sementara sekitar 10% lainnya menyatakan ingin melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3.
23: Pemberian beasiswa itu kan salah satu bentuk apresiasi kita kepada putra-putri wisudawan yang luar biasa, dan kita sadar bahwa itu adalah aset negara. Maka kita harus memberikan apresiasi agar mereka bisa studi lanjut. Untuk formasi anggaran, tadi Pak Rektor sudah sampaikan bahwa kita memang punya studi khusus untuk itu.
21: UNESA akan memetakan wisudawan dengan capaian akademik yang baik untuk dihubungkan ke program pembinaan talenta di tingkat kementerian. Para lulusan berprestasi berpeluang mengikuti proses talent scouting dan mendapatkan akses ke berbagai program beasiswa pemerintah. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
24: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
2: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini. Ya, untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang, jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia nggak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
24: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
3: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
24: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar Persela Lamongan bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu PSPBS Biak dalam pekan ketiga Championship 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Persela Lamongan bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu PSPBS Biak pada pekan ketiga Championship di Stadion Surajaya Lamongan Minggu sore. Laskar Skotingkir julukan Persela membidik kemenangan sekaligus tambahan 3 poin di hadapan pendukungnya sendiri. Pelatih Persela, Bima Sakti, menuturkan kepercayaan diri anak asuhnya terus meningkat setelah modal 2 kemenangan beruntun atas Persis Solo dan Persiba Balikpapan. Ia mengisyaratkan kembali menurunkan the winning team yang membawa Persela meraih kemenangan pada laga sebelumnya.
6: Artinya kita memang butuh poin. Kemudian saya ingin, seperti yang dikatakan Rafi tadi, benar kita ingin menaikkan kepercayaan diri. Kemudian saya ingin melihat juga beberapa pemain. Tapi untuk besok kita memang akan tetap memberikan kesempatan lagi buat pemain yang the winning team kemarin. Dan kita lihat di berjalannya pertandingan nanti, kalau memang kita perlu rotasi, kita akan rotasi. Karena itu yang jadi motivasi saya juga sebagai pelatih di Persela. Saya ingin memberikan kesempatan kepada semua pemain seperti yang saya lakukan tahun sebelumnya, karena semua pemain semua merasakan menit bermain.
4: Dari kubu tim tamu, pelatih PSPS Biak, Miskardi, memastikan timnya siap menghadapi Persela Lamongan. Ia menaruh perhatian terhadap set piece dan situasi bola mati yang menjadi salah satu aspek yang ingin diminimalisir PSPS.
7: Namun yang perlu kita garis bawahi, kita juga telah melihat bagaimana Kapral main, bagaimana Hambali dan pemain asing main, bagaimana Dendi main, dan kita mempersiapkan diri untuk itu, dan kita berharap kita akan meminimalisir set piece. Maksudnya kita, yang kita takutkan memang bola-bola set piece termasuk bola corner gitu. Jadi kita juga mudah-mudahan penampilan kita lebih baik ketimbang melawan Persis Solo kemarin, Mas.
4: 3 poin dari laga kontra PSPS Biak diharapkan menjadi memperkuat kepercayaan diri Laskar Skotingkir. Kick-off laga sendiri dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Mendengar demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dan saya Dini Wardani, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, yakni Des Editor Adi Nugroho dan Dokumentasi Nita Silvia, serta Operator Naufal mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda juga bisa melihat informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Pagi hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kenal informasi dan inspirasi. Kalau Anda melintasi kawasan Jalan Pemuda ya, ini pasti ada pemisahan jalur karena Jalan Pemuda hari ini tuh dipisahkan dua jalur. Kenapa? Karena ada event lari. Jadi tadi Dini berangkat pagi-pagi itu harus buru-buru karena bingung gimana lewatnya gitu ya. Karena kalau nggak gitu udah barengan sama para pelari-pelari pagi hari ini yang juga hari ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 6 agenda lari di Surabaya. Jadi beberapa titik jalanan Surabaya pagi ini tuh ditutup ya pendengar ya. Nanti Dini infoin ya selengkapnya. Halo selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: Budian. Apa kabar Budian? Gresik hari ini ada event lari juga kah?
1: Enggak.
0: Enggak ada ya? Oh, Surabaya lagi banyak nih event lari hari ini. Jadi banyak yang ditutup nih jalanan.
1: Lagi nih kok enggak ikut?
0: Aku yang siaran siapa? Nanti kalau Budian gantiin aku siaran, aku enggak apa-apa ikut lari.
1: Mas Indra
0: lari hari ini. Mas Liga juga lari hari ini. Ikut lari tuh teman-teman tuh. Begitu Budian. Budian enggak ikut lari?
1: Enggak.
0: Ayo lah lari sekali-kali Budian. Baik.
1: Ya, nanti habis lari langsung disingkan.
0: Oh enggak, habis lari langsung makan nasi kerawu. Gitu Budian. Budian pagi hari ini di Gresik ada informasi apa? Ada Car Free Day enggak sih kalau di Gresik Budian?
1: Kalau di masa enggak ada yang ada itu di sana Bundaran JKP biasanya.
0: Oh jauh ya berarti ya Bu ya?
1: Iya jauh.
0: Oh gitu. Kalau di daerah Budian enggak ada?
1: Kalau di pagi ini ada pengajian.
0: Oh baik, jam berapa tuh pengajiannya?
1: Ya ini mulai sekarang ini.
0: Oh berarti ditutup jalannya ya?
1: Enggak anu kok di dalam musola.
0: Oh baik, jadi enggak sampai nutup jalan ya Bu ya?
1: Depan-depannya sih dipakai parkir mungkin jalannya ke apa ya. Pakai sedikit lah.
0: Oh gitu ya.
1: Karena kan pakai ini
0: apa
1: area
0: tuh?
1: Parkir kendaraan.
0: Baik.
1: Ada motor, ada mobil jadi kan ya.
0: Jadi memang banyak yang ikut gitu ya?
1: Tadi.
0: Apa tuh?
1: Dengar kabar belum?
0: Apa tuh?
1: Bu Mimi meninggal.
0: Indolewarjun. Bu Mimi?
1: Iya.
0: Indolewarjun. Sakit apa Ibu?
1: Nggak tahu. Aku taunya juga dari Mbak Fresi kapan hari.
0: Oh ya Allah. Apakah benar?
1: Ini kasih tahu semua Mbak Fresi.
0: Oh baik. Apakah benar Bang Ali mungkin bisa berkonfirmasi? Masa sih Bu? Masya Allah.
1: Udah berapa? Udah satu minggu.
0: Oh aku, ya Allah, Dini baru tahu
1: ibu. Tahunya ibu udah berapa hari?
0: Ya Allah, sakit orang apa ibu?
1: Kurang tahu aku ya.
0: Oh
1: nanti
0: baik.
1: Nanti coba tanya itu kalau Oma Yanti Queen masuk, Oma Yanti yang tahu.
0: Oh nje ibu, nje baik. Terima kasih untuk informasinya. Belum tahu ini ibu, masya Allah ini barusan baru aja Dini tahu ini ibu.
1: Oh
0: nje.
1: Belum ketemu Presti berarti ya?
0: Belum ketemu Presti sih.
1: Oh. Tadi kemarin yang ngasih info kan Mbak, yang di radio kan Mbak Palesi.
0: Oh ngaten.
1: Sakit apa?
0: Oh masya Allah ya Allah. Nje ibu matur.
1: Padahal terakhir itu hari apa ya, request sama Mbak Palesi itu di musik kita.
0: Kemarin juga gabung sama Dini di Ruang Rindu kan Bu malamnya.
1: Oh gitu.
0: Nje. Oh ya Allah Bu Mimi.
1: Kenapa nari? Request sama Presti di musik kita.
0: Anjir, baik. Terima kasih Budian untuk informasinya. Anjir, Ibu saya selalu ya.
1: Jakarta dari malam.
0: Anjir, baik.
1: Soalnya di Jakarta dari malam. Karena saya selalu ikut dari malam. Ya, lebih kita enggak.
0: Anjir, baik. Terima kasih banyak, Budian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Budian. Terima kasih untuk informasinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berbelasungkawa begitu ya. Ya Allah saya gak nyangka begitu ya. Halo, oke lepas ya. Boleh, Dini masih buka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314-992. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi, dengan?
2: Sakti.
0: Halo Mas Sakti, Mas Sakti benarkah kabar ya tersebut?
2: Benar Mbak. Meninggalnya itu hari Kamis.
0: Oh baik, hari Kamis kemarin?
2: Iya, Kamis dini hari.
0: Oh baik, karena apa Mas Sakti?
2: Itu Mbak, apa namanya, kata anaknya sih itu, apa namanya, sakitnya sudah dari hari Jumat ya minggu kemarin.
0: Baik. Terus?
2: Dirawat di rumah sakit. Jam 00:30 itu meninggal.
0: Oh, innalillahi, masya Allah. Berarti benar ya informasinya begitu ya, Mas Sakti ya?
2: Iya,
0: benar. Iya, baik. Anjir, terima kasih Mas Sakti untuk kabarnya. Ya. Sehat selalu ya, Mas Sakti ya. Baik, anjir. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dikonfirmasi juga sama Mas Sakti begitu ya. Terima kasih untuk informasinya Bu Dian dan juga Mas Sakti. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bu Mimi begitu ya. Bu Mimi ini pendengar Pro 1 RRI Surabaya, pendengar yang cukup sering sekali Dini ditemani beliau ketika siaran di Pro 4 dulu, kemudian ketika siaran Pro 1 beliau ini sering banget masuk ke Pro 1 RRI Surabaya Baya juga. Dan kalau manggil Dini itu mesti manggil Lause gitu ya, karena dulu tuh di Pro 4 itu sempat kami itu maksudnya membahas begitu ya, membahas seputar bahasa Mandarin begitu. Nah akhirnya Bu Mimi menanyain, Mbak Dini kok bisa fasih banget sih, Mbak Dini udah kayak ini guru Mandarin aja, ya udah kalau gitu tak panggil Lause. Nah ada hal-hal jokes-jokes yang lucu begitu yang sama Bu Mimi tuh selalu disuarakan begitu. Kemudian ketika lagi sedih, kan penyiar itu kan juga manusia begitu ya, jadi kan gak selalu dalam kondisi yang baik-baik aja begitu. Nah one day ketika Dini harus siaran malam di Pro 4 itu, waktu itu sempat sedih lah karena ada satu dan lain hal begitu. Dan kemudian Bu Mimi bilang, jangan sedih-sedih lah Mbak Dini, kan nanti kasihan tuh pendengarnya, masa penyiarnya sedih, hal-hal yang seperti itu yang gak cuma penyiar aja begitu ya yang mengalami, yang gak cuma pendengar aja yang butuh dihibur maksud Dini ya, tapi penyiarnya itu juga butuh dihibur. Penyiar juga manusia begitu ya, penyiar juga butuh dihibur begitu. Dan Bu Mimi tuh selalu ada di hal-hal yang kadangkala hal-hal sulit lah bagi penyiar gitu. Kemudian Bu Mimi juga sering ngasih masukan beberapa hal, ngasih-ngasih info beberapa hal gitu ya. Itu juga beliaunya juga aktif untuk membagikan informasi di Pro 1 maupun di Pro 4 RRI Surabaya begitu. Jadi ketika Bu Mimi berpulang ya sebagai penyiar begitu ya, saya sangat merasa kehilangan begitu ya. Semoga seluruh kebaikan Bu Mimi ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang pasti semoga keluarga yang ditinggalkan begitu ya, ini diberikan ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat jalan Bu Mimi, semoga dilapangkan kuburnya begitu ya, dan juga semua hal baik yang pernah dilakukan Bu Mimi ini juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah ya, dan juga pahala yang tak terputus. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dari Niji selalu menjagamu, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar, saat ini 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi event Surabaya hari ini. Pendengar, ini beberapa jalanan memang ditutup begitu ya. Ada apa? Karena adanya info event lari ya. Banyak lari ya, atau kegiatan lari yang ada di Surabaya. Kalau udah hari Minggu itu selalu Surabaya banyak sekali yang mengadakan event lari, pendengar. Dan salah satunya adalah dari, ada 6 ya hari ini ya. Mulai dari Suparmaran, kemudian ada Surabaya 10K ya, dan juga ada dari Fresh Mipa, kemudian ada Vesiar Wakaf Fun Walk ya, ini kemudian ada Jalan Sehat World Health Day, dan juga ada ITS Fun Healthy Walk 2026 ya hari ini. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin ada agenda begitu ya, kenapa sih jalanan Surabaya kok pada ditutupin separuh gitu ya, jadi jalannya ditutup separuh karena adanya event lari. Hari ini ada 6 event lari yang ada di kawasan Surabaya ya dan sekitarnya. Kemudian kita coba untuk kulik-kulik hari ini tanggal 27 September, pendengar, ini juga ada banyak event yang ada di Surabaya begitu ya. Dan kalau Anda pengen jalan-jalan ke Surabaya, ada mungkin bisa jalan-jalan ke Suradaya, What's Remains Ansen gitu ya, yang ada di kawasan Jalan Bukit Golf ini, pendengar, atau Sambikrep ya Surabaya. Sampai hari ini terakhir ya. Nah, ini ada pameran art gallery juga, pendengar. Kemudian ada juga Traces by Nol kecil, ini juga ada. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Darmo Wonokromo Surabaya ya. Kemudian ada Bang Rejo Bancakan ya. Nah, ini juga ada event yang ada di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Tapi kita coba dulu untuk kulik ya, tanggal 27 September ya. Ini diperingati sebagai hari apa sih? Nah, hari ini, pendengar, ini merupakan peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi bagi Indonesia. Dan ini merupakan momentum yang tidak hanya menjadi pengingat sejarah saja, tetapi juga refleksi atas perkembangan sektor komunikasi, pariwisata, hingga dunia seni hiburan di Indonesia. Dan dengan adanya peringatan Hari Bakti Postel, ini merupakan peringatan nasional yang ditetapkan untuk mengenang sejarah pengambilan kantor pusat jawatan pos ya, telegraf dan telepon atau PTT oleh Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon di Bandung pada tanggal 27 September 1945. Peristiwa ini, pendengar, ini menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi Indonesia karena menandai beralihnya pengelolaan layanan pos dan telekomunikasi dari tangan pemerintah Jepang kepada Indonesia. Nah, sejarahnya, pendengar, ini berawal gitu ya. Berawal dari upaya perundingan yang dilakukan oleh para pemuda yang dipimpin oleh Sutoko. Kemudian setelah beberapa kali negosiasi dan tidak mencapai kesepakatan, pada tanggal 27 September 1945 ini terjadi pengembalian secara langsung yang kemudian menjadi dasar lahirnya jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai Hari Bakti Postel sebagai simbol perjuangan dalam merebut dan juga membangun sistem telekomunikasi nasional ya. Nah, ini juga menjadi hari yang sangat bersejarah ya, karena apa, kalau kita sekarang itu berkirim pesan itu udah tinggal hitungan detik aja gitu ya. Dulu ya sebuah kabar ini membutuhkan perjalanan panjang, pendengar, untuk sampai pada hari ini atau pada penerimanya ya. Ada surat yang ditulis dengan tangan, ada telegram yang dikirimkan, kemudian ada telepon yang juga menghubungkan suara dari kejauhan. Hari ini sebuah pesan ya, ini hanya dalam hitungan detik sudah sampai di penerimanya ya. Dan cara kita terhubung ini sudah lambat laun semakin canggih begitu ya, dan juga semakin sangat luar biasa begitu ya di era digitalisasi saat ini. Karena pada akhirnya konektivitas ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang manusia yang membantu manusia lain untuk tetap dekat ya. Dulu kita masih ingat dengan berkirim surat begitu ya, kemudian ke kantor pos ngirim surat. Nah, dulu kalau pacaran jarak jauh alias LDR gitu ya, aduh sedih banget karena harus nunggu surat-suratan. Karena dulu ini sebuah kabar ini harus menempuh perjalanan panjang untuk sampai si penerimanya. Tapi saat ini kita tinggal telepon aja udah nyampe gitu ya, WhatsApp aja gak ada hitungan menit udah nyampe gitu ya, gak sampai hitungan detik ya, 1 detik ya udah nyampe gitu kan di tangan penerima.
namanya gitu. Makanya ketika Gen Z sekarang kalau nggak fast respon ini ngamuk-ngamuk ya. Kenapa ya? Karena udah semudah itu loh komunikasi itu, nggak nunggu-nungguan kayak dulu ya. Kalau dulu kan nunggu-nungguan gitu ya, aduh kok nggak dibales-bales ya, kira-kira suratku nyampenya kapan ya. Nah kalau sekarang kan tinggal klik aja gitu ya, nggak dibales-bales satu jam Gen Z udah ngomel nih, gimana sih sebenarnya. Ya belum ngerasain gimana caranya dulu ketika masih ada pos ya, bingung berapa hari, kadang sampai seminggu nunggunya ya, kok nggak ada kabar seminggu. Hal-hal yang seperti itu yang mengubah cara kita untuk terhubung dan berkomunikasi. Nah, tanggal 27 September 1945, pendengar, di tengah masa awal kemerdekaan, ini sekelompok pemuda mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan juga telepon dari kekuasaan Jepang. Bukan hanya sekadar mengambil alih sebuah kantor ya, mereka juga mengambil kembali kendali atas jalur komunikasi Indonesia. Karena mereka tahu sebuah bangsa yang baru ini merdeka membutuhkan cara untuk saling mendengar, saling memberi kabar, dan saling menguatkan. Dan hal ini, pendengar, ini menjadi awal dari sebuah jejak pengabdian yang terus berjalan hingga hari ini ya. Dari mulai surat, habis gitu beralih ke telegram ya, terus beralih ke telepon. Nah, kalau sekarang sudah beralih ke mana? Ke WhatsApp ya. Sekarang kita udah cepet banget ya ke telepon, ke ini ya, kalau minta pesan singkat ya, nggak cuma WhatsApp aja, ada Telegram juga loh. Jadi pesan singkat itu benar-benar cepet banget membuat manusia satu dengan manusia lainnya itu terhubung ya, bahkan tanpa mempengaruhi jarak dan waktu. Kita mau telepon yang di Amerika sekarang aja itu bisa gitu. Kita punya teman di Amerika mau telepon sekarang bisa, mau punya teman di Jerman mau telepon sekarang bisa loh, secanggih itu. Bahkan dengan idol aja kita ngefans sama orang Korea ya, kita mau telepon, mau ngirim surat aja bisa. Wow, secanggih itu ya. Oke, itu tadi tanggal 27 September itu merupakan hari bakti pos dan telekomunikasi bagi Indonesia. Coba kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas kawasan Surabaya dan sekitarnya. Masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas di sudut kota Surabaya kecuali banyaknya event-event lari ya di Surabaya dan sekitarnya. Lepas dari itu masih ramai lancar aja ya. Kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Raya Darmo, Wonokromo, kemudian sampai ke kawasan Ahmad Yani, kemudian Waru ya, di Bundaran Waru, kemudian flyover Waru masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Majen Sungguh Kono Majen HR Muhammad pagi hari ini juga masih ramai lancar. Kawasan Mastrip Gunung Sari masih ramai lancar aja. Kemudian Kenjeran Kapasan Suramadu pagi hari ini juga masih ramai lancar aja. Belum ada kepadatan arus lintas ya di sudut kota Surabaya pagi ini. Sementara itu kawasan Surabaya dan sekitarnya pagi hari ini berdengar ini ada di 29 derajat Celcius ya. Jadi bagi Anda saat ini mau jalan-jalan pagi ini cocok

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Siap ya, kan? Lanjut ya, Pak.
4: Komen Ombudsman atau rekomendasi.
6: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Bisus, kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
7: kembali. Iya. Kalau...
6: Ayo kita lihat aja.
4: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono,